0: 2 Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Oh. Kau nuan tadi nuan tadi. Penelbak ni. Namanya bisa penelbak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, ada tiba 2 pagi Y kita ke pagi tu peninggal. Selamat pagi Mel.
4: Yeah, selamat pagi Sam. Selamat pagi megak dengan kepala peninggal kita. Ya, pagi tu semangat nurun pagi tu Sam pelabak ku ne. Leban nanti kita berhati ke kita pan sama lemu lemah itu lagi urung ya pukul 3:30 ngali hari. Namanya tadi dia ketika kita yang tadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi akan mantai ke bajet 2027. Ya. Jadi pelabak kaku buat siku-siku kita dan bisa katiku kita
1: berharap hati
4: buat bajet ke dekat dibantai ke ngali hari itu lagi. Dan Sam, jadi nyak mutai ke kali kerandau kita ke pagi tu buat 2 pagi.
1: Betul.
4: Tanya pan, utainya nak didingah redin, tanya nyak tadi meh ke buah randau kita pagi tu. Seraya kita ke berperindang. Dan Sam.
1: Ya, jadi tiap kita yang tadi nadai di Kelawang kena tadi nih Mel. Orang ke gawa perintah, gawa company, bala indai, bala orang tuai, bala nembia, semua bisa ungkup magang. Jadi ngali hari itu lagi meh kita sama ninga ke bajet ke dibantai ke Menteri Besar kita. Sebenarnya mereka Mel, orang 2:30 ngali hari itu lagi mereka ya bisa randau bergulai ngau siku pensyarah kanan pusat pengajian ekonomi keuangan ngau mereka perbankan Universiti Utara Malaysia Dr. Muhammad Ridwan Bos bin Abdullah kengenang berkawal ngau bajet 2027.
4: Iya, ya, sebenarnya kita kemudian ke namanya tadi ke belanja ke dekat di bantai ketiga setengahnya Nesem. Jadi sebenarnya kita bisa temui mega di baik kita berandau buat konti YFM 2:30 gali hari itu lagi. Nah,
1: okey. Jadi udah mayuh pada kutu Mel. Nama tu pengharap hati hari bala peninga kita macam-macam eh. Pengharap hati aku bisa nilai dilihat na lama pasal rega barang pasal gaji ni ke banyak jadi tua macam eh Mel ne. Komen sida ke pagi tau. Okey tu Elisa Jawan ke pagi tau. Selamat pagi yang guys dua SM Melati ku ya. Jadi bisi ngerintai ke sekedar hari wishlist ke berat meh baka

0: Palang Kaban ke nyebut lebih ke Samangu kita gawak tu tadi ngarap ke bonus namanya bisa diberi ngagai pengerjap ngawak perintah nya Siti Ari pengarap hati nya jadi kebukai pan ya kenikik gaji utai kebukanya deh jadi nya meh pengarap hati apala kita ke gawak
1: nah segi nada bukai nama tiap tahunnya nah segi bonus
0: tau ya jadi so pagi ngagai Desmond Luta bisa mulai ngawak kita pagi tu jadi ku ya harap ke bajet 2027 ke dekat di bantai kelemah itu lagi ku ya boleh nyungkat ketika penghidup buat tiap ikut ruang bilik engkau mana lagi ku ya pihak muka ngarap ke cukai bisa dikurang ke kelebih lagi buat sidak kemaya cukai buat kategori M40 akhirnya ku ya tersem
1: Okey, Juliana balik maka ke pagi tau pengarap ya senentang bajet ku ya ngarap ke buat harga barang ku ya nak kelalu marmeh ku ya laban dia tau ku ya duitnya nak den tu berga ki deh ku ya mel utai rega 300 nya ku ya bedau tentu genap barang apur ku ya kasih gapala orang ke B40 orang tua ingau diri sebilia ke bisi orang ke ditupi meh kelebih ki ku ya ukai sida tu gawak ku ya lebih ki baka orang tua ku ya nyandi ngarap ke bisi niki mimiat meh gaji ku ya nya pengarap hati ya ke bajet 2027 lemai tu lagi.
0: Iya, awak setiap ikut bakal kita orang ke ngemeran ke pengawak beruang bilik ya, raban kami kindo tu sem tanjapan dia nak gawak tanya tu tadi sebut kita suri rumah deh ngemeran ke pengawak berumah japan sidak tu pan ya bisik kati ko kita pengarap hati sidak bu ni nemu sidaknya tadi siku ari orang ke tanjapannya di rumah jak de sem ya yang tadi bisik berjalan ke pengawak dagang cara online ambil kebanding mengagak hasil ke digagak hari pengadik jari harap ke sidaknya sidaknya pan bisik pengarap harap ke sidak bisik ungkup meh bagi sidak ya desem kati ko sidaknya akan ngerembai ke dagang sidak ya nanti semak nadai utai ke diungkup ngagak sidak ya tapi ya
1: betul kan geran nama tu pinjau kini itu ke bekenya amanya tadi ya, meh mel ya
0: sigam tu sama pagi ngagak Will Anum Wanum jadi tak mayu pinta kuku ya bonus setengah bulan gaji cukup mah ku ya.
1: Bonus setengah bulan gaji.
0: Au, paham amanya sem.
1: Amanya ne. Au, nanti uliah up ke sebulan mah ne. Ya. Bisa ya gaginya. Au. Okey, babi Tasha ke pagi tu pengarap ya bak bajet ke lemah itu ku ya ngarap ke bantu baka sara hari 100 ditambah ngagai RM150 baka aku ke veteran tu ku ya ya tu tadi ne mel arap ke bajet tu ulih nama tu ku ya bayaran tunggang pencen ko ya tunggakan pelabak ko tu ne tunggakan pencen sidai hari tahun 2013 oba okay.
0: Hanya bawa orang ke pincin lah.
1: Orang ke pincin lah. Ya, tu ngari siku orang ke berpincin tu.
0: Jadi tu hanya incat. Bisa mulai ngau tu apa gitu, Sam. Bakal kau ku ya laban ke udah pincin. Sigi ngarap ke kami ke pincin tu ditambah ke ngagai 30% ku ya. Hari ke diterima dia tu.
1: 30% ni.
0: Nambah, kira nambah membayar pincin sedap ya pihak ku ya. Hanya tadi Sam. Jadi ngenang bukau ngau sarah tu tadi Sam. Jadi ke sebedah itu diterima sedak ya ke namanya tadi layak ku kita nerima saran ini tiap bulannya 100 ya nih 100 jadi bisnis sekedaknya tadi minta tambah ke 120 150 jadi utai ke bukannya nanti ia nyulih ditambah hanya mereka disampai ke kita ini ya lepas nya Siti hari jalan mereka kena orang ke namanya tadi membeli ke barang enggak dapur ku kita ini lepas aku selalu berarti ke desem utai itu diterima sedang nanti bulan tapi ya jadi nanti bulan gak sedang tadi berbaik ke isi sedang tadi ngakai kedai abang ambil ke barang nuan nemu meh nanti utai kerega 100 ni tapi ya
1: nada itu pedaknya ya
0: nada itu pedak nasi kiaman
1: okay jadi ngarap ke udah tu lagi nih Mel habis lagi balang ke balang biak kita ke benar belajar kini lalu pihak muka sedang ya ke benar ngigak pengawak kini ngarap ke nama tu bak pengarap hati sedang yang ke perintah oleh dia kemayu lagi pengawak puang kini atau ke mantau mayu lagi bak belanja sidak ya ke belajar bak palan pelajar tinggi kini tahu komen bak topik Facebook kita ke pagi tau lagi aku ngau mail maca komen kita ke pagi tau okey tu merindang kita

ke tahun tu perintah bisi meri bonus sebagai bala kerja perintah selesai lagi hari tahun kuda kebuah pihak leban kus barang ke diguna ninteng hari nyawa macam ki nanti bakal tahun ke kuda kita ini memang bonus RM700 jadi harapan kita tahun tu harap ke boleh selesai lagi hari tahun kuda.

0: Okey, lagu berpadu nyawa Berangka Jarum ngau Sylvia G, Ngirai Pengrindau. Oh, mana lagu pagi tu
1: ne? Jadi kita ke rindu. Yang ke lagunya pan darap ke terperindang sem ne. Jadi ya pelabak aku lepas hari tu lima semangat orang ke nurun gawak tu luar biasa ke selalu ya mesem ne. Lepas hari lima pagi lah hari enam.
0: Hari enam hujung minggu.
1: Hujung minggu.
0: Tambah lagi ngau bajet hari tu. Kau pisi manis-manis
1: Aku lagi kita sama gantik Okey, jadi sama pagi ngagai Judat Ami, betul tu tadi Sam jadi kan kau ucap buah ke pagi tu kuya, jadi kuya besai pengharap hati ya buat bajet 2027 tu kuya berkini nai kan nyebut keterang-terang asuh PM kita kuya ini ya bersebana suara kita ke rakyat tu kuya besai mah pengharap tin undak kuya tajak pan bajet ke di bantai ke suah berubah kuya contoh kemit peruntukan terbisa bertambah berdau ke cukup diasai ke kita lebih lagi kategori bakal kami B40 kuya Sam mayuh kebenar pengharap ngakai bajet lemah itu lagi kuya
0: amat ok harap ke bisa berita mana mengungkup semua kita meh Mel ok Piven Iris ke pagi tu hari sepau nadai pengharap ukai kuya bak bajet 2027 tu ngarap ke bantu STR Sarah ngau bantu awal persekolahan. Tu orang Luciana tau.
1: Ya, betul. Ya, laban nanti kita berarti ke Sam ke sebeda tu bantuan awal persekolahan ko kita BAP tu deh. Kadang-kadangnya ada break sida nyu dah berengkas sekolah tapi nyu dah buka sekolah. Jadi pengarah pati kita utanya ada break tumu. Ada break tumu nanti ya boleh ditambahnya ke mana ke ukai kita nak demo nah nanti kita berbaik ke bala anak kita yang tadi nurun beli ke barang sekolah. Ya. Kasut aja udah setengah harinya. Rega kasut.
0: Rega kasut aja nya.
1: Udah teh bukai.
0: Nanti bisa duitnya dulu. Ulih mimir mah ulih oke mimir mayu ah kalau aku ngumpul ke nama tu belanja kita ape. Agi pan dia tau ko meda office belajar pan udah ngeluar ke nama tu hari bulan orang ke bersekolah tahun baru
1: kira ke tanya udah ditemu tumu
0: udah ditemu tumu
1: jadi ya pelabak aku bala pindai ke bisa anak bersekolah tu Sam sama mah pengarah pati ya tanya di tiket kaget BAP nya di tiket kaget Sam lalu break sebedau tanya tadi sekolah buka ngicak ke nyamai lu sedak ya beli ke barang dikena anak sedak tadi lebuh ke sekolah nyu dekat buka pihak aku kita anak nyu dah bersekolah baru utanya diterima. Tadi.
0: Ya, nanti orang ke pindai ke bekerjanya kira baiki. Nanti orang ke kurang penatai pemisiknya nya ke bisi penanggul basida ya ke ngepun kena abah sekolah
1: deh. Nanti anak siko aja sem baiki. Nanti nyu 3 4 5 iko apo ne.
0: Okey, matem karo palah
1: ne. Ya, mesti kiamat.
0: Okey, lalu pia mega ko ya ungko pa inai tunggal ko ya nya aja meh pengarap ati aku ko ya. Okey, harap ke bisi utai ke mana malagi ne Mel.
1: Ya, tu James Nuyang sama pagi, jadi yang harap ke bajetnya kuya bisik mereka voucher makai percuma kuya berkedai ke dipilih ngakai orang ke B40 kuya bisik bala anak bersekolah serta nambah ke mayuh mimit meh STR kuya bak IC-nya kuyanya pedau kalau diberi orang bajet makai voucher makai percuma tu ne Sam
0: tang aku nuni ke ya tau aku setuju nanti ngurang ngakai orang ke warga mas kau kita nya tahu beri voucher sedaya nama
1: ya lebih lagi sedaya kenang bisi pemuan bertemu dengan bala dutur bala drisa hanya keguna sedaya nama saya mana hanya
0: nama aku baru turun yang kena semadi ni ingat hanya deh voucher kena sedaya sebedaw sedaya ke amat kaya ngakai ke pasar ngakai klinik kini
1: lebih lagi sedaya ke klinik pulai dari kliniknya tadi kanya nurun ke klinik bedaw yang tu lih makanya kanya bisi beci atau beci nya asura puasa kini sedaya jadi pulai harinya bocornya boleh kena sedaya. Manehnya.
0: Pandang ke kad sedaya. Sedaya kan bisik kad gol kenyalang gol kadnya deh. Tau bantai kena aja. Ngena aja kini nih Mel.
1: Nanti tak pandang boleh ngena IC ke
0: Sam. IC ke. Nitiah ke umur sedaya. Manehnya deh. Hanya Siti hari penemu baru.
1: Iya.
0: Hari peninggal
1: harap
0: kita.
1: Harap ke orang dia ninggal mana Sam.
0: Harap ke orang dia ninggal meh bisik bocor. Ngagai orang ke udah bumur meh kelebih lagi ni. Bocah bak kedai makai tu tadi.
1: Iya.
0: Okey, 2 minit untuk ke pagi tau. Selamat pagi yang ke seduai ke ya. Orang bujang oleh menerima STR bakal soba alo di tiket ke ya.
1: Mm-hmm.
0: Sara bulanan ungkup orang bujang maka rap ke oleh di tiket.
1: Mm-hmm.
0: Bantu JKM maka atau orang pengintu pengantang peniau atau Jabatan Kebajikan tu deh. Rap ke maka di tiket ke maka ke ya.
1: Mm-hmm.
0: Bisa maka ungkup bantu perumahan ko ya ungkup urah bujang.
1: Mm-mm.
0: Pelawa kodumine untuk to ngari ko bujang to.
1: Oh, baka kita menya sem ne.
0: Kelebih lagi bisi penimpang tau ke baka okio menya ke tadi. Aku ko ya semina ke mantau urah bujang ngau radara ndak pihak DJ ko ya ngau nuju bala apai ke ba. Oh, okey. Jat tadi semina minta lagu kan tadi bawa ujuan ni deh. Nuju bala apa ya ke bawa rantau jalai ko ya. Nanda berjimat ko ya. Study belajar mana menyadi ya. Sampai gerai belama ko ya. Dua minit untuk.
1: Ya, tu bisa bunyi pes IPH pagi tu sem. Hari selepin. Jadi ko ya, bawa penemu ya. Pasal bajet tu ko ya tadi terbukai. Ngarap ke perintah nurun ke rega barang. Nggak boleh ngagak rega barangnya mana game eh. Awak kena nikik rega barang. Tapi yang megak ngau rega pemakai pan nak nikik. Bisa aku terbaca ke Siti namanya tadi namanya bisa masak buat Facebook tadi Sam. Ia kemada rega minyaknya tadi. Laban hari rega minyak ke nikiknya barang bukai pan nikik. Jadi rega minyaknya asunurun. Bisa ia bukanya tadi Sam.
0: Murang ke rega barang ke tadi ni. Bisa empas ya ke tadi ni. Okey. Udah mel aku ngecam mel. Richa unup udah tadi mel.
1: Udah.
0: Udah ni. Okey. Ngikut ke buka itu.
1: Juni J, okay. Juni J bisa bergulai yang kita pagi itu. Mm-hmm. Jadi ngarap ke bajet 2027 tu, ku ya. Mm-hmm. Merik bantu STR, nambah lagi budi diesel, ngau petrol, kekal ke kota ya 300 liter sebulan.
0: Mm-hmm.
1: Anang nurun, anang nikik ke ya. Oh. Kekal ngau pendirian baru rakyat Arab ke sistem pentabiran. Tu nama tu siap deh. Nanti tu ada utai tu, ketika kita tanya tadi.
0: Subsidi.
1: Subsidi, budi diesel, petrol, utai ke bukanya deh. Sebedau tu nya bisik dah 300 nurun ke 200 ke 300 baru. Jadi bawa orang ke Bambik Banjung anak nurun sekolah tu sem utai tu nak cukup ya kadang-kadang ada laban nanti ngasai ke kumpul sem anaknya tadi bisiknya sesi pagi bisiknya sesi lemai
0: ni
1: ke ni sida ke bisik kelas tambah ku kita tuition nama indah deh kita hanya beranjung berambeknya okey nya kan kena kan jadi kena ayamat kita gisik ku tanya nah
0: alah nak ai kena minyak punya tadi ni ni ke kalau nama tu napi jam
1: ke tempo ke nuro gawa
0: ya
1: nya mana
0: okey Henry Eri ke pagi tu ya nade bukai ku ya mel pinta ya niki gaji ngau meka bonus ku ya ungkup orang ke berpincin ku ya orang ke berpincin pan nama tu bisik pengarap hati sida yang pu meh ngarap ke ditikik kami mit pan nak ngawak meh ni mel amat meniki
1: udahnya yan Nurisha bisik gulai ngau kita pagi tu sem jadi bab nemu ya ku yang ti uliah bantu saranya ku ya patut ditambah ke hari 100 ngagai RM200 bukan nama laban semua rega barang dia tu mar makan ku ya juta namanya setipat ngau tai ke diberi amat munyi ku kita det baik tu RM100 nya nanda naru tai ke baik tu pula itang tajak pan bekenya kita patut berterima kasih ya, mai hari kena dai
0: tidak RM100 tadi mel ngirup dulu nuan udah 50 tadi 50 udah tadi bedau kena beli barang ni
1: nasi kiamat tau tanya nganya dia kena ngirup sem
0: kenya tadi
1: ya, kena RM100 ni kena dikenang hirup.
0: Entah tak penyampau nya tadi muka ke penyampau.
1: Kenang
0: ke kenang ke penyampau duit 100 muka ke.
1: Okey. Udahnya Sam Nicholas layau tibu bedau nai. Jadi ba ya ku ya sigi Arab ke rega barang tadi nurun lebih agi ba barang pemakai ku ya. Jadi ba gaji nadai tiket ke gaji nah dai mengguna ku yang tirga barang ni ke ku ya hanya ajak ria ke ke ya Nicholas layau tibu
0: jeep rigan ke pagi tu ku ya yang harap ke bajet 2027 merai gerah hakik ngagai perkara ke ditanggung kita ukai semina setahun dua tu tambah timpuh ke panjai ku ya nanti ngarap ke cukai dikurang ke perintah ku ya sigi tusah mimiat meh ku ya ngarap ke perintah uliah nama tu uliah ke belanja kena nabur ke belanja menua kita nya meh ke ari chip rikan nya ya minta utai ke ba timpuh panjai tadi deh mel baka ente baka subsidi kita ukai ta nama tahunnya aja ya panjai ya nya ta ke ku ya tadi subsidi baka pemakai kini minyak kini
1: ya jadi tu bisi siko peninggal kita ke namanya ya tadi ngirum ke tu sem banyak ke gawak siko orang ke gawak perintah mega tu sem jadi ngai sebut nama ku ya tiga ite teras ke nyadi harapan tau ke pengarap ati ya bak bajet 2027 ku ya keterubah ya ngemana ke sistem gaji ngau pengawak ke nikik ke pangkat ku ya hanya ke satu keduanya tadi facility tau ke perengkel ia ke dikena tau ke ba pengelantang andur gawak hanya kedua ku ya sem lalu ketiganya tadi sebut manfaat pengerai tau ke pengelantang orang ke udah pincin tiga itiknya utai ke patut ya di perhati ke lebih lagi ku ya dikemerat ke lagi pihak ku ya sem jadi panjai penerangan itu sem jadi aku maca tiga itiknya okay. Ya sem
0: apa pengerain tadi pan berguna amat banyak tadi deh mel harap ke ni kita nambah ke bala lutur bala nurse ngau mega nama tau perengka guna ba hospital mah kita mau dia tau nanti ke kliniknya akai cukup mayo orang deh mel
1: ya nurse kiamat aku rindu maca yang pu penerang begawa ngau namanya pengelantang bak palandur gawak tu sem utai ke dikena facility ke dikena jadi ku ya peruntukkan ke tegah pagi dikena ngangkat ke pematah bakau utai ke disebut kita yang tadi perengka digital perisian ngau perengka bak upis ke dikena kita yang tadi nentu ke pengawak bak upisnya tadi di pejalai ke kita yang ngau nyamai ertin tadi kati ku nyanti nur kita yang gawaknya tadi nak ikun nak nyamai tua ke gawak pan kurang bersemangat ko kita ade nanti tua tu tadi nyu berkena ka tu contoh tu sem tua tu tadi gawak duduk bangku ke dikena tua nyu guyap-guyap tua pan anyu nanti ke dire kemaya patah kini mangku tu pecah kini jendela ke beti situ utai ke berkena ade sem
0: semangat
1: nyu ada semangat tu jadi nanti utainya tamana suasana nuannya tadi gawak likun nyamai sikit nyamai nu gawak
0: betul lebih lagi dia tu kita berguna ke internet neh mel internetnya berguna amat ngarap ke laju lagi meh internet lebih lagi sidak ke bawah menua pesisir Jenny Gelimai udah tadi mel betul okey hari sibu okey ngarap ke Sarah ditambah agai RM200 sebulan ku ya ngagai sidak ya ke B40 menya tadi lalu bantu tumu sekolah anak ditambah agai RM200 ngau diberi tumu ku ya atau munyi kenuan tadi tu mel ni diberi tumu sebedau sekolah ke berengkeh bersekolah tahun baru wila ku ya lalu nya meh ngaur ke barang ku ya patut diperhati ke mega nanti boleh diturun ke mega harga barang ku ya nya tinggi tik peminta tadi mel bantu Sarah bantu tumu sekolah atau diberi tumunya sebedaun biar berengkeh sekolah baru ku ya ngau barang harga barang ku ya.
1: Okey jadi sebenarnya buat perindang tu sem so pagi ngak ya peninggal kita di Sibu tu bos kita Jini Achan jadi ku ya pengharap hati ya bonus 3 bulan gaji ku ya. Ya pengharap hatinya sem tanya cuma menyeko kita deh. Okey buat perindang dulu tu sem.
0: Jadi nyata mel.
1: Lagi kita sama ngante ne.
0: Aku lu nitih kenuan ko.
1: Nah dai ke nyasal enda nya nitih menuan ne.
0: Okey, hari Linda Repak Panti Jalai.

0: JD Dara Baji yang megak ke pagi tau megak lagu dia kena merenang pia ninga kita
1: ya jadi kita lagi macam sekedar komen tau ke pengarah parti bala peninga kita berkawan dengan bajet ke dekat dibantai ke ngali hari tu lagi SM ne jadi sama pagi ngagai Gwenny Vargo bisa kulai ngau kita pagi tu jadi ku ya ba iya nanti gaji orang gawa perintah ngau sidak ke gawa company tu ni ke patut erga sawi rega getah ngau lada belak so nike meh ku ya laban orang menua pesisian dan ngarap kamamat rega sawit rega betul. Getah ngau rega lada tu nike nasi gamat tu sem
0: ya.
1: Oh. Laban nanti kita meda ada bersite-site menuanya tadi yang beran ke pengawak bersawit bersite-site dua tu tadi ya belada jadi pengarap hati sidak ya nyak meh banyak meh utai ke dikerja sidak ya nambah ke penatai pemisik sidak ya di sem
0: ya nyakar ke nyak meh ke bisik meka sebana ke madah ke bakal rega ladanya jauh
1: nurun
0: namanya tadi
1: udahnya non meli baja lada racun utainya mar nyuna tak tangkup ke katikunya rega ladanya lagi nyuna tak tangkup ketua ke beli ke baja
0: tak boleh buka dan pun untung namanya tadi harap ke nama tu perintah berarti kutainya meh nemel kasih ke sidak ya engkanya ajak ke kini pun penatai deh mel nanti penatai ke bukai. Okey, Ian Norisha ke pagi tu abang penemu ya aku ya nanti boleh bantu Sarah. Oh, ditambah hari 100 ngakai 200. Okey nama aku ya. Laban semua harga barang dia tu mar magang aku ya. Okey. Lalu pihak Mega Stanley Nyayun. Tau mereka berkawal dengan Sarah atau Mel STR subsidi ke ditambah ku ya Arab ke ditambah ku ya laban kos penghidup dia tau kalau mar kalau tinggi ku ya lebih lagi bakal sidak ku dah pincin company tu deh Mel nadai penatai ke tetap ku ya nyak pama meh kena ngelempuang ke belanja ku ya
1: ya segi amat sem aku bak sedai kemari Sarah tu sem tiap bulan RM100 nyak pan temu hati mah laban
0: ya
1: laban dia ke nadai penatai belanja ke ni tiap bulannya utanya besai reti bak sedai ya sem tajak pan RM100 ya deh anum beli beras anum beli bicang garam cukup mutanya.
0: Betul.
1: Hari kena dai ne.
0: Ya.
1: Okey, jadi sampai pagi agak rimas bilung Aris Syaman ku ya. Jadi ku ya ke terubah tu rakyat ngarap ngambil ke perintah ulih kurang ke belanja penghidup. Alaban rega utai ke diguna ni tiang hari majak nikek ku ya. Jadi utai bakal pemakai minyak ngau barang dapur patut dikawal rega ya ngambil ke rakyat ulih belanja ni tiang ke penatai pemisik duit sidak ya. Ke satu, lalu kedua ku ya rakyat ngarap ke gaji ulih ditambah atau ke tiket ke nitih ke rega barang gau belanja penghidup ku ya perintah megak patut muka peluang gawa ia kelebih mayu ngambil ke rakyat tadi ulih ngulih ke penatai pemisik ketetap hanya kedua jadi ketiga ku ya sem rakyat ke jauh diau buat menua ulu lebih lagi bahas Sarawak ngarap ke jalan alun air ke bersi karan internet ulih dikerembai ke ku ya jadi semua tu berguna ngambil ke rakyat nyamai berjalan ke pengawak balanak ke belajar ngulih ke utai ke di kedekat sida atau segi betul tu sem
0: ya semua perangkat guna tadi ngau meka gaji meka boleh di tiket meh ngarap ke bisi lebih ke kawal ngau gaji nya ngarap ke bisi berita mana meh
1: ini ya au lagi kita sama ngante jadi ba internet ba karan tu sem nya pan siti ari utai ke pemandu yang berguna lebih ke urban nua pesisir utai tu tadi dunia kemayari tu ku kita ide semuanya tadi kena berkena ke internet apakah nabi ke belajar ambil ke banding di buah tua jauhnya mak deh kita bersebun untuk kemarin sekolah ditutup sekolah dari rumah jadi utainya berguna ke
0: internet
1: magangnya jadi nanti sudah ada dia bak menua ke nadai kena bungkur internet tu tadi kata ikut tu dah ke belajar ngai nak ngai pun tu dah tadi dia bawa orang ke bala kapal melayan ya ke di pasar ya ke bisik kena bungkur internet ngai nak ngai berkenyak mi ana sem
0: ya bala nembiak ke berkena ke bala pengajar ke ba sekolah menua ulu tadi deh mel tentu menya berkena ke baka ChatGPT tak ke dia tu tak ke perengkau guna ke baru tadi meh kena sidak yang ngajar mantau sidak ya ngika penerang tentu berguna ke internet semua. Okey, lalu mai cagat ke pagi tu berkawal dengan bajet tu kuya, ngarap ke bajet 2027 tu lebih lagi meh ngakai bala apa inai nembiak kuya ke benuang lagi nyungula ke anak sidak ya ke dia tau kuya ngakai nembiak ke sekolah patut mega di kemerat ke bawa bajet 2027 tau kuya. Okey, Rona Roma Red ke pagi tau ngarap ke bajet tahun tau kuya sama mayuh meh kuya nak ngiran tadi menua kita ingat menua rebukai kuya laban penatai pemisi muka mayuh hari menua kita kuya harap ke sekolah-sekolah diaduk ngom aneh muka kuya mel sekolah kena udah cair kuya baka hospital muka kuya lalu lutur pakar muka harap ke mayuh haki di anjung lagi menua kita. Okay, nya pengarap hati Roma Red ke pagi tau.
1: Ya, nasi kiamat. Jadi tu Sam Juliana betul ni, Juliana balik ya. Jadi ya pengarap hati ya kuya tentang bajet 2027 atau nanti uliah mak kuya ngarap ke mai kasih tu tadi habis ni ke harga barang nak mar kuya lepas dia tu duit nanti harga lagi kuya utai ke harga RM300 betul tentu barang dapur kita beli tuan tadi genap. Jadi kasih agak bala ke B40 maka mas nade orang ke sebilik ngau sidak nupe sidaknya kati ko kita tebeban maku ya Sam deh ukai sidaknya bisi gawa nama dah tuai ku ya lain lagi ngarap ke gaji bisi dike meh ke bukainya ku ya hanya aja mah pengarap ya sigi amat tu Sam ba orang ke bisi orang tuai ke dibun gawa sidak ya sigi nak gawa hanya di bantu ungkup orang tuai tu nanti kita berarti ke sigi bisi hanya lai ya ke beribun ku tuai tu ya ke minta bantu untuk orang tua itu. Nah, dia salah. Nanti kita yang tadi bedau kini nemu cerita bantu untuk orang tua itu bisa disediakan. Nah, dia salah tuan nurun kupis tahu nanya orang.
0: Nanya sedap ya.
1: Nanya orang ya, nama nanti umur dah nua itu nama utai ke bisa diberi perintah dengan kaya sedap ya. Laban sedap ke warga mas kau kita sem udah tua umur itu sedap ke namanya tadi berperasa pengeraipan sedap ya bisa diberi orang bantu.
0: Bantu meh. Ya baka subsidi teh bekenya menya tadi ne. Okey, jadi ngarap ke nama tu lempuang lagi meh sida itu ke ba pengelantang penghidup sida yang tadi deh.
1: Iya, sem laban siti itu sem nanti kita berundiang deh. Baka orang ke ngibun orang tua itu iya nadai penatai belanja nanti bulan deh sem. Jadi munyo ko sida te komen tu tadi. Ya jadi beban tajak pan tua tu ngai memadah tua tu ngibun orang tua nyebut tanya beban tua berat no tuang ibu na laban nya ukai ora bukai apa indai tua kini aki ini tua kini tang utainya nyo ngenusah ya kadang-kadang nya tadi beranjuang ke klinik berbayar ke utai ke ba hospital bisi semak mai utainya nadai diberi bantu tang laban bisi beri bantu nadai penanggul ke Yasim
0: aman bisi ora tua itu tadi bisi ngena ambil ke contoh tu tadi dah mel bisi ngena pampers
1: iya.
0: Lalu bisik mereka sidak ya kak ngirup tusu tusu ke dia suah dutu orang tadi
1: nambah ke katikanya pengeriang tulang sidak ya lama bisik orang tua itu tadi nyungai makai ya nyubarang kena utai ke pemakai ke ya ke bisik protein pemakai ke katiko kita nya mana ke pengerainya sem yang kau tanya patut dibeli jadi nyak meh hari bantu ke diberinya utai nyak meh kena beli barang pemakainya ne
0: ya.
1: Jadi ya ke pagi tu kita ke bisi temu janji ngau bala dutur pakai ibu angau kita udah pagi tadi ne.
0: Dah temu wei tadi ne.
1: Ya ingat ke hari bulan kita ne sem ngai kena ingat nyudah lebuas. Ya, hari nyu minggu si Tek nurun ada orang kita ikut ne.
0: Oke ingat ke bajet aja cerita.
1: Ya.
0: Oke si Tek lagi email ke penuri Will Wanom nak panjang ingat tau. Nak mayu hangku ku ya bonus tengah bulan gaji cukup meh ku ya. Ya oke harap ke dingam meh atau ke pedak meh lagi.
1: Tiga setengah ngali hari. Jadi ya kemana-mana ya seungguh orang ke gawak perintah tu Sam. Orang ke gawak tu deh. Ya sikit ke ujung-ujung ya. Matang anang tak ke kita mendari pun anang Sam. Laban kita temu kita patut berarti ke mega nama utai ke bisik disebut ya. Hari betul. Pun ya meh nyentuh ku juang. Ya,
0: kadang subsidi minyak ngau meka nama tu subsidi ke bukai bau ubat semua menyak tadi.
1: Iya, nasi gamat.
0: Ubat semula menyak tadi.
1: Ya, jadi Siti GSM kita harap ke semuanya tahu muas ke hati betul. Kita.
0: Harap ke nama hari ku udah nambah. Ya ngurang sikit dah.
1: Ya.
0: Tak harap ke ya nambah ke ngemantup kati kita.
1: Iya, lalu semua orangnya tadi ampit magen. Aba bajet 2027. Nah, Sam. Okey, jadi nya simpel jako ori kami duai. Ila betul baru ba topik kebukai.
0: Okey, selamat pagi.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Beralih ke sukan kejuaraan Kelab ASEAN ECC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan dua jaringan, manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Jawatan JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya, selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih 900 juta pound. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rob

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintul FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita sentiasa sehat pada pagi hari Jumaat hari itu, penghulu segala hari, 9 Oktober 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu negara Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru je bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, dan bagi kita orang yang berada di dalam kedai makan kini itu sambil mendengarkan radio Bintulu FM, ya, baru nak pergi sarapan, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu di dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sampai mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu cuaca di Bintulu cerah, syukur kerana masih diberikan untuk menghirup udara segar pada hari Jumaat tu. Semoga kita kita orang selalu bersyukur selalu. Dan pagi tu kami Syah menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian berinformasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Jumaat tu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: tak melangkah. Dua langkah ingatan Kanda pada Dinda.
1: Adinda bersumpah, jikalau Kekanda tidak kembali, Adinda akan menyusul Kekanda, menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
0: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Puan Arma daripada Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Puan Arma.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi Puan Arma. Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
1: Okey, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, cuaca mendung. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam, tiada hujan. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja ramalan cuaca untuk pagi ni.
0: Okey, terima kasih. Sama bertugas Puan Arma.
1: Ya, sama-sama kembali.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.

Ya, kembali kekal lagi di ruang rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM, dan kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Baiklah, sedikit perkongsian untuk anda di jam yang pertama, di mana bagi anda anak yang mempunyai yang ingin mencari menyambung pelajaran, ya, apa kata kita orang boleh isi borang untuk TVET Amara Bintulu. Kini menawarkan beberapa program pengajian dalam bidang yang punya kaitan rapat dengan keperluan industri. Antaranya bagi peringkat diploma, terdapat diploma kejuruteraan teknologi petroleum, diploma teknologi kejuruteraan pemasangan elektrik. Manakala bagi peringkat sijil pula, program yang ditawarkan termasuklah sijil teknologi kejuruteraan fabrikasi paip, sijil teknologi kejuruteraan fabrikasi struktur, dan sijil teknologi kejuruteraan pemasangan elektrik. Dan untuk kemasukan peringkat diploma, calon memerlukan sekurang-kurangnya 3 kredit dalam SPM, manakala untuk peringkat sijil memerlukan sekurang-kurangnya 1 kredit di SPM. Dan permohonan kemasukan ke TVET Mara Bintulu dibuka mulai 1 Oktober 2026. Jadi kalau anda memang berminat dengan bidang teknikal minyak dan gas, apakah elektrik ataupun fabrikasi, inilah peluang untuk anda meminat kemahiran dan persiapan diri ke alam pekerjaan. Untuk anda yang sedang menyambung pelajaran, teruskan bersama dengan kami semestinya di Ruang Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari. Ceria bermaklumat.
1: Ya, kembali lagi di Ruang Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM, dan kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan perhatian kepada semua pemilik anjing di sekitar bahagian Bintulu, Sebawa dan Tatau, di mana Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak bahagian Bintulu dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Bintulu BDA akan mengadakan program pembaksinan anti rabies anjing percuma serta pelesenan bagi bulan Oktober ini. Dan program ini akan dilaksanakan di dua lokasi, iaitu pertamanya di lokasi Kakus pada 15 Oktober hinggalah 17 Oktober 2026, iaitu hari Khamis hingga Sabtu, dan keduanya di Data Kakus pada 21 Oktober hinggalah 23 Oktober, iaitu hari Rabu dan Jumaat. Dan untuk maklumat dan program ini terbuka kepada anjing yang berumur 3 bulan ke atas, berada dalam keadaan yang sihat serta tidak mengandung ataupun menyusu anak, dan selepas menerima vaksin tersebut pemilik perlu memastikan anjing tidak dimandikan selama 2 minggu dan menjalani kuarantin selama 28 hari mengikut arahan pihak veterina. Justeru semua pemilik anjing di kawasan terlibat digalakkan mengambil peluang ini untuk mendapatkan vaksinasi percuma serta menguruskan pelesenan anjing masing-masing. So ini adalah sedikit maklumat untuk anda, program pembaksinan anti rabies anjing percuma dan pelesenan. Baiklah, jam menunjukkan pukul 9.51 minit pagi, dan tepat pada pukul 10 pagi nanti kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi, dan selepas itu untuk di jam yang kedua kita ada segmen Info Ekspresi Bintulu FM bersama dengan Sarawak FM, dan untuk di jam yang ketiga pula kita ada Aspirasi Jumaat dan juga segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: FM 97.5 MHz.

0: Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi hari anda.
3: Ekspresi
0: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Jumaat. Pertemuan ekspresi untuk hari ini 9 Oktober 2026 bersama dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi, kita akan bersama musuh pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Ya, terima kasih kepada anda yang tu setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM, tak kira di mana jua anda berada. Ayah.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Dan kita bersama dengan rakan kita di Bintulu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ti.
0: Ya, Syah. Apa khabar, Syah?
1: Alhamdulillah, hari itu sehat. Ti, apa khabar hari itu?
0: Sehat, ya. saya pun sehat juga hari itu, Syah. Alhamdulillah, sehat. Dan nampaknya kita dua hari itu sama. Sebaik hitam.
1: Sebaik hitam.
0: Macam mana dengan cuaca di Bintulu, Syah?
1: Pagi tadi ada hujan. Pagi itu mendung lah. Alhamdulillah, cuaca mendung. Dan Jobu pun bansup boleh dah kena tok di bahagian
0: Bintulu. Alhamdulillah. Di Kuching pun macam ya juga, tapi cuaca agak cerah pagi tu. Dan kita harap cerahnya sampai ke sebelah petang kelak nak Syah.
1: Oh, ya betul.
0: Dan kita doakan semoga segala urusan yang akan dilakukan pada hari tu akan berjalan dengan lancar dan dimudahkan. Itulah doa kita nak Syah. Termasuk betul. Tugasan kita di konti tu nak Syah. Baik, pastinya banyak info ataupun aktiviti yang akan Syah kongsikan bersama pada pagi itu dan sebelumnya, dan pastinya Syah sudah pun bersedia dengan lagu untuk hiburan kita pagi itu.
1: Okey, untuk lagu kita hari itu untuk hiburan, lagu daripada Rayuan Perempuan Gila dengan Nadine Amizah.
0: Okey. Ya.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Nadine Mizah dengan lagunya Rayuan Perempuan Gila. Telah menghiburkan kita dalam Info Ekspresi Bintul FM dan Sarawak FM.
1: Sebagai hiburan kita pada pagi Tok Nak Syah. Di samping kita mengetahui aktiviti dan juga info-info yang akan disampaikan oleh Syah. Jadi kita teruskan bersama dengan Syah ya, silakan.
0: Okey, baiklah. Untuk warga Bintulu, khususnya anak-anak muda dan peminat aktiviti sukan seni serta kebudayaan, apa kata kita orang sama-sama meriahkan program Kamus 2026, iaitu Karnival Muzik, Sukan dan Seni yang akan berlangsung pada hari ini 9 Oktober hinggalah 11 Oktober bertempat di UPM Sarawak, di mana pelbagai aktiviti yang menarik menanti kita orang, antaranya bola sepak 9S, rugby 7S, memanah, e-sport, MLBB, Battle of the Band, pertandingan custom traditional, bengkel sape dan bengkel tarian orang ulu. Bukan sekadar sukan, program Kamus 2026 tu turut mempertengahkan muzik, seni dan warisan budaya Sarawak dalam satu karnival yang pastinya meriah dan penuh warna-warni. Ingat tarikh itu 9 Oktober hinggalah 11 Oktober 2026 di UPM Sarawak. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari kamus 2026.upm.edu.my. Untuk sedikit perkongsian dulu, lepas ya untuk perhatian kepada warga Bintulu, kawasan Nia, Kuala Tatau dan kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas pada harga yang berpatutan mengisi program jualan ramah madani, yang mana lokasi yang pertama di rumah Jilom Anak Engkabang, Sungai Sebaton, Nia, pada 10 Oktober 2026 dari pukul 10 pagi hinggalah 3 petang. Lokasi yang keduanya rumah Saong, Sungai Kemena, Jalan Kuala Tatau, Balingian, pada 10 Oktober 2026 dari pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Lokasi yang ketiga di Lau Leong King Trading pada 10 Oktober dan 11 Oktober 2026 daripada pukul 9 pagi hinggalah 5 petang. Dan lokasi yang terakhir adalah Berwin Bintulu pada 9 Oktober dan 10 Oktober 2026 daripada pukul 8.30 pagi hinggalah 3 petang. Jadi kepada penduduk di kawasan berdekatan ya, apa kata kita orang ramai-ramai datang ke program Jalan Ramah Madani Harga Kasih Sayang. Dua kongsian dulu untuk setakat tu di Bintulu.
1: Ya, ya, tadi dua info untuk pusingan pertama tu yang telah kita dengar tadi mengenai Kamus 2026 dan jualan ramah madani tu Syah. Baik, dan pastinya ada lagi info yang akan dikongsikan selepas tu. Dan sebelum ia kita nak berhibur dulu Nak Syah. Dan lagu tu khas untuk mereka yang bernama Rosmaria. Kita dengarkan lagu persembahan daripada Syah. Kita dengarkan

0: Okey ya, tadi Syah lagu Rosmaria. Ha? Kita harap yang bernama Rosmaria yang tadi
1: senyum-senyum.
0: Terhibur dengan lagu ya tadi. Ha? Untuk setidaknya yang bernama Rosmaria. Baik, kita itu pun dah 10.31 menit pagi dan kita masih lagi bersama Bursa Pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Bintulu FM ya. Dan pastinya banyak lagi yang hendak kita kongsikan bersama dengan Syah dengan aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu nak Syah. Jadi kita teruskan bersama Syah. Syah, silakan.
1: Kita orang sedar ke sini-sini pada esok hari dan lusa. Apa kata kita orang memeriahkan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026, iaitu hari Sabtu 10 Oktober 2026 bertempat di The Spring Mall Bintulu. Dan tahun ini Hari Kesihatan Mental Sedunia membawa tema pengalaman kehidupan didengari, suara sebenar, perubahan sebenar. Dan banyak aktiviti yang menarik yang akan disediakan untuk anda, antaranya 7 hingga 8 gerai interaktif daripada pelbagai agensi dan organisasi yang menyediakan maklumat serta perkhidmatan berkaitan dengan kesihatan mental. Antara agensi yang terlibat ialah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Pertubuhan Keselamatan Sosial, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pertubuhan Bukan Kerajaan, Mentari, Perkhidmatan Sekretari Warga Emas, Sekretari Kanak-Kanak, Remaja dan serta Sekretari AM. Dan turut diadakan sesi forum khas yang membincangkan isu dan tema Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026. Bukan itu saja, ada juga pelbagai aktiviti yang menarik seperti pertandingan mewarna, saringan kesihatan mental, perlumbaan menerokai gerai, aktiviti interaktif dan banyak lagi aktiviti yang akan berlangsung esok. Jadi jangan lepaskan peluang itu untuk bersama-sama join Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026 anjuran Hospital Besar Bintulu. Ajak keluarga kita orang, rakan-rakan kita orang untuk hadir bersama. Mari kita belajar bermain atau kongsi pengalaman, meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menjaga kesihatan mental. Ya, sedikit apa concern mengenai apa carnival Hari Kesihatan Mental Sedunia untuk esok hari. Dan untuk anda yang ingin berderma darah untuk minggu tu, unit tabung darah Hospital Bintulu akan mengadakan kempen derma darah bergerak, iaitu pada hari Ahad itu 11 Oktober di Tong Seng Huat The Spring Mall pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Jadi kepada warga Bintulu yang sihat tubuh badannya, layak dan berkelapangan, apa kata kita orang luangkan sedikit masa untuk menderma darah, kerana setitik darah anda mampu menyelamatkan nyawa orang lain. Dua perkongsian yang dari Bintulu dalam info ekspresi pada sesi yang kedua waktu hati.
0: Betul. Dan kepada anda yang hendak berderma darah ya tadi nak Syah, pastikan kita pun dalam keadaan sihat juga nak Syah. Jadi bolehlah kita berderma darah. Dan ya, di antara dua info yang dikongsikan dalam pusingan kedua tu, iaitu Hari Kesihatan Mental Sedunia dan juga derma darah ya. Baik, sebelum kita bersama lagi dengan Syah dengan info yang terakhir asalnya, dan kita nak dengar lagu yang disediakan oleh Syah.
1: Okay, luahan hati daripada Kristal untuk hiburan kita bersama dalam ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM.

0: Ya, yeah, ya yeah, tadi Syah, aku tak perlu apa-apa. Lagu persembahan daripada Sarah Suhairi dengan lagunya Tak Perlu Rasa sebagai hiburan kita pada pagi itu. Dan kepada pendengar-pendengar kita yang masih lagi setia bersiaran bersama kami melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM, dan kita akan berakhir pada pukul 11 pagi kelak, nak Syah. Baik, sebelumnya kita nak bacakan komen-komen yang telah pun dihantar kepada kita, Tok Syah. Jadi kita silakan Syah untuk bacakan komen-komen daripada rakan-rakan kita, silakan.
1: Okey, baiklah, untuk rakan-rakan daripada, iaitu daripada Andrew EB, katanya selamat pagi DJ Sarawak FM dan Bintulu FM.
0: Selamat pagi.
1: Cuaca cerah di Tatau pagi tu DJ, minta lagu Teh Hijau Tulus, katanya. InsyaAllah di jam yang ketiga kita akan putarkan. Salam buat Mary Minggu, katanya selamat menyambut hari lahir, dan buat DJ Sarawak FM dan Bintulu FM, salam sejahtera. Terima kasih, katanya. Dan juga daripada Jaiton S, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bersiaran buat DJ dua orang, katanya. Semoga dipermudahkan tugasan kita orang hari Jumaat tu. Semoganya berjalan dengan lancar. Cuaca di Kuching cerah pagi tu. Semoga sampai ke petang lah. Dan buat semua rakan dan sahabat, katanya, selamat bertugas. Dan buat keluarga di Kampung Jepak, salam sayang teramat, salam buat kalian semua. Dan juga daripada rakan kita, iaitu daripada Bia, assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi, selamat bertugas buat DJ berdua. Dan salam Jumaat kepada semua rakan pendengar Info Ekspresi Bintulu FM. Semoga semuanya sihat dan dipermudahkan segala urusan. Ya, ajak dulu daripada Bintulu, tiga ucapan daripada Bintulu di Kuching pula.
0: Baik, kita bacakan daripada Amran Saili. Selamat ekspresi warna hari anda, Sok FM semuanya, ya kekawan. Dan juga selamat menunaikan solat Jumaat semuanya, ya kekawan, ya. Itu daripada Amran Saili. Dan juga kita terima daripada Sarinah, Sarinah binti Boeing. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi DJ, dan juga selamat berkonti, ya. Terima kasih. Dan juga ada emoji sekuntum bunga ros, ya. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan komen daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Jumaat buat DJ. Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyah Mukah Sarawak pagi tu, katanya. Alhamdulillah, baik-baik saja. Panas, mendung, ajak, katanya. Dan kami santai-santai sambil buat kerja, sambil tersenyum dengan cerita DJ di Radio Sarawak FM. Dan juga selamat pagi buat semua warga Senau Oyah. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Itu daripada Salmah Maharuf. Dan juga daripada James Pengiran. Ringkas saja, selamat pagi DJ, selamat pagi. Dan juga kita bacakan daripada Pak Su. Pak Su hanya bagi komen menonton. Mungkinnya sedang nanggah kita dua waktu tu, nak Syah. Dan juga memberi sekuntum bunga ros. Terima kasih Pak Su. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Hamad Syafi'i. Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih. Salam Jumaat penghulu segala hari. Salam buat semua sahabat pendengar setia Sok FM, dengan ucapan semoga kalian semua sihat selalu. Dan juga terima kasih DJ. Baik, Syah, mungkin ada dari Syah lagi untuk bacakan.
1: Okey, Muhammad Syafi'i ada dekat saya tadi. ada ucapan ke?
0: Ada
1: dekat situ. Ada juga ucapan kat Bintulu, katanya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ, katanya, di SPC. Salam buat semua pendengar setia Sarawak FM dan Bintulu FM, ucapan semoga terhibur, dan salam Jumaat buat semua. Dan daripada Doni Lim dari Kuching, katanya, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ keduanya. Mohon DJ mainkan Sandarkan Pada Kenangan daripada Jamal Abdillah dan Siti Sarah buat hiburan Ajis Pengiran, Putra Bonio, Doni Jumat, Roslina Francis, Zaiton S, Hualaka James, CMS Pet, Hugayah Marikan, Saipa Pelangi Pagi, Muhammad Safari, Muhammad Effendi Ismail, Rabaya Aing katanya. Dan juga daripada Ching Sunni, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Salam Jumaat buat semua. Salam sejahtera buat kita orang semua katanya. Dan juga daripada siapa yang Pudin katanya, Assalamualaikum buat DJ berdua. Selamat bersiaran dan salam buat salam Jumaat buat semua sahabat pendengar Info Ekspresi hari Jumaat. Semoga sentiasa sihat. Dan minta lagu daripada Hijaz buat renungan kita semua. Dan juga daripada Rashida Idy, Assalamualaikum buat DJ berdua. Dan selamat pagi. Dan cuaca panas pagi tu, selamat mendengarkan Bintul FM. Putarkan lagu Jampi daripada Hel Husaini untuk hiburan kita bersama. Ya,
0: okay. Dan sunya kita bacakan daripada Sharifah Pelangi Padi, pagi. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Shah bin Tulu FM. Selamat pagi Jumaat yang berkah. Cuaca kamek di Miri panas katanya. Nak request lagu Rindu. Katanya rindu, aku rindu kamu. Salam buat embok dan adik kamek di Sebuyo, Sharifah Sania. Sharifah Janah dengan pertanyaan apa khabar masa tu dan sahabat Sok FM sehati sejiwa. Dan juga selamat masak buat ibu-ibu yang sedang gago di dapur katanya. Terima kasih DJ T dan juga DJ Shah dan Nya dah juga memberi emoji dua kuntum bunga ros untuk kita Tok Shah.
1: Okay, terima kasih.
0: Dan dan seterusnya daripada Noraini Amrin, salam DJ T, salam di Sok FM, selamat bertugas. Cuaca okey dan cerah dan ceria katanya. Salam Jumaat semua. Semoga sihat setiap hari. InsyaAllah. Dan seterusnya kita bacakan daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Bintulu FM. Selamat tugas di Ekspresi. Kami hadir dari Sibu katanya. Cuaca situk panas DJ katanya. Salam Jumaat buat sahabat-sahabat Sok FM dan juga pendengar-pendengar yang tengah tune bersama pagi tu. Dan juga terima kasih DJ T dengan juga DJ Shah dari Bintulu FM. Semoga dipermudahkan urusan kita dua. Amin. Happy konti. Terima kasih. Amin. Dan juga ada emojinya ketawa. Terima kasih. Senyum daripada Noliana Kuang ya untuk kita. Baik, terima kasih. Dan ada juga yang beri emoji tiga kuntum bunga.
1: Oh, banyak kita, bunga diterima Shah. Pagi tu.
0: Banyak. Ada juga daripada Sharifah Pelangi Pagi dan juga Zara Haji Cik juga ada beri tiga kuntum bunga untuk kita. Dan seterusnya kita bacakan lagi komen daripada Zalika Zaliha Lyun. Assalamualaikum DJ T dan juga
1: Waalaikumsalam
0: FM. Waalaikumsalam. Selamat siaran, selamat pagi. Salam Jumaat buat rakan pendengar dan juga sahabat-sahabat Sok FM di sini juga berada. Semoga ceria selalu. Terima kasih. Baik, ada lagi nak dibacakan komen dari Bintulu Shah?
1: Daripada Anting Kiat katanya, selamat bersiaran buat dua DJ katanya hari Jumaat hari itu. Salam sejahtera dari Jalan Pendrisen Kuching. Cuaca cerah pagi itu DJ. Selamat bersiaran. Semoga dimudahkan segala urusan kerja kita orang hari itu. Dan juga daripada Andy Linggang, selamat pagi serta selamat bertugas buat DJ berdua. Salam ceria selalu. Dan juga daripada Nuri Wi Nuri, hari ini hari Jumaat. Semoga hidup kita berkat. Harap tinggi harapan tinggi setiap rakyat, setiap rakyat. Manfaat belanjawan sama dinikmati. Makan makan pengat mi kari penghulu segala hari katanya. Oh, pantun rupanya.
0: Pantun sebenarnya Syah. Dan mengingatkan kita juga Syah pada hari itu ada belanjawan yang akan dibentangkan di sebelah petang kelak. Di sama-sama kita menyaksikan ya belanjawan 2027. Baik, khususnya daripada Dayang Hani, assalamualaikum DJ DJ katanya. Waalaikumsalam. Selamat siaran di Ekspresi Sok FM. Salam Jumaat untuk segala niat baik yang sedang kita usahakan. Semoga Allah mudahkan. Amin. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Leha Leka. Assalamualaikum DJ bertugas.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam Jumaat. Semoga sentiasa dalam keadaan sihat selalu. Amin. Mari berhibur bersama ekspresi hari ini, katanya. Itu daripada Leha Leka. Dan juga kita bacakan daripada Syuhiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Selamat pagi buat DJ T, DJ Shah serta rakan-rakan ekspresi Sok FM. Semoga semuanya sentiasa sihat dan ceria serta dilimpahi rahmat Allah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih ya. Itu daripada rakan kita. Dan seterusnya kita bacakan ini merupakan mungkin komen kita yang seterusnya daripada Osman. Hanya bagi emoji terbaik. Terima kasih Osman. Dan juga itu merupakan komen terakhir ya. Dan komen-komen lain insyaAllah kita akan bacakan dari semasa, dari semasa ke semasa. Daripada Nani Nani, daripada Nani Nani. Assalamualaikum DJ T, Sok FM dan juga DJ, DJ Shah Bin Tulu FM.
1: Selamat pagi,
0: selamat tugas. Ganding yang mantap, katanya. Terima kasih. Salam ekspresi, warnai hari anda untuk semua sahabat sehati sejiwa Sok FM. Salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga kita semua sentiasa sihat wafiatnya dan selamat bermasa untuk semua ibu-ibu, serta salam sayang tak amat sayang untuk kita orang semua. Terima kasih DJ T, Sok FM dan juga DJ Shah Bin Tulu FM terbaik. Nya juga meri emoji dua kuntum bunga ros dan juga dua hati. Jadi kita bagi sama rata nak Shah. Dua-dua. Baik, itu komen yang terakhir kita bacakan mesti pertemuan info ekspresi Sok FM dan juga Bin Tulu FM. InsyaAllah
1: Kita akan baca, akan
0: kita bacakan
1: di jam yang ketiga
0: masa tak mencukupi. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan, mungkin ada kata-kata daripada Syah, silakan.
1: Salam Jumaat, semua kata orang terhibur dengan info ekspresi di hari Jumaat hari itu. Okay, ajak untuk jaga diri, kekal ceria semua.
0: Ya, terima kasih Syah. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu-minggu yang akan datang, Syah, dengan info yang dan juga aktiviti yang akan berlangsung pada masa akan datang. Baik, hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Baik, kita dengarkan lagu Garah untuk semua pendengar kita.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jatim.
2: Rentak 97.5 bersama saya, DJ Shah, di Tulu FM.
3: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Seperti biasa di jam yang ketiga hari Jumaat, kita ada rancangan eksplorasi

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Radio Malaysia, Radio Malaysia. Dulu FM.

0: MHz.
1: Nida ul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan dirimu sebagai hamba Allah. Semua yang saya muliakan, kita ni hamba. Bila kita hamba, Allah yang menciptakan diri kita, Allah berhak buat apa saja kepada diri kita. Dan sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita ni lemah. Allah pun banyak bagi ujian kesenangan berbanding ujian kesempitan. Cuba kita tengok cahaya kat luar sana, ya, ataupun cuaca kat luar sana. Kita tengok banyak cuaca yang terang berbanding cuaca buruk. Banyak cuaca yang bercahaya, yang sedap berbanding cuaca yang penuh dengan ribut petir. Ribut petir tu tak memanah kita setiap hari. Samalah juga ujian yang berat-berat ni tak menjengah kehidupan kita setiap masa, sebab Allah kesiankan kita. Sesekali adalah ujian berat tu datang menghimpit kita, dan memanglah tak sesuai dengan keinginan kita. Sebab apa? Sebab saat itu Allah sedang didik kita tak terlalu rasa cinta kepada dunia. Dunia ni penuh dengan cacat cela. Allah sedang didik kita rindukan syurga, rindukan wajahnya. Semua di negeri abadi itu sempurna, tiada cacat celanya lagi. Jadi di hujung nyawa kita ni, sebagai hamba Allah, kita semua mengimpikan kita diseru sebagai jiwa yang tenang. Ini kemuliaan, kemuliaan sebuah impian besar yang menyebabkan kita tak mudah putus asa dalam hidup. Kita nak dipanggil pulang ke rahmat dan kasih sayang Allah dalam keadaan kita redha, Allah pun redha pada kita. Kita hamba Allah, kita redha. Kita juga berharap Allah iktiraf kita sebagai hamba Allah, dan Allah jemput masuk ke syurga Allah. Impian ni Allah visualisasikan pada kita dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 29. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, baliklah, baliklah kepada Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan diredhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Ya Allah, ya Allah, bayangkan keindahannya saat itu. Tersenyumlah bahagia bila kita membaca ayat ini. Ini kemuliaan yang kita sama-sama nak cari. Diri kita semua ni sangat berharga. Diri kita sebenarnya kuat. Jadi kita kena berjuang. Kita tak nak sibuk mengeluh lagi. Kita nak sibuk merayu merintih kepada Allah. Sebab ini yang akan mengangkat keutamaan diri kita sebagai hamba Allah. Jom kita lihat dalam ayat kursi, terhimpun sifat-sifat Allah yang agung, yang memberi harapan untuk kita menagih syafaat pertolongan. Allahu Akbar. Dalam ayat kursi disebutkan oleh Imam As-San'ani, dalam tu ada nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti Wahdaniyah, Maha Esa, Al-Hayah, Maha Hidup, Al-Qayyumiyah, Maha Kekal, Al-Ilm, Maha Mengetahui, Al-Mulk, Maha Menguasai, Al-Qudrah, Maha Berkuasa, Al-Iradah, Maha Berkehendak. Kita nak sibukkan untuk lengkapkan diri kita dengan ciri-ciri hamba Allah ni. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, inilah keindahan hidup. Sibuk merasakan malaikat Raqib Atid mencatat setiap masa perjuangan kita untuk raih ciri jadi hamba Allah. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Dan bagi kita orang, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Untuk makluman, untuk esok 10 Oktober 2026, Sarawak FM akan menyiarkan program khas Belanjawan 2026 bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 10 pagi. Kepada kita orang semua pendengar rentas 97.5 Bintulu FM akan sambung siaran program khas tersebut selama 1 jam dan rentas 97.5 akan kembali bersiaran pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Sama-sama kita ikuti Sarawak FM esok dalam program khas Belanjawan 2026. Teruskan bersama dengan kami di Bintulu FM.

Ya, baiklah, jam menunjukkan pukul 11:50 pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12:30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari bukanlah engkau aku Daniel Stephen. Bah berita tengah hari YFM. Pemansang Jalai Raya ngau jematan ba sepemanjai Jalai Nebing Tasik dan Siti Ariplin timpuh panjai perintah dikena negap ke arus penyambung Jalai ba Menuatu. Sapi Menteri Pengatur Pemansang Kandang Menteri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke pemujur nembuk ke jematan Batang Palu dan mandang ke perintah Singgit Cakah ngagak pemansang ke pengelantan rakyat. Jematan Tumegau dan Merik Siti Ari Jalai ke ulir di tengah Mansia Mayuh mindah ba menuanya. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita wadah bekau ngemata ke pengawak nangkir ke penudi Jematan Batang Paluh di muka. Berbangunnya Kaban Parlimen Sitat Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab minta feri ke dikena ngelayang sungai dipindah ke ngagandur ke Bukai. Entinya mak jematan udah tembok digagak. Jematan Batang Paluh ke dekat tembok gagak nak lama lagi. Dekat ngemaduk ke orang ke diau bak Pulau Beruit ngenak feri bakal ke ngelamak tu. Harinya yang ngarap ke ferinya boleh dikena bandur Bukai ke agi nguna perengka pengangkutnya. Kelimpah harinya rem feri ke dikena megak patut dijaga tau ke direpair. Ngambil ke boleh dikena meresah pengelikun jematan ngau megak pengawak ke diatur bak sungai. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bisi nerima penemuai bala delegates Pakistan ba Indo-Opis MBKS padungan kemari. Penemuai sidatu undang dikena belajar ke cara ngagak kandang menteri ke dikerinduk nembiak miat CFCI hari atur duit turut nembiak miat gerempuan bangsa dunia UNICEF. 11 ikut bala delegates tu bertuai ke Director Lahore Development Authority LDA Muhammad Ubaid Iqbal, Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hon Sing madah ke atur dipercalai ke MBKS tingaga CFCI yang kau empat batang perkara ianya jalai penghidup ngau pemansang belajar penglikun ngau aktiviti ke dipasuk bala nembiak min. MBKS megah bisa nombor ke Konsel Nembiak Min Kuching Selatan kendur berjurai ke perkara komuniti ngau sadang penemu dikena ngatur pemansang kandang menggeri. Mayuh jalan dekat ditutup bak pelilih menur betung, hari minggu tu ialah nur ngatur layar cycling carnival. Kepala Pemesai UPS Polis Pelilih Betung, DSP 1 Muhammad Ali Wan Malik, mada ke jalan ti ditutup berengkah hari pukul 8 pagi, nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Sekedar jalai ke ditutup, ianya jalai besar hari simpan layar, nyentuk ngagai jalai bertingkat simpan betung, nyentuk ke ngagai traffic light betung. Jalai bukai ke ditutup maya tumegak, hari simpan 4 traffic light, ngagai jalai berbangai, nyentuk ke jalai besar jalai padih gerai, lalu nyentuk ke ngagai piten ulu paku, Bukit Saban. Pemegak jalai hari piten simpan debak, nyentuk ngagai piten ulu paku, Bukit Saban. Megak dekat ditutup. Layar cycling carnival renggat di ke-8. Wadah berengkah diatur sarito nyentuk ke ngagai hari minggu tu ila. Bapalan transformation menua pesisir RTC layar. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM. Jadi berita tu di tusun Monica Gary lalu di salin Edwin Nanggah. Hari seksyen berita ehwal semasa. RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega bergusi ke info berita. Tetap hati kita. Niat kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Okay, lagu Harry Drumless Water. Ay, ay, ay. Kita lagi bergulang dengan kami buat YFM. Lalu ke kita peningah, ya ke baru boleh peningah ke kami buat YFM. Okay, sehari itu kena 19.10.2026. Kita bergulang buat ngelah tengah hari sehari itu. Aku Daniel Stephen bergulang dengan kita nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Segment kita ke sekali itu. Okay. Pesan berat boleh ke natai ke kita bawa WhatsApp yang menggabar email kami bawa FM dah lagi kau dekat maca ya ke sekelitur aram kita ni ke ninggalkan lagu Ari Ika Saiful Cengaling Adil.

0: layak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, lagu hari Julai Bili, Micit Kuyuk, SKS Rawaku Sayang Sri Aman dilanjarkah atau ke ditukar hari bulan ya, dekat diatur ujung bulan 10 tu, ianya 30 hari bulan 10 2026, nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 2026. Okey, SKS Sri Aman atau ke Sarawakku Sayang Sri Aman. Jadi kita ke udah bersedianya tadi atau namanya tadi pedak meh hari bulan ya, 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 2026. Okey, harap kita berperinangau lagu hari Mary Camilla sekali itu. Dengar ke lagu Tujuh Mimpi.

0: yang nalaki hari saya itu kebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan untuk hari aku, Bibi Chloe.
3: Pesan ke terubah hari Edward anak lancap. Tau ke duat, jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang lancap anak guna. Jadi pengawal dekat diatur ba lot 352 Jalan Bungai Raya 7 Taman Bumi Komiri kena 10/10/2026 7:30 malam. Jadi pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan baka tu rumah nyalang nombor 4 Seratu Kabam Belayan di Nangat Atoi Seratu Lubuk Ijo Awiak Sungai Kerong Awiak di Seratu Nangat Risau. Cikgu Bennett sebilik ngau Cikgu Duris sebilik ba Mega Park Laja Anak Guna Garan Anak Guna Dindu Anak Guna Sabah Anak Guna ngau semua Kabam Belayan ti nalah dirintai kerito. Jadi kita dipinta datai andur ke disebutnya tadi lalu nanti kita dekat nombor penerang ke silik telefon ngagai 012-889-2997. Pesan nangkan kenyak pesan pemati pesan dari Herman Lehman anak Dennis Garit. Jadi pesan madah ke anak ya right pio anak Herman Lehman udah nadai kena 8/10 bas pita miri. Jadi niang dekat di Senggai kena 9/10 lalu dekat di Senggai ba Ching Kiong Funeral. Niang dekat dikubur ba pendam gereja Anglican kena 10/10. Lalu pesan dituju ngagai Kabam Belayan ba Nanga Kerangas Merurun Julau Batang Merurun Julau Tawang Tengah Tanjung Bijak Sri Aman Lubu Debak Kabam Belayan di Bintulu Sibu Mukah Kucing ngau Kabam Belayan ke Bukai. Penerang ke silik telefon ngagai Herman Liman 017-804-8937. Nandu isi berita pesan dari Herman Liman anak Dennis Garit nyari pesan madah ke Right Pio anak Herman Liman. Udah nadai kena 8/10 lalu dekat di Senggai kena 9/10 ianya serito ba Ching Kiong Funeral. Ni yang dekat di kubur pergilah 10/10/2026. Nangkan kenya pesan ke sekali itu Ari Bunsu Anak Bang tau ke apa jantai pesan madah ke ngetas ulit ni yang seleh anak ngasan tau ke yud kena 10/10. Jadi pesan dituju ngagai semua Kabam Belayan ba Sungai Anak Sebetan Peligong Baru Ngkudu Atas Ngkudu Baru Kerikap Tintil Ringka Kabam Belayan di Berangan Batu Empat ngau Kabam Belayan Kebukai tinalah dari rintai ke dito. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diatur Barumah Jamu Peligong Sebetan Seratu lalu penerang ke siliak kita oleh telefon ngagai Fetri Culat 019-6571-034 pengawal ngetas ulit kena 10/10/2026 ianya malam pergilah. Dan tu lagi nampak macam pesan ke Bukai. Terus kena taik ke pesan kita. Ba Facebook, ba WhatsApp. Ngam ke email.

0: 75.
1: Sama Mayan ya kenalah di hari saik itu kelebagi rumah ya tuh.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Okey, pesan dari limang anak Dali tau ke indah buboy jadi pesan madah ke laki ya. Yanya apai buboy tau ke menggak dikangal King Seh Ong udah nadai kena hari 3 7/10 lalu ni yang dekat di Senggai pergilak 10/10 lalu dekat di Kubur kena 11/10/2026. Jadi pesan minta semua kita ke ngelala ni yang apai buboy tu datang agar rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan lalu pesan dituju ke ngagai kabam belayan di Ulu Skrang Kerun Padiah Belawan Ulu Buduk Kabam Belayan buat rumah Panau Terbu Enterbru rumah Giman Kemenduk rumah Kedid Sungai Buloh rumah Sang Cere rumah Japar di Kemalih enggak menggak rumah Gasah di Kemalih. Jadi nandu isi berita pesan tu madah ke apa buboy atau ke Kim Seh Ong udah nadai kena 7 hari bulan lalu ni yang dekat di Senggai kena 10/10/2026 baru rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan ni yang dekat di Kubur kena 11/10/2026. Pesan angkan kena hari tua rumah radi anak Melayu jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang antan anak Melayu kena 9/10 ianya malam tu baru rumah radi nangga selabi Sungai Pakuah Uyak pengawal ngetas ulit ianya pergilak pukul 6 pagi 10/10 lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Uyak, Batang Pakuah, Batang Bunau Bekikiak, Skim Gempuruk Sekuau, Kaban Belayan Barumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, ngau semua kaban belayan di Tamin Selangau, ngau kaban belayan Kebukai. Telepon ngagai terumah radi di dekat nemu penerang ke Siliak 013-974-4011. Okay, kita berperindahan baru ke sekali tu ni ke Nian Jeffrey Nyaloi. Kaul tua keliak.

Okey, lagi nampak macam pesan ke Sekelita Rimbun Anak Tambat. Jadi pesan madah ke Indaya, limah anak lalin, madah ke Ngetas Ulit, ini yang Indaya. Ini yang limah anak lalin, kena 10 hari bulan 10, 2026, pukul 10 pagi, bak rumah binin panggil uban. Jadi pesan dituju ke ngagai kabang belayan dipanggil, kemintian kelawah, keramut, nyelam, selepung, gua, melugu, kuari, engau, bi. Kabang belayan di Dor, Entulang, ngau kabang belayan ke Bukai. Jadi, penerang ke Silia, telefon ngagai mbun, anak tambat, 017-54-81-821. Nangkan kenyak pesan ngetas ulit ngau ngelumbung hari layah anak sibat. Jadi pesan madah ke dituju ke ngagai kabang belayan di ngelala niang ganggiang anak andua tau ke ini dia. Jadi pengawal ngetas ulit kena 10 hari bulan 10 pukul 8 pagi. Alunya di lumbung kena malamnya, lalu nguan ulit dekat diatur 9 hari bulan 10 malam tu. Ba genturung pelajau 2C, Jalai, Bukit Goram, Kapit. Lalu penerang ke Silia, ulit telefon ngagai Kitty 010-828-0074. Ini pesan ngetas ulit. Pukul 1 ngalih hari tu lagi, kita dekat dengar ke pemutus jatah siapa juara ke minggu tu.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Emmanuel Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Matiun Jiswi Jabu

engkau pekit anugerah Carta Sapa Juara atau ke SUSJ ke 9 renggat final. Udah mujur diatur bak Dewan Tazri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan di Betong. Jadi ke hari itu kita datai baru, pulai baru ke Carta Sapa Juara. Kendang diatur nintiang minggu, tajapan belelak seminggu. Meri awak endur kita nyata di sama kiroh engau ACSJ. Lalu ke sekali itu kita datai bak tusun tiga 38 tahun 2026. Carta Sapa Juara atau ke CSJ. Siti program ia kemai program ACSJ atau ke anugerah Carta Sapa.

program tau ke SSJ, peminat SSJ. Pastikan kita hanya tadi sama ngundi, sama nyukung lagu ti dikerinduk ke kita, kelebih lagi lagu ti diaksai ke kita nang.

0: Carta Siapa Juara Dusun ke-38. Sebedau aku mai kita berarti ke penduduk 10 itik lagu ba Carta Siapa Juara Dusun ke-38. Aram kita dengar aku dulu recap Carta Siapa Juara Dusun ke-37.
1: Recap seminggu yang kemari. 10.

0: Recap seminggunya kemarin.
1: Ya, Batu Sun ke-37. Kita dah berarti ke lagu kenyadi juara. Lagu ia kekala nyadi juara sepengelamak 3 minggu. Batu Sun ke-37 sabadau tu. Lagu kedibai es nenala terpejuah. Lalu lagu kebaru dicalon ke minggu nyin kemarin. Ianya lagu kedibai Nikel Mujah majak ngagai tang jauh. Ni penuduak lagu Nikel Mujah tu lagi. Lalu sekali ke Isna Nala agi terus ngetan ke juara. Ba tusun ke-38 minggu tu. Lagi mi kita sama dengar.

YFM Iban atau ke YouTube YFM Iban. Nah, beri pengganti megak ngagai Raban Tanah Bernyang kudah mujur jadi juara SSJ ke-9. Pengganti megak ngagai Lumur 2 ianya mawat kemenang.

ngagai Cata Sobat Juara ke Minggu To 38, susun ke 38 meda lagu bak penduduk tiga sepuluh. Jadi lagu bak penduduk tiga sepuluh tu kebenarnya udah kalah jadi juara sepengelamak tiga minggu. Sepengelamak tiga minggu dah kalah jadi juara. Lalu ke sekali tu lagu tu nurun dua gigi anak tangga. 15 minggu dalam carta, lagu pemadu lama dalam carta. Jadi lagu tu lekang ngotion lagu di gagak orang kesama Nick Dixon Boss. Lekang ngotion lagu Dixon Boss penyanyi tau ke lagu ke diberi nama Nuan Berulah di baik Raban Kelemayang Band. Lagu bab menduduk tika 10 Nuan Berulah Kelemayang Band. Lekango Tion Dixon Boss sebedau ketandingan ke lagu penduduk 39 nangkan ketu lagi 10.

Nyak yang lagu Bak Penduduk Tika 9. Lagu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin. Lagu ke diberi nama Majak Ngagai Tang Jauh. Majak Ngagai Tang Jauh. Nanti dalam jaku lawat yang tadi nah. Semakin dia kejar, semakin jauh. Ya, yang tadi. Lagu tu digagak penanyi tumpu, Mikel Mujah. Ia kenyada ke lagu tu. Lalu lagu tu lekang ngotion ya digagak Mikel Mujah Empu. Baru dicalon ke minggu yang kemarin retia, baru seminggu dalam carta. Jadinya duitik penduduk lagu ke udah ditemu kita. Jadi munyi daripada kaku, penduduk lagu bak carta siapa juara, minti minggu, endang ditentu ke balaki.

tentu ya dekat berdiri batas panggau SCSJ 310 tahun 2027. Banyaklah ya, terus ke sukuang kita undi lagu kepatu biasa ke kita nang tahu engau peket SSJ. Lepas nanti kita berhati ke program SSJ tahu ke peket SSJ 39 regat final tu tadi.

Lepas tu kita datai bak penduduk 38. Jadi penduduk 38 tu 7 minggu udah bak carta. Lalu ke minggu tu ia nikik segigi anak tangga. Lagu kena by Ferdinand Leo. Lagu tu leka ya digagak Stanley Tio. Iyun digagak Tony Engkabi. Penduduk yang minggu ke sebedau tu tusun ke-37 ianya penduduk 39. Lalu tusun ke-38. Lagu tu ber

0: Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara? 7.

adik Nurun, dua gigi anak tangga, hari penduduk tika tujuh. Hari penduduk tika lima, ngagai penduduk tika tujuh. Lagu kedibaik Diana Shini, Isi Atiku. Leka lagu digagak Paulus Morris, Kiun digagak Paulus Morris, Begulai Kau Din Aladdin. Jadi lagu tu dah kalah jadi juara pengelamat dua minggu sebedau tu. Lalu ke minggu tu,

tiap minggu kami nang meri awak ngagi bala kita ngundi dengan arus telefon laban sidak ke ngundi dengan arus telefon dekat diberi prize hamper barang pemakai. Ya, nandingan megak.

penduduk ke-6 ke Skeleton. Penduduk ke-6 ke Skeleton, lagu tu 3 minggu udah bercata. Anda begin set hari penduduk yang minggu yang kemarin, ianya bak penduduk ke-6. Jadi atau namanya tadi artis Braban atau kepenanyi Braban, lekah lagu tu digagak Joseph James Victor. Lalu tiun lagu digagak Menalan Band. Lekah lagu Joseph James Victor, tiun lagu digagak Menalan Band atau ke band tu empu. Jadi tu meh Raban Menalan atau ke Menalan Band, lagu kena baik sidak ya. Selama ya lagu pelabakku ke single sidak keterubah laban tu tahu dikumbai kita band baru dalam dunia pemerindang Siti Band atau Keraban hari tungak menua semanggang. Okay, 3 minggu bacata bab nuduk 36. Selama ya Menalan Band, nangkan ke lagu hari Menalan Band tu lagi kita dekat ninga ke lagu bab penduduk 35. 6.

Baru 2 minggu. Baru 2 minggu udah bak cata tang udah nuduk Kediri bak tangga kelima. Lagu kedi baik Igu Anthony, lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Lagu orang baru tak kebenung jadi melaki bini. Orang Kediri kurang bilik out. Jadi lagu tu lekang ngotion digagak sikut penyanyi penengkebang lagu kau dah terbilang nama mega di dalam industri muzik kita Iban, ianya Duna Ranggau nya penengkebang lagu Meligai Pengerindu. Jadi lagu tu kebenaran Nikit Dua Gigi Anak Tangga Arif Penduduk 35 ngagai penduduk 3 Arif Penduduk 37 ngagai penduduk 35 minggu tu lalu baru 2 minggu dalam carta muzik daripada ke aku tadi. Jadinya penduduk lagu udah ditemu kita lumur 10 ngagai lumur 5 lalu kita berarti

Lalu markah ke Bukai diambil dari Facebook undi lagu Carta Siapa Juara 30%, lalu 10% lalu ia diambil dari pemayuh lagu untuk di pinta bala peninga ngau suah agi di tebah bak sistem kami. Jadinya cara 100% markah undi diambil nentu ke penduduk 10 titik lagu bak Carta Siapa Juara. Lalu anda ingat mega kita ke anda sempat ninga untuk kemudian ke Carta Siapa Juara nintiang hari 5 program untuk live. Kita mega boleh ninga ke tanduk program nintiang malam hari 6 pukul 10.30 malam udah berita. Okey, kita ngalih ke Carta Siapa Juara. Carta Siapa Juara ke sekali itu lumur 4. Lumur 4 ke sekali itu lagu tu 5 minggu udah bak carta. Lalu agi ngenan ke penuduk, bak penuduk 3-4 minggu tu lagu tu lekang ngetiun di gagak Jonas Mikian. Lalu penanyi ya, ya kemai lagu tu inya Genevieve Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Kita ingat ke lagu penuduk 3-4 Ditundik Nuan, Genevieve Lenyak. Lekal tiun Jonas Mikian sebedau kita ingat ke lagu penuduk 3-3 nangkan ketu lagi 4.

ke kita tadi. Lagu Kedi Baik Sikuk penyanyi baru dalam dunia pemerindang kita Iban, Penny McLean. Lagu ke diberi nama Nuan Milih Pergi. Lekal lagu digagah Daniel Undi. Tiun digagah Sheila Kayam. 11 minggu dalam carta. Lagu tu lagi nak pergi insit. Nau penuduk ya minggu tau ke Batu Sun 37.

sebenarnya di dinga. Ni bagi lagu ke nyadi juara ke minggu tu. Dan sebenarnya sekali lagi kumat kita berhati ke lagu bak penduduk tika 10 nyentuk ketiga. Lumur 10 nuan berulah kelemayang band. Lumur 9 majak ngagai tang jauh Nikhil Mujah. Lumur 8 tebak Ansiban Ferdinand Leo. Lumur 7 isi atiku Dayana Shini. Lumur 8 Selamaya menalan band. Lumur 5 meligai pengerindu Ego Anthony. Lumur 4 ditundik nuan jenebilnya. Lalu lumur 3 nuan milih pergi Penny McLean. Nah yang tadi penduduk 8 itu lagu. Sekali ke kita bisa juara baru tau ke juara kita hari mengkam minggu jen kemarin. Kita sama-sama ninga ketuk. 2.

isu eh, meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa masuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan untuk hari aku, Phoebe Chloe. Juara!

Mari pengaga ati ngagai Lucy M ngo megak Heli ya. Kita bisa juara baru minggu tu. Ianya lagu kena beri nama Baduk Kiruh. Lekang ngotion lagu di gagak Lucy M. Penanyi ya Heli. Tentu kita mayu nemu ne. Orang kebenar nama Heli tu. Kai penanyi baru ya. Kalau engau SSJ sebedau tu. Nanti nak salah aku tahun 2016. SSJ ketiga mayanya. Lalu...

sebagai penduduk di pemandu atas ke minggu tu. Merik bagati ngagai Heli engau Lucy M. Jadi lumur dua, kudah didengar kita tadi megah ianya lagu kekalanya di juara. Retia, Esner Nala, kalak juara, bak catat sepet juara. Sepenglama tiga minggu. Lalu lagu tu diberi nama Tepejuah. Leka ngau tiun di gagak Esner Nala Empu Nurun. Segigi anak tangga. Lebannya merik penuduk. Juara ngagai juara baru kita Heli ngau lagu Baduk Kiruah. Jadinya penuduk lagu satu ngagai lumur sepuluh merik pengagak ati ngagai judi siko.

macam ma, sekedar hari barang pemakai ke boleh dibaik kita jauh. Lebih lagi kita bisa terbeling ke menua luar. Ia kepedis nur kita ngigak pemakai bangsa kita Dayak ketebal lagi. Sida begabising luar ke produk kasam ensabi. Nama lagi mayu lah. Ia kena keluar ke sida atau kebenar. Ia kelimpah hari pemakai sida begabising keluar ke produk minyak angin. Minyak angin ke digaga hari liak. Lalu sida mesti keluar ke megak air, air irup baka air madu engkelulut ngau nama lagi bisik megak air terong asam jus terong asam terong da iban kitanya serta mayuh bansa air kebukai kebisik di jual. Lalu sekedar hari produk air irup sida tu ianya nang cukup mana ke nyawa ke benuang pedis atau ke nda entu nyamai asai nyawa lebih lagi engka benuang kararau nyak meh maya.

si Tegi yang pu resepi dalam botol air iruapnya tadi au. Okey, nyadinya tadi sekedar hari produk yang dikeluarkan Kinakara Agro Farms. Sekali lagi merit terima kasih ya kelimpah hari sponsor hamper Nintiang Minggu dia Kinakara Agro Farm Mega Minggu Bak SSJ 39 tu sekali lagi menajar tau ke sponsor duit price RM1,000 bagi tegeri vokal terbaik tau ke sadar nyawa ke pemandu mana ia ke dia empu Winnie Albert. Okey, jadinya tadi sekedar hari sponsor SJT ke 9 ke udah mujur diatur tu tadi. Lalu mereka terima kasih megak ngagai sekedar hari sponsor buka PBG yang berhormat kita yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas jadi penuh utama.

0: Ke-9 sama begulai dengan Dato' Amar. Dia megak meri, terima kasih dengan gai yang berhormat Dato' Senodan Lawan, sepit Menteri Dagang Temuai dengan Seni Pemerintah Sarawak. Meri terima kasih yang megak dengan gai yang berhormat YB Ruik Angau Gingkoi, Kaban Parlimen Lubuk Antu, Kesama Damantuk, serta yang berhormat Lidam Asan kenya di Kaban Kunsil Negeri Ketibas, Dun Ketibas, Kesama Mantuk, ngemujur ke ACSJ ke 9 renggat final tu tadi. Okey, jadi sebedau kita ya muka arus telefon ngagai bala ke dekat ngundi, tentu ya kita dekat madah ke lagu ya ke dekat dicalon ke bak catat sampai juara tusun ke-38 tang sebedau kita ninga ke lagu ia ke dekat di calon ke bacata sepejuara, tentu ya kita ninga ke dulu lagu ia ke Pansut Ari Carta. Lagu ke Pansut Ari Carta ianya lagu ke dibai Kelemayang Band ia ke nuduk 42 tika 10 lagu ke dibai lagu ke diberi nama Nuan Barulah.
1: Lagu Pansut minggu tu.

0: lagu ke baru di pendiang ke kita. Siti lagu ke dicalon ke bacata sapa juara tusun ke 38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu tok dibai Natalie Anik. Leka ngau tion lagu digaga Luelin Lawas Julin. Luelin Lawas Julin. Di sadaka Natalie Anik lagu ke diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tu tahu berengkah di undi kita. Lagu tu tahu berengkah di undi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap. Di baik Natalie Anik tahu berengkah di undi kita. Nangkan ketu lagi. Jadi bertemu baru kita baca ta sepa juara tusun ke 38. Nangkan ketu ilak. Terus kesukung kita ngagai industri music. Kitai Iban.
1: Recap Minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu.
1: Okey, mari awak kita ke dekat ngundi lagu. Telepon ya guys, harus telepon YFM 082-2586-34 serta 2586-33. YFM, hello, siapa tu? Hello?
2: Hello?
1: Siapa tu?
2: Apa nama? Dia hari sama Rahat.
1: Dia. Okey. Hari namanya, nama berita cerita mana?
2: Mana?
1: Okey, nama lagu ke diundi dia?
2: Nak berubah aku DJ, okey sebab kau.
1: Sama ni, 1-5.
2: Ya.
1: Okey, dia selamat dengan hari.
2: Thanks.
1: Peringat ke terubah, hari semerahan, ianya dia ke baru dah ngundi lagu. Kita ingin ke peningat kedua tu, YFM. Hello.
3: Hello, Abad Dom tu.
1: Okey, Abad Dom hari Semunjan.
3: Ya, betul.
1: Okey, kini ke lagu cerita Abad Dom.
3: Lagu sebenarnya dua atau tiga lagi bertukar.
1: Satu lagi sama.
3: Nah, sama dua, apa lagi tiga, tiga apa lagi kedua.
1: Okey.
3: Okey, terima kasih.
1: Okey, Abad Dom. Nya peningat kita ianya Abad Dom yang milih Heli lagi juara. Udahnya tadi Isna Nala nombor 3, nombor 4 Genevi Lenya serta nombor 5 Meligai Pengerindu dari Igo Anthony. Okey, hanya dipilih Abad Dom ungkup ke Sarito atau ke Minggu tu. YFM, hello. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Boleh uji baru? Angka bisa penanggul baru teleponnya tadi. Kita uji ngigak peninga ke tiga. Ke sekali itu, ke dekat ngundi lagu. YFM. Hello. Hello.
4: Ya.
1: Kata tadi.
4: Ya, halo. Selamat hari-hari.
1: Selamat hari-hari. Siapa nama tu?
4: Abad Nas.
1: Kata tadi? Abad Nas.
4: Abad Nun.
1: Abad Nun. Hari ni?
4: Hari ni. Kek jambut.
1: Oh, kek jambut. Bekerja ke undi dah?
4: Satu ke tiga yang buka.
1: Satu ke tiga je lah yang kebuka sama magang?
4: Sama magang. Empat ke tiga.
1: Empat ke tiga je.
4: Nombor tiga pelagi nombor dua, empat pelagi nombor tiga.
1: Okey. Empat gagai tiga, tiga gagai dua.
4: Ya.
1: Okey. Selamat lari, Abad Dom. Abad Nun. Dia dah ingat nama kita dah. Okey. Peningat hari melihat tadi. YFM. Hello.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Oi, selamat ngalari, Jang.
1: Ini darah bajet, nah?
5: Iya, Jang, ya.
1: Hari kucing yang sering tahu bukan ni ke?
5: Lagi di tu aku jang.
1: Di kucing di tu lah. Okey. Undi lagu bukan ni?
5: Nombor satu, Eli. Nombor dua, nyak. Nombor milih pergi.
1: Menurut
5: Penny. Nombor tiga tadi. Pulai dengan nombor dua.
1: Okey.
5: Nombor tiga, Esna Nala. Nombor empat, lagi. Nombor lima, lagi sama.
1: Nombor empat dengan lima, nada yang berubah, nah?
5: Anda berubah. Mena dua atau tiga aja.
1: Okey.
5: Terima kasih, Jang.
1: Sama-sama.
5: Selamat ngelari.
1: Selamat ngelari. Ya, ini darah baja. Hari kucing di tu. YFM. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Cerara.
1: Cerara hari ini?
6: Semerahan.
1: Semerahan, eh?
6: Oh.
1: Okey. Kenapa lagu dipilih Cerara?
6: Dia seminggu tu nada berubah.
1: Sama ke?
6: Sama.
1: Okey. Selamat ngelari.
6: Okey.
1: Ya, Cerara hari seberahan sama kau dia tadi tu. Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
1: Siapa tu? Bisa dengar. Siapa tu?
7: Aku lah, Mr. Mike tu.
1: Oh, nanti terang tadi, Mr. Mike.
7: Kuknya menjadi terang.
1: Matang ne.
7: Oh, pakak macam si masalah lain macam apa?
1: Okay, nangga wah. Lo terus ke dia ne?
7: Kekas semua lah 1, 2, 3, 4, 5.
1: Sama ne?
7: Kekas sama, sama-sama semua.
1: Okay, Mr. Okay. Mike, selamat ngelari.
7: Selamat ngelari. Okay, bye.
1: Bye bye. Mike Cagat, YFM. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Siapa tu?
0: James tu. Arifin dulu.
1: James. Okay. Berkenaan ke undi itu James?
0: 3, 2, 2.
1: 3. Satu tadi sama?
0: Satu sama. Nombor 2. Pulang nombor 2. Nombor 3. 3 pulang 2.
1: Okay. Nombor 4 dah?
0: 5 dan 4 tukar.
1: Mm-hmm. Okay, ni aja ne.
0: Okay, ni aja. Masih.
1: Okay, okay James. James, hari Bintulu kita ngigak peninggal ke 8 sekali tu. YFM. Okay, nak muncul peninggalnya tadi kita goyang gagai ke Siko tu. Hello. Hello.
8: Hello, selamat hari.
1: Ya, sama tengah hari. Siapa tu?
8: Elias dari Stampin.
1: Oh, di Stampin.

0: Tawa deh sedih. Oke, kini kau deh. Tawa,
1: aku kenyang. Nggak ada malah aku nyapu dua anakku deh. Unde aku jang.
0: Ah, unde ya begini.
1: Ah, unde aku satu mengkang jang. Ya telmu dua, nyampe lumu tiga. Lumu tiga, ambil lumu dua.
0: Betukar nih.
1: Ah, tukar empat ngelima tukar jang.
0: Oke.
1: Oke. Sini menemui jang.
0: Udah. Tak apa dalam telepon.
1: Oke, jang ke teman saya.
0: Oke, sama-sama. Sunti hari sampun YFM. Hello, siapa tu? Hello. Kita ingin ingat peningkat ke sekali tu kak. Hello.
2: Hello.
0: Siapa tu?
2: Leo
0: tu. Hari ni tu Leo?
2: Hari Petra Jaya.
0: Petra Jaya Kuching.
2: Wow.
0: Okay. Lagu nama undi sekali itu?
2: Nak berubah.
0: Sama aja.
2: Sampai lima nak berubah.
0: Okey, Leo. Selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Okey. Kangau ke Penudi? YFM?
3: Hello, YFM?
0: Ya, siapa tu?
3: Tu Alicia.
0: Alicia.
3: Hari ni Petra Jaya.
0: Oh, Petra Jaya. Okey.
3: Lagu. Undi nak ada berubah sama. 1, 2, 3, 4, 5 sama.
0: Okay Alicia.
3: Okay, thank you.
0: Sama-sama. Okay, bye. Okay, nak kita ngambil undi. Jatuh lagi kita ke bisa dekat undi. Tahu lawak Facebook carta siapa juara. 2.5 termegak. Kami kemaik ke kita randau berkawan-kawan bajet 2027 atau ke belanjawan 2027 bulan ke pengeluar program kami. Okey, terima kasih kita ke sini ke YFM ungkup ke Sarito dengar ke sekali lagi recaps carta siapa juara minggu tu.
4: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10

sama aku Phoebe Chloe dekat Mantai ke Pengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita kenyukung kelebih agi ngagai sidak YFM laban sidak segi ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka di tuju kaku ngagai pendai aku buat Meridian laban aku udah lama nak medak sidak ya lama dan nak nemuai sedua yang bisa sampai kaku engkau. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesigi nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadiku ngagai orang-orang ke Pak Kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemuzik Pak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.

0: Okey, lagu R.A.P. Big Chloe baru dah merindang ke semua lagu versi ACSJ apa yang lama tu tadi. Nyawa lagu kena beri nama Di Empu Nuan Siku. Okey. Ya, jadi merek selamat ngelari. Selamat kita bertemu peringat dalam program kita ke ngali hari itu. Jadi tentu kita nyabisi katanya terkenyit mimit. Laban ninya sedang nyawa aku ke ngelari itu. Laban tadi kita mulai ngau Daniel Steven. Okey, dalam program kita tadi. Tang dia tu aku tadi datai mulai ngau kita. Okey, kebenar ya aku ndak kediri. Bisa mengkap mulai ngau aku bahas studio jam kita tu. Kita bisa Mr. Edmund, S2I, Puan Penny. Jadi ngonya aku ngelalu ke perhatian S2I, datai ke studio YFM ke ngalih hari itu. Selamat ngelari.
1: Ya, semangat ngalih hari ngagin wan Regis, Penny.
2: Selamat
0: kali
2: hari semua.
0: Nampak gambar tengah hari tu ne. Okey. Nauritas
1: doi dah. Ah, begitu punya. Bisi maya tayangnya nanti pusin mana. Anjong gay workshop maya.
2: Kekenan tu betul apa jalai tadi pedak.
1: Iya, men tadinya guyap-guyap. Nasib ke bisi kaban sama aku kibak ni kanan. Betul ke kami doi tadi.
0: Betul. Ya. Yeah. Oh, jadi munyi kepada aku tadi Mr. Edmund dengan Pon Penny. Tentu balap dinya tu tadi terkenyit. Nama ke bawah kita tiga. Nemunya katanya on A ngalih hari itu.
1: Ya.
0: Ngelama tu orang bertukar pukul tiga.
1: Pukul tiga.
0: Tang sari itu jadi nama ke bawah dua setengah. Nama orang bukai deh. Minta nama dah kena Mr. Edmund.
1: Okey, terima kasih Regis. Jadi ngagai kita semua balap peninga YFM Iban nak ngira di nino kita baik kena kita mendiang ke kami lubar ribut atau ke radio ngena mic click ini tau ke ngena radio internet main cara dia tu Regis.
0: Betul.
1: Jadi yang ngena tai ke pengagati ke kita semua ke meruan bugolengo kami ke lemai itu harap ke kita sama-sama bersabar. Laban kesari itu kita belak nemu dah lama dia berita kurang lebih hari 2 minggu tu dah. Asal itu perintah ya kelebih lagi Menteri Besar Menua Malaysia ianya Dato' Sri Anwar Ibrahim tu dekat mantai ke Perambu Wangangga Belanja ke tahun 2027. Jadi bakal ke dia temu kita ya ni buah muka kelalu di CD kita ini pergi gak dia terang ke ku Perambu Wangangga Belanja tu nan dikena kita ngatur belanja nama utai ke dia kena napi ubah tahu ke pangkak ke dekatnya di sepanjang tahun 2027 telah. Jadi berguna mai ke lemai tu kita ke nyadi rakyat di Malaysia di tu yang kaum di Sabah Sarawak yang sama tempias megang yes. Jadi utai tu tadi kita sama mendiang sama ninga bekeni gaya curak ya kada dekat dekat natai ke perintah dalam kandang tahun baru tu lah udah bekau ke semak 4 tahun sidak ya megai ngatur menua kita tentu sidak ya udah bisi siti plan tau ke cara atur ke mana lagi dia kena sidak ya napi tau ke nyerap utai ke nyadi kemayar itu ni jis
0: ya yeah. Okay.
2: Jadi kita berarti ke megak dah apa Perambu Angga Belanja ke tahun 2027 ke dekat dibantai ke Menteri Besar kita kebenar ya ke sekali tu ya tumu mimit mantai kenya hari jam ke ngelamak tu lah
1: yeah.
2: Kita berarti ke ada jadi kita ngarap ke semua bala peningah terus bugalengo kami di YFM anti berita ke utai ke di karap ke kita utai ke di sagam kita berarti betul ne nama utai ke dekat dibantai ke maya
1: bajet tu lagi. Laban kita meda ungkup bajet tiap tahun tadi kita meda berkini ko hasil ku dah dulih ke perintah sepanjang tahun 2025 nyentuh ngagi 2026 jadi udah diatur laban nanti nitih ke dalam kandang 2 3 bulan tu sesi lebat urus tau ke bara sida Ariupis perkara wang tu tadi sigi turun padang pen ya Rajis sida nanya penemu mensia mayu berkini ngagi beradagang orang ke berjual meat udahnya tadi industri meat jalan pemsai orang ke semua tikas mensia ke bisiknya tadi ditanya nama utai ke dekarap sidak ya Siti Siti nama utai ke de pinta sidak ya kelebih lagi dikena napi ubah tau ke pangkak kelebih lagi nanti kita medak ke tahun 2027 tu ialah kita dekat Nyingkang agai tahun ke namanya lebih lagi menerima pangkak dari penatai pemisik ia ke nyadi di Asia Tenggara itu lah.
0: Ya.
2: Anyai.
0: Jamih aku tu kira ke nulon driba tis duai ka dengar lagu padah ngaku.
2: Pelabak aku kita tiga, okey kita tiga ajak dekat berjurai ke
1: tokat. Oh, yeah.
2: Namanya ngelansa berkawan dengan bajet tu, pelabak aku kita bisi temuai lagi.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi Mr. Edmund luan oleh madang lagi kita.
1: Okey, jadi ke lemai tu bala peningan semua ya, Mr. Penning Regis kita ya
2: bertuah. Huh? Okay, Mr. Penny.
1: Oh, Mrs. Penny.
3: Sahabat.
1: Oh, jadi ke lemah itu kita dekat berandau ngau siku pemesai pensyarah kanan ba Universiti Utara Malaysia, orang Sarawak, orang kena ingat itu tadi. Ianya lama dengan jadi nak guna segi dah lama ngelala ya. Yang dan segi landia ba pelajar fakulti perbankan perkara wang ngau pihak mega ngatur penatai pemisi di menua kita Malaysia. Lalu yang mega bisik ngau upis menteri namanya keterjaminan makanan ya. Ngatur mayuh bengkah program, ngelanggur mayuh bengkah program dia kena nentu ke tadi kita itu ndak kelalu berpangai buat menua tasik. Lebuah kita mansut ke hasil barang ke di kena kita dalam tu. Aku ngambil contoh bisik kalak beranau ya. Dia tahu kita menua Malaysia dekat majak namanya ngurang ke import pemakai jelu. Lepas kita dia tu dah mupuak ngagak pemakai jelu kita tempoh. Tajak penak mayuh tangnya Siti Ari namanya berengkah ya Siti Ari. Inisiatif ya ke mana kita dekat ngepun. Jadi nya tadi kita harap berkeni kelebih ge ngage orang dagang, ngage orang ke gawak perintah, kelebih ge ngage bala rakyat ba baruh nama utai ke bisik. Lepas kita nemu kita bisik B40, M40, T20 ngau pihak mega bisik orang ke tadi Ultra menyekorangnya tadi. Dan berkeni ku perintah dekat ngatur bajet kita ke sekali itu.
0: Okey. Jadi nyamai tadi Puan Penny, Mr. Edmund sudah madah siapa bagi temuai. Kita tiga ke ngalih hari itu. Lagi kita tiga ngujing gigi ayah. Kena cara telefon eh.
1: Kita betul pahun dengan ayah. Din ada utara.
0: Baik ya. Nanti ya semua yang sudah datang di nyamai nak. Mana anda lihat. Nyamai nak ada kongkau. Lepas yang jauh di utara din. Kena telefon kita.
2: Hari kita kena ada orang kongkau kita namanya beranau ke pekatan.
1: Ya, jadi kita sama-sama menganti ke lemai itu. Nama buah tangan bunyi korang yang terutai ke dia baik pintar ke kita. Jadi kemana yang mayuh pengharap kita itu. Maka aku dah ada randau kita yang tadi berupir sebelum kita bangsang.
2: Kau bisa
1: berandau tadi. Kau bisa berandau. Tak perlu buat aku mana kita yang mendiang ke lagu dulu.
0: Okey boleh. Jadi sebenarnya nak ngelalu ke semua belum dengar tu. Sedap ke benar dengar ke kita dengan radio tu. Tak ke meda online mega tu buat Facebook kita udah live mega buat Facebook tu Mr. Edmund Puan Penny.
1: Udah ne.
0: Bisa mega sedap ke udah nyapa dia. Tak komen dia nanti si peluang lagi ke tiga macam sekali komen ke bisi dan join kita buat Facebook live kami out. Okey ya jadi kita dengar ke dulu lagu tu lagu ke bisi dalam playlist aku ke gelar itu lagu Arimawa tu lagu Tungkat Semangat. Okey terus dengar ke kami rentang lari bedau bedau ketiga deh
2: bedau
0: kira ke rentang lari
1: betul mantar ngali hari
0: lah betul special. Okey dengar ke dulu lagu Arimawa lagu Tungkat Semangat.

0: kita jatuh belum mendiangka. YFM Segulai Sejalai.
1: Okey, terima kasih pendengar laban lagi terus Segulai Sejalai ni ke kami tiga ba studio YFM ke ngalih hari tu.
2: Okey. Ya, jadi kita harap ke bala pendengar kita ke lemai tu je sah. Tahu mupuak komen ya. Ngenate ke komen penemu kita senantang nama pengharap hati bajet ke sekali itu. Kelebih lagi lebat bala pendengar kita itu hari mayu macam tikas penghidup. Bisinya tadi sidak ke nyaga rumah tangga bala inai orang. Udahnya tadi ura ketuai tentu bisi tay dekarap sidak. Nembiak ke benung nyaga kerja tentu bisi tay denyak sidak ne ya.
1: Ngau mayu lagi.
2: Jadi nama utai ke de nyak sidak kemenang jadi kita medak berkenal gaya ya. Jadi tahu komen ya. Jadi dia tu aku tahu nyak ngenang memang dah bisi 3-4 dah komen dia tu. Jadi selamat ngeri-ngeri ngagi kita 3 DJ Rijurau ya. Jadi tu Geramuang Ana Gerinang. Jadi dia tu belum mendak kita live ya. Terima kasih ngagai sidak ke bisi mendak kita live ke lemah itu ya. Seraya kita nganti pukul 3:30 lagi luar kita mendiang ke Prambu ngagai belanja. Tang sebenarnya pukul 3 lagi kita dekat beranau ngau Dr. Ridwan Bos Abdullah. Jadi UUM.
1: Okey, jadi nyak meh menyikam statement tadi tahu mumpu komen dia tu bang Facebook kami YFM Iban. Nama tadi karap kita bajet ke tahun untuk 2027 ah. Kau muda
3: peni
1: dah tujuh. Tentu bisi kita kat sebuah dana.
3: Laban nanti kita nyebut berkawal dengan angga belanja tu. Tiap-tiap tahun angga belanja di bantai. Tiap-tiap tahun kita itu tadi bisik pengharap hati bak sikuk-sikuk kita.
2: Amai.
3: Jadi lepas aku ajes bisik teka dikarapkan ajes. Nama teka dikarapkan duan ajes.
1: Nanti aku kata segi mayuh yang bisa dengan pon peni.
3: Tahun ni pun mayuh. Ini pun mayuh nyebut sitik juga.
1: Kira-kira sitik. Ke ngari kami ke Bujang betul tak? Ngari kami ke Bujang lawan orang Bujang tu bisik megang terima utai kira kumaya Sarah tu kan? Sarah tadi nitih dia tu nitih bulan nasai ke RM50 jadi nitih boleh minta ditikik ke ditambah ke meh up ke mimit 100 kini 1.5 kini ne segitnya dikarap kati udahnya bakal nyonya lebih dari situ ne. Maksudnya bakal kita akan nerima ke one off-nya, Sarah one off-nya, 100-nya dah.
2: Ya, masuk tingginya.
1: Masuk tingginya. Nanti boleh nyak pan nanti boleh minta di tiket. 200, 300 meh. Oh, jauh apa minta ne.
3: Ada ngacau.
2: Laman aku setuju ke? Nyo jam 4 aku setuju pen. Laman nama kebah duitnya tadi, anak kita ngumbai duitnya di buai perintah pejabat. Laman duit lagi berpusin dalam menunggu kita. Maka kita tadi nanti beli barang, beli barang apa semua. Sidak ya ke bompu kedai itu lagi ya bayar cukai ngage perintahnya di duitnya berpusin.
1: Betul.
2: Lada kininya duitnya.
3: Lada kini berpusin dia aja.
2: Ya, bad dalam namanya bad dalam menua atau berpusin.
3: Kita kan ekonomi.
2: Jadi kita nan mula kini duitnya ge kian tang ya segi berpusin. Ya duit kita tahun siti itu tadi tentu bisi udah sangkai bersabah din. Duit dalam kerpai itu semua. Kan penyame ekonomi kita.
1: Betul-betul. Awaknya kenanya bakal duit ke boleh tua tadi hari. Tanya maka tua ke bisi duit deh. Kira tua beli kuih berarti si jalai pan. Berpusin dia ekonomi tadi.
2: Ya, betul.
1: Kira tua mantu orang ke berjual di si jalai dia. Kuih apa semua. Kira ke bekenya. Aku udah nyebut engkau bekenya nyus duai dah.
2: Puan Penny
3: aku dulu ya.
2: Ya, no, dulu lady first.
1: Tentu ngari ke sedak ke
3: kena anak, belilah
1: tu.
3: Tu ukai kan tu ngari ke orang ke indok ke tu apa kini kau kita ngari ke mensia mayo generally general tu. Sitik pengharap hati aku aku ngarap ke sistem pengerai menua kita diangkat.
2: Ya.
3: Nama kebuah aku nyebut bunyinya. Pedak kita tadi Mr. Edmund berjalan. Aku jalan. Siap tu dah ni. Jadi kita nemu megak menua kita Malaysia kita tu nuju ngagai menua tuai.
2: Amai betul.
3: Ke arahnya kita tu jadi laban kita nuju ngagai menua tuai dia kita perlu ngangkat ke sistem atau ke facility pengerai di menua kita. Laban itu nanti kita berarti ke pelabak kaku ngagai kita ke bisik appointment, bisik semayang ngelutur setiap bulan. Kita nemu berkeni asai kita lebur kita ngagai klinik pengerai atau ngagai hospital Mr. Edmund.
2: Yeah. Amai,
1: betul.
3: kadang kala kita tu tadi lama kita itu ngantek.
2: Ya.
3: Nanti kita bisit semayang dutu sejam dua jam tak cukup. Awaknya tadi deh. Pengambil senadai setengah hari kita berklinik ke hospital. Jadi nanti namanya facility pengerai kita itu diangkat ke mana lagi. Nyangka kita itu boleh ngurang ke pengelamat kita berhenti. Kita ke namanya ke berintai berbaris lubuk ada empat kini lubuk kita bertemu dengan lutur eh. Jadi pelabak aku tu pelabak aku akhir ini kita apa inai kita gagati sih dah nanti dengar kita berkata kita itu boleh diangkat ke mana lagi aku aku
2: ya lepas nanti kita mendak dia tu umur 30-40 segi ngundang kiap lama bambik ke darah maka kaban kita ninsi nangai pagi tadi gagal mati ya.
3: Udah ngambil darah
2: udah ngambil darah tang ya tumu tumu nanti tumu tang okey semua orang ke boleh tumu banyak deh
3: nanti nuan dia asuh orang nak makai boleh nuan tumu
2: ya
3: nanti nuan nya makai dulu lawan lagi
2: ya jadi nanti tanya orang ke nak tan orang ke gula nak nakal gula nak lain ya lu kok kejuak dia dininya nya kok tang kita ya kita harap ke laban kita meda dalam kandang 2 3 tahun tu bisik mayah macam utai ke namanya nyadi di mana kita dia tu kan di buah ku megak kelalu ngenang ya kelebih lagi berkawan dengan sektor tau ke pengerai tu tadi ya. Kita dia tu kurang rutur udah yang tadi balas sidak nurse bekenyak pun bisiknya mayuah ngetu nyo milih kerja ke melara mayuah gi sebenarnya teh ke patut dia berjalan ke perintah tu tadi
3: patut diperhatikan kita baru
2: laban
3: utai tu utai ke berguna bapa penghidup kita dan mungkin aku tadi laban menua kita Malaysia tu kita nuju ngage menua tuai reti ya menua tuai tu tadi ya 65 kita orang ke berumur 65 ke atas nanti ni ke statistik kita nakak tahun yang kemarin 8% rakyat di menua kita itu orang ke berumur 65 tahun ke atas.
2: Kira majak gayu tu ni je.
3: Tapi ya,
2: majak gayu.
3: Jadi majak gayu kita itu berguna ke namanya sistem pengerai itu mana nyaga pengerai kita
2: muka. Ya, betul. Jadinya tadi nanti nyu kalau mayu orang ke tua itu tadi sidak kebiak ndak nentu balance tau ndak nentu timbang betul tadi. Pun nak uliah ke lama menua kita mansang dekat nguging mansang kita jadi nyak mai cara ya tadi bekeni ko perintah dekat nimbal nama tega de kerja sidak. Jadi kita tadi bisi mendak dalam TV ya. Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim baru dah pansuat hari upis menteri Pekerawang jadi benung menuju ngagai parlimen pelabak kaku deh no kita telepon ngagai namanya panel kita ke lemah itu yes
3: atau sebenarnya nuan pada madah ke pengarah hati
2: nuan aku kami, nanti aku tu tadi nanti uliah ya aku tu tadi leban ke bisik anak mayu udah nyatai bakayuah ke diri bala nak gawak nah. Jadi nadai ke utai nyangala ke tanya aku tu minatnya tadi peluang kerja untuk bala nembia lebang ku tiga ku anak nyudah namanya udah mangai udah nembuk ke pelajar tika saya degree semua jadi ya ke tuainya tadi agi benuang kerja pihak tadi ku aku beda untuk buliah kerja kedai pelajar yang lama tau
3: kusil-kusil
2: ya ke nombor 2 tu lah bulan 11 tu ya graduate jadi besar mah pengharap kita kena dia pindah yang tadi anak kita
3: bergigak ke pengawal
2: jadi ya ke nombor 3 nya nak bakal ngambil nursing yang tadi jadi kita harap ke tadi anang nanti uliah tenaga kerja ke berketuk ndak melunggang ngagai menua tasik bagi kita di tok aku nya tak ke karaku jadi lebih lagi ngagai apa hidup bala anak nembiak kita okey semina bala anak aku anak orang bukan pun sama sedak ke semua mendiang kenyato tadi tentu bala anak kita tadi bisi diploma bisi degree lagi dua-dua adanya bisi banyak kerja tang ukai nyangala uliah ngatur ngadu penghidup sedak jauh kaki
3: ukai nyangala pengawak ke
2: setipa ngau pelajar
3: ya. Ya,
2: aku aku. Jadi kita harap utai tu tadi abah kini kau perintah dekat ngatur utai tu ya. Jadi kita sama-sama mending kenyang. Okey.
1: Ya. Okey, sampai kita tinggal ke peranda aku sembar mega maca komen bak Facebook live tu. Rita Philip, amanya DJ tu leh duit tu masuk IC nya tambah ke 100 ko ya. Hanya pengharap hati bala kaban kita ke
3: receipt. Berarti 200 mia.
1: 200. Ya.
2: 200. Lepas nanti kita medak.
3: Sekali lipat.
2: Ya. Lepas nanti kita medak mayu orang ngelanyai ngelesai ke duit 100 ke depasuk alam tinggi ke terubah sebab aku ingat tu. Tang udahnya nyu penuh. beratur ba dia bayar tengena 100. Nyoba kontol orang ke mayah bejaku nya lagi nya gedu lo lagi. Jadi utai bersatu tadi ngau nak uliah meh. Laban kita nemu rakyat kita dia tu dah berapa pen berapa puluh juta rakyat Malaysia?
3: 34
2: juta. Di ini adalah disangkung magang ya. Jadi ngau nak uliah kita sama nya men tadi sama napi utai tau ya. Bisiknya boleh mayu, bisiknya boleh mimit. Jadi kemimitnya tadi pandai-pandai metua ngatur ya.
3: Pandai-pandai metua ngigak teh kau boleh ditangkup 100 ringgit
2: eh. Ya.
3: Lapak ku gula, kupinya uliah tangkup
2: ya. Uliah.
3: Ikun berau ku kita nya pun uliah ditangkup kita uliah, 100 ringgit.
2: Ya, nanti kita nak milih berau ke berau-berau kayangan punya kurangnya. Sigi boleh beli tua ya gi berau 30 lebih. Ya,
3: mungkin aku tadi utek boleh ditangkup ya. Nemu-nemu metua ne. Ane tu jengkau teh ke
2: Aw nya bentar deh. Okey Jess.
1: Okey aw. Okay. Jadi saya kita ngiga atau kengangau baru temu kita digak ke ngelar itu deh. Kita ngiga itu dulu aw.

0: Oke, okay, Mr. Edmund, Puan Penny, temui kita di kapan udah Mbak Rusli pun kita ke ngarah itu. Jadi nyambi ke nama sejam kita nguji nyangau dokter Mbak telepon kita ke ngarah itu nih. Hello.
1: Oh ya.
0: Ya.
1: Boleh.
2: Hello dokter.
3: Dengar. Oh, boleh dengar ya, dokter.
4: Ya, terang, terang. Ngelihari dokter. Okay.
1: Ya. Sama-sama kita.
2: Ya, ketiga ya gaya riba di perlis ya dokter.
1: Nak tentu tanya dito bakal kita di mana din ga nyau tinggi ga baca IPU dito
2: ampit sebuan ga din dito ne
1: ya mai
2: harap ke jamin tadi ya dokter ya kita benyimat semua ya nyau kira kami Sarawak tu nyung irum kin nya dito sebuan ya. Okey, bakal ke udah de kerana tua sebedau tu ya, doktor ya. Jadi jadi ngaji malah peninggal kita je saya ke dau nemu siapa temu yang kita kelmai tu. Boleh ngaku kelmai tu ya kada bahasa ke ya nya doktor Ridwan Bos Abdullah jadi ya tu siku ari pencerah kanan ba UUM di Perlis Dedin. Jadi nang suah de kangau kita ya laban aku sigi meruan nitiah ke FB ya pengawak ke de kerja ya tu je saya. Lebih lagi ngangkat ke orang dagang agropreneur tu. Jadi aku lebih lagi dekat bertanya kenya laban aku muda tadi agropreneur tu orang ke bertanam bertupi ngena cara dagang tu nan siti eri perkara ti tau benar ngemansang ke menua kita itu pen.
4: Ya aman.
2: Jadi sama namai ngagi nuan doktor.
1: Sama namai.
2: Jadi
1: bala kita tiga dia.
2: Jadi awak ke kita aku nanya ke penemuan dulu doktor nama pengarap nuan bajet tu dulu kena kita mungkar kena kita namanya ngenang sebab kita ngenang mimit senentang agropreneur atau lagi doktor nama pengarap nuan bajet ke sekali tu.
1: Terima kasih DJ Edman tiap megak ngagai DJ Rajesh ngau DJ Pinita. Okey. Baka ke tahun kau dah baka laban siko hari kita sige bisa tanya namanya nama utai ke kak dikarap ke kita hari bajetnya. Jadi baka aku laban bisa ngagak pengawal ngadu ke research ba nama kau kita bidang pertanian agribusiness. Jadi aku sige amat minta bajet bertambah lagi lah hari tahun ke tahun ke dulu dia megak ngagai bala kita ke bakal ke munyi kok DJ demen tadi laban menuang kita besar dia megak berguna ke kos kena namanya ngemai barang hari kira ke hari menua pesisir tau ke hari ulu sungai. Jadi sikit amat ngarap ke bajetnya boleh tanya lah boleh merek lebih besar lagi kena ngeramai ke bisnes pihak mega nanti bakal kok kita semua medium enterprise tau ke PMKS nya
2: ya ya
1: jadi kita ngarap ke bisa tolong hari bakal mesin tau ke hari tolong boleh ngemasal ke ngagai tanya menua menua ribai kok kita.
2: Halaman sidang dah jatuh mansa anda dok.
1: Betul. Banyak ngagai bala tanya laban kita dia tu kos tinggi baka utai ke di kurundian ke bala kita tiga tadi. Baka berbeli ke barang dapur dah tanya kos sudah mayo aman dia nikek dia tu laban nama kebuah pihak bisa tanya bunyi kok ya kok ribai input. Agak namanya harga input palat amat nikik dia tu laban minyak kos minyak hari Timur Tengah udah tanya minyak kebuah utai tu nyau nama ko ribainya spill over effect dia nyau besar ngagai tanya nyau namanya hari harga barang sampai ke harga barang tanya lah
2: service semua ana dok
1: sampai ke service besar tanya ya. Kesan ya, kok kita
2: Okey, jadi tu doktor ya. Aku kelebih lagi ke lemai tu dekat genang selentang. Lepas aku medak macam tak ke bisi di pejalai ke kita kelebih lagi ya. Lepas kita ke bisi berkawal ngau opis menteri ke berkawal ngau ke terjaminan makanan. Jamin pemakai tu tadi. Jadi berkini dia medak pengawal agropreneur tu. Doktor, boleh nulung mantu nyerap penanggul ke bisik di Malaysia di tu kelebih lagi harga barang kita ngurang ngeluar ke barang kerimpu begini non medak tu doktor ngau siti gi nama utai ke patut di perundian ke perintah kena bantu orang dagang tu
1: tanggungjawab betul kepada maka Kementerian Pertanian ko kita atau ke agriculture ministry of agriculture taban sidak tu sige namanya bekau ngau pala ke orang dagang menyiko DJ tadi laban baka dikedar itu padi tau baka menua kita di mayo maka bisa bala kita bertanam ke lada atau ke namanya bertanam ke bukai atau ke nupe jelu atau ke ruminan ke bakaki empat lah baka banyak jadi bakaki empat masuk baka kambing lembu atau ke utai ke namanya dalam minta tanya minta ampun baka babi bak menua kita dia lah jadi kos dia tu baka nupe manua yang sikit besar maka kita tak import baka kacang soya atau ke jagung kos sudah nikik dia tu nyak kepua nanti baka utai ke sebut DJ Edmund tadi baka kata jaminan makanan nang sige nak berapa cukup naban baka tahun ke dulu yang kami bisa ngagak pengawal lalu minta berapa percentage baka mano baka mano daging mano okey dalam dalam 50 ke 60% maksudnya kita boleh supply dalam satu-satu masa kok lautnya dalam dalam 50 ke 60% dan nanti bakar daging capi atau telur apa semua dia baru 50% hanya kebuah lagi bisa ya kebenar lagi bisa peluang lah nanti kita mendak SSL sufficient tau ke terjaminan makanan
2: ya jadi tuan tadi doktor bisa nyebut senentang input bakal benih baja pemakai jelu tupik kita tu tadi jadi bak penemu tuan yang tadi doktor berkini kok perambuan ngangga belanja 2027 atau boleh mantuk ngurang ke kos ngeluar ke pemakai tu tadi awak kena tadi kelalu berpanggai bak subsidi laban kita mendak subsidi tuan segi mayu tiap tahun ada doktor
1: tinggi nike menyinggu kita bertambah
2: ya
1: nyame dia tu mayo nyau mayo mari penemu laban bakal perintah okai minatnya dia ke tanya aja nyedia ke bantuan dari segi modal atau ke dalam bahasa ko DJ demand tadi subsidi laban ukai semina mari bajet yang nanti boleh bala kita yang kena nerima bakal subsidi tau ke tolong bukai dari segi hari segi bantuan modal kok dalam jako punya bahasa Melayu tau ke bantuan teknologi jadi kita yang ngarap ke bala ke pedagang tu boleh ngeremai ke ke operasi sidak ya ngambil sidak ya boleh nama ke pekerja atau ke nama ke tanya bunyi kok natai pemisik orang ke di sekeliling atau ke merik kerja lah lebih mudah lagi nak kok lebih mudah lagi
2: betul
1: atau ke ngeremai ke produk namanya ngeremai ke production sidak ya ngambil boleh ekspor keluar negara kena nama Ketempo lah kena nama Made in Malaysia atau
2: jenama Ketempo
1: jenama Ketempo mengikut PMA mada.
2: Ya, aku setuju bapaknya doktor ya. Jadi inti kita mada tiap-tiap tahun perintah nasegi bisi hanya dia ke bajet lebih lagi ngagai upis menteri ke bekawa ngorang dagang ngau pihak mega industri mit ngau jalan pemsainer doktor. Jadi ya, jadi

0: Tambak Semenanjung itu bisega ko berjalan dari Johor di selatan ke sampai ke tengah. Sampai ke Kedah itu au. Laban baka munyi ko aku mada sarinya laban kita namanya mesti bisa ke, nama kerjasama antara tanya kementerian ngau agensi ke mere tolong baka tekun atau ke bank tanya nya baka bank SME atau jadi baka ba tanya dito sebadau bulan dulu aku bisa berjalan ba tanya dito ba kada dito
1: okey.
0: Ya, ke bisik aku berkongsi dengan DJ Edmund. Berkongsi dengan orang
1: betul.
0: Bakal pelet.
1: Ya, yeah, pelet.
0: Kada keluar ke hari tanya benih.
1: Ya, mah, koko.
0: Sedang tu, bisik bantu, mayu bantu bakal teknologi atau ke bakal ngeluar ke benih atau ke bakal ngeluar ke output sedang, ya. Ngami boleh ekspor atau ke ngagai Thailand atau ke ngagai menua bukai. Jadi, kira aku angka tentang tu nama kok kita banyak maklumat nak nantu datai boleh berguna ke tanya-tanya penemu bakanya laban kita bisa namanya ulu din kita bisa bertanam betupe memang ke di menua bisa kapan aku ada hari kapit tadi anang nak anda tinggal ke menua kapit kau yang ada sesuatu ni. Mana agak dia tak leban kita sudah bisa jalai baka harinya aku ke Kulu ke namanya ngagai menua kita kin Ulu Sri Amandin. Biar ngagak di kapit dia tu pun sudah bisa jalai. Biar ngagak ngagai di mana di menua kita yang anak kin pun sudah kira aku dah mana jalai dia.
1: Aw.
0: Jadi dari segi teknologi kita laban angka mau mimit nak baik ke Sarawak tambah bahasa Melayu di tok kira aku agak tanya kira agak murah mimit bisa sudah ya beranau ada aku teknologi Cina murah mimit lah berbanding dengan teknologi dari dari Taiwan laban Taiwan mau
1: Okey, jadi inti kita medaknya tadi doktor makanan ku dah berjalan di Sarawak ngunya bisi beda serta mereka bisi mengak perkara ke patut di kemansang ke di Sarawak di Tolaba Siti lagi doktor kita empat lama udah kelebih lagi sidak ke di Betung udah di penyadi stolpot ianya pandan bilun pandak ya ya ke boleh mantu dekat nentu ke Asia bertanam tupik ngau semua produk-produk hiliran menyu jakok renyak tadi dianjur terus ngagai Singapura semua. Jadi ingat tadi nuan medaknya tadi doktor padang bilunnya tadi doktor. Ya ke degagak nak segi kena nganjuang barangnya terus ngagai orang ke consumer, orang ke beli ke bagi nya. Begini kok penemuan bab senentangnya doktor.
0: Nanti kita medak hari tanya namanya kau kita finish good atau ke barang udah siap lah DJ DJ depan apa nanti kita medak barang udah siap udah paket nama kau kita packaging udah temu reti sedia di ekspor bakal au ngambil ke contoh lah bakal bisa aku mayan berunding ngau mayan kami bisa economic transformation program mayanya bak Kuching. Jadi bisa bala kita nya nama ngeluar ke beras ya bungkus yang mana temayanya laban kos ngeluar ke tanya kompresnya agi mau jadi selalu aku nyebut tanya dia tu pada aku dah mayuh tanya bala hari tanya di tok pau dah berguna ke tanya namanya kompres kena sidang sama ngeluar ke beras tau ke tanya lebih lebih lama ke tahan nama kau kita nya durable lebih tahan lagi lah jadi ya ke pertamanya kos munyi ko DJ tadi lah laban anti laban bakal pagi baik terus bilun ke Singapura jadi dalam tengah harinya sudah sedia dianjur ngagai supermarket
1: betul
0: Singapura
1: yeah,

0: Jadi maka terung kita iban, terung iban kita iban udah mayu dia tu, udah namanya udah demand petinggi pihak Mekah ngau utai hasil bukai laban Singapura tu namanya sida ya entry point, maka nanti sida nerima barang udahnya sida ya export nama aku kita re-export ke menu bukai nya site hari tanya lah mana ante ante tanya bala kita hari tanya hari nama bahagian bukai boleh ngambil peluang untuk tang dapat nya meh jauh ga hari bakal hari kapit atau ke hari hari baram jauh ga tanya nya betul tang kira aku mana laban namanya site boleh cut cost site age peluang ngeremai ke brain atau ke jenama kita hari Sarawak adanya baka ya ketiganya rega rega boleh tanya boleh kompetitif laban kita boleh namanya boleh bersaing barang hari Singapura atau ke barang lain laban Singapura atau nan sige anu barang ke data hari menu bukai jadi nyam kita amin ngarap ke perintah itu mere namanya baka dari segi packaging baka nama ko kitanya baka reskill atau ke upskill nama nama ke penemu nama ke penemu
1: ya nama penglandi pihaknya
0: penglandi betul nama ke penglandi berkening ko oleh tanyanya oleh ngagak barang ke kak di exportnya mana lagi kalau pengambil oleh mayu lagi ba pasaraya ba Singapura tau ke pasaraya ba menu bukai lah mana
1: Jadi tu dok ni aku dekat mai nuan ngenang senentang nembiak rebak baru kemayar itu. Jadi nembiak rebak baru tu nyadi ke pugu pemansang menua kita nak ngira tadi baik kenya di Sarawak dia tu tau ke di Semenanjung laban sidak tu mendeka niri negi ke menua kita nyambung legasi tau ke pengawak ke pejalai kita dia tu. Bekini nuan meda pengawak ke pejalai ke belan nembiak tu. Baik kenya tadi sidak belajar tinggi tau ke sidak yang tadi bekerja api aja nanti bak dalam pengawal agropreneur tu bak penemu dan doktor
0: mayu tanya namanya sidak tu mayu bidang bakal tentang teknikal sidak udah laban kita udah berguna ke teknologi dia tu bakal kumai kita drone nanti nanam bakal di kedah dia tu nanam padi tau ke ngaga di apa namanya design bangunan sidak pun udah berguna ke drone arkitek engineer bakanya lah dan kira aku nanti hari kita di menua di laban namanya nanti bala kita hari ai menu PCC yang katanya lawan mimian nah tang kira aku nanti baka kita bisa baka Sarawak skill saya boleh tanya namanya boleh ngurang ke namanya kuiban jadi bigging jab bigging
1: ngurang ke beda ya tadi
0: beda ngurang ke beda teknologi tu dia tu laban munyi ko DJ Mada tadi laban 10 ke 20 tahun ke datai sidak tu ke sige namanya betapa ngau teknologi jadi kita nan sige bergantung ke sidak tu lah berguna ke teknologi ukai minat Tibet ya tentang teknologi bukai kira aku baka perintah nama ko Ministry of Resources Human Resources kan pihak maka baka kira aku baka universiti ba Sarawak tau ke nanti boleh spesifik lagi ba Sibu baka universiti teknikal ba Sibu kan mana pada aku laban sidak udah meda namanya teknologi tu berguna mai ba namanya dalam dalam agropreneur atau ke bak tanya bukai lah bak bidang semua bidang pihak au jadi hari segi ngeremai ke nama kok kita ngeremai ke jualan ngeremai ke pen menggunakan teknologi laban hari dia tahu bukan mina hari kilang dia, hari rumah penulis mengadu kerja au.
1: Jadi itu doktor kira ke dekat nanya nuan senentang namanya tadi kita sudah gengenang senentang nembiak rebak baru ya ke patut masuk ngau namanya tadi agropreneur tau ke bertanam bertupi cara baru tu tadi berkena ke teknologi maka menyikut nuan yang tadi doktor ya jadi bak senentang bajet ke sekali tu berkini nuan medak ya de saya ke nuan tadi nama utai patut di sedia ke perintah ya lebih gengagai kena merancang nembiak rebak baru tu tadi sedak kebiak ke dia tu yang tadi berkawal dengan pengawal namanya tadi dagang bertanam bertupik cara baru tu.
0: Tua tahu ke DJ DJ Raja dengan DJ ini selalu bersebut bakal tanya subsidi tentang dia tu laban kita namanya menggunakan teknologi lebih tinggi lagi DJ dengan laban utai teknologi itu dan segi mal bakal machinery kena ngeluar ke namanya pemakai atau ke food and beverage industry atau ke ngeluar ke nama daging sampai ke terus udah dia panduk ngau jampat apa semua udah mayuk dia tu nanti bakal kita berjalan ke pasaraya atau ke 7-Eleven biar maga ngagai namanya utai ke store ke tanya lah. Jadi bak penemu aku dito utai itu penting amat laban tadi tua kita bercakap pasal tanya ketajaman makanan kita menda gaya bala anak biak kemayari tau ke talent tua bercakap pasal talent udahnya dia tu baru bercakap ke pasal budget jadi kira aku dua itik tiga itik tu pertamanya pulang ngagai yang yang kesebut tua tadi bakal upskill tau ke reskill tadi
1: abang
0: tok penting mbak tanya namanya sama ada dalam agro industri atau ke dalam manufacturing atau ke nama kok kita iban manufacturing
1: atau ngeluar ke barang
0: ngeluar ke barang ngau kos ke lebih namanya lebih murah lagi
1: laban
0: kita nama kok kita bersaing ngau menua bukai dia tu bakal China kan. Laban bakal harinya aku bisa nemuai ngagai sempadan bukit kayu hitam dia. Yang ada bisa syarikat hari China nya kak Melabur tak berguna ke kuasa besar kok ya. Laban tidak tidak ya udah berguna teknologi jadi barangnya nang sige namanya dia siap ke dalam tanya dia dalam kilang nyampu dia proses sebab kilang nyampu tanya hari bunyi kok DJ Mada tadi lah hari upstream hari upstream maksudnya hari ladang hari tanya lah sampai ke finish barang udah boleh dipasar ke terus dalamnya aku berunding nanti kita boleh ngagak utai berkenyak bak menua kita din nak ibu tanya lah nguji bak menua tanya dulu bakal di bakal di pas di tanya dulu di di pasar dulu udahnya baru baik ngagai tanya sub bakal ke sibu tau ke di Bintulu ni ke bisa tanya barang kita nama ko kita nya tidak ke oleh supply hari bertanam bertupik di keliling tanya-tanya laban bakal di Sibu di Bentulu mayon tanah lagi pihak maka bakal Suriaman jadi tanah tu sikit berguna nanti kita boleh supply tanya barang namanya intermediate good berkenik ko kita hemat ya. Jadi peluang tu agi agi tanya mayu dia kenal. Jadi utai kak daripada aku ngagai kita tiganya ketianya peluang baka sidak belia tu.
1: Okey.
0: Udanya peluang perintah kak ngeremai kutai tu nang sigi tanya aman. Nang sigi nama ko kita critical. Aban pengujung ya kena namanya itai ketajaminan makanan tadi sufficient tadi laban utai itu penting. Jadi pengudah COVID-19 subak yang kita meda balat amat tanya nama mayu pemakai nak cukup udahnya kita bergantung agak import sampai ke tanya lah bisa udahnya baru kita nemu penting kak nanam tau ke kak betupe ngau tanya kita impu. Jadi munyi ke nuan tadi lah bala bakat tu talent tu sikit amat pentingnya kebuah munyi koku tadi nanti bajet baka upskill atau ke reskilling dalam agro atau ke teknologi tu teknikal tu nah sikit penting. Pihak maka bala kita hari menua Sarawak bisik dalam berapa kat 3 juta bisik 3 juta hari 3 jutanya bisik dalam 40% nya bala tanya lah bala belia bunyi kok nuan tadi sedak tu penting amat sedak tu ini kredit penting dalam jakut di baik kusyur amat ngagai tanya ngagai menua kita dalam 10 ke 20 tahun kekat datanya jadi namanya berbalik ngagai utai ke nuan tadi jadi maka upaya tau ke gaji dalam bidang agropreneur tu patut ditanya bukan minat upah ngau gaji tang dari segi insentif bukai bakal machinery tau ke bakal nyak menyiko ku tadi reskilling tadi ngau upskilling tu penting laban dia tu mayo berguna teknologi jadi berkening ko kita ka nyimpo ke jakok kita tu laban nak nyak mesti bisa tanya lah sinergi dari kolej atau ke universiti dari kementerian pihak maka ngagai bala dan pihak belia di menua Sarawak jadi munyi kau aku tadi lapan sidak tu crucial jadi kita nak sikit ngarap ke bajet lebih besar lagi bak bidang tanya tu bidang
1: jadi bidang bertanam betupi ngau cara dagang
0: tu nah. Betupi.
1: Jadi aku setuju bah penemu nanya tadi laban kita beda nembiak rebak baru tu nyadi ke tulang belakang menua kita. Jadi doktor pelabak kaku kita belalak dulu lagi udah bekau mantai ke perambu ngangga belanja tu lagi kita ngangga kunoan baru ya laban kita menteri besar kita udah nyandi ke dai. Lagi kita telepon baru ngagi nuan datu. Terima kasih.
0: Okey.
1: Terima kasih. Udah pelabak kaku nyenak kelebih lagi nya udah nyang kaum nyang sida ke nembia tu tadi pene ya.
2: Betul.
1: Laban te kita medak tadi pengawak bertanam betupi cara baru cara dagang tu tadi. Okey empat kediri empu dia tu nyu udah betupi nyu nyadi ke dijual.
2: Ya, kena namanya kena kita nama ke pun penatai pemisik
1: betul.
2: Kita.
1: Betul. Jadi munyi
2: yang raban nembia tu apa kini ko raban nembia ke raban baru sida ya patut cakah megak ba pengawak tu megak lah.
1: Ya. Laban ke dia tu nanti kita ninga munyi ke dari Dr. Ridwan tadi dia tu orang nak entu tak nyengala nurun berkebun pergi ke semua dia tu dengan nak teknologi megang nanti kita mendak nyembur baja racun apa semuanya tadi semuanya kena namanya kena telepon megang
2: kontrol
1: udah dikontrol megang jadi utai tu jadi bunyi ke doktor tadi kita harap ke tadi mayu hagi meh laban tin ada orang jangan ada ke perintah ke ngadu ku tu mesti bisi orang nyambut pengawaknya akhirnya ya maka kebesawit dia tu marga mal mayu marga besawit akhirnya ya tadi jadi bak TV ke dia tu Menteri Besar Menua Malaysia kita Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mega datai ba parlimen. Jadi kira ya dalam seminit dua tahu ia dekat mantai ke Perambu Angangga Belanja 2027 ia ke dekena Menua Malaysia atau tarik napi. Pangka ubah ya ke dekat nyadi dalam tahun ke dekat data itulah. Jadi kita sama-sama dekat mendiang ke lagi nah Jess.
2: Untuk Perambu Malaysia namanya Perintah Malaysia Medani kelima antara
1: satu. Ya, kelima. Jadi kita medak berkeni ya harap ke
2: Utai kena sebut kita menjari. Tiga tadinya Bisa mansak
1: Ya. Kita harap ke gerah menjari sekali itu bisa itu kena. Jadi begini kata pun kita mendiang ke hari Menteri Besar kita ya pun sudah nyedia ke diri. Kalau nama kalau biru baju tonton deh.
3: Soft blue.
1: Soft blue.
2: Kurang lebih apakah tahun sitiknya kemarin
1: Okeynya kalau baju
3: kayaknya segi kalau dikerenuk kayak
2: Lepas kita tiga sebenarnya tu Sam ngau tua statement bisa
1: mungkin
2: jemput
1: berkawal
2: dengan
1: colour
2: baju.
1: Ya, mai. Jadi sekali itu. Okey, kita mendiang ke terus dengan parlimen di Kuala Lumpur. Din.
4: Mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
5: Silakan.
4: Lili Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Ketua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Ketua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan tatkala sesebuah negara bukan sahaja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Gesaan kepada orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok lirad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu, apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian bekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12, 1847 yang masyhur mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waad, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan. Dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi Madani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tansyen Dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perwakilan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya Belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini waad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin Dipertua. Dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan Liam Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekankan perkara ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji penjawat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi RM1 bilion, RM1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Dipertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1955. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Mandandi akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minima, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pilot platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. kerana turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu hub maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan, rencangan tebatan banjir di Sungai Ramai Melaka, pembangunan lembah cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota SAS Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malini telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk Sabah dan 1.5 bilion ringgit untuk Sarawak. Dan insya-Allah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambil alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu, menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan RM5 bilion. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Ke arah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tazia dan Petua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan sahaja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rezerv Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelawaran Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah 200 juta ringgit. Sejak

70 ribu guru. Kafa, Guru Tamir, Imam, Bilal, Tosya, dan Noja dan Margut. Dan saya ada bertuah lunas ke 8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta Agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan suatu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Ha, bunyinya Bu Qing Yi Fan Han Che Gu Chen De Mei Hua Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua ang hua. Plam bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan. Ujian maksudlah. Malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan, wang rakyat diurus dengan jujur. Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli-ahli parlimen. Kerana dia telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola kelulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang

sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengawasan SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh? Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu, dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tan Sri Ketua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan, peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Allowance anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju
melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukuplah. 20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Tuan Sri Yang Dipertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan, ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita, bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal, kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang Dipertua, di sinilah waat nasional memperoleh maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

0: Okey, jadi dengarnya meh kita baru dah dengar ke pramu anggar belanja atau ke bajet 2027 bulan jauh Menteri Besar Menua kita Malaysia.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi nyak mata DJ saya kita yang penuh dah sama nyenak sama dengan ya ke penuh di nyak ke nanti kita ke benar na Jess.
0: Oh,
1: ya ke penuh di
0: nyak.
1: Ah, ungkup ngagai orang ke gok perintah. Laban ngelama tau yang tadi nanti ni teh tahun setiap itu tadi nak mengak nyampau tu beri ya. Tang kita bersyukur na Jess.
0: Betul.
1: Ah, udahnya tadi bakal ke de kenang kita sida Puan Penny tadi Sarah niki RM50 cukup.
0: Betul.
1: Syukur
0: hari 100 bulannya tadi niki ngagai 150 sebulan. Udahnya ungkup nembak sekolah pun bisa ditambah tadi tu Mr. Edmund.
1: Ya.
0: Okey, ketika nama tanya tadi bantuan khas persekolahan.
1: Bantuan awal persekolahan.
0: Bantuan awal persekolahan RM150 sebelah tu ditikik ngagai
1: RM200. RM200 cukup. Terima kasih.
0: Tadi inti bisi anaknya tadi bisi 4 ekor. Darapnya tadi.
1: Tahu. 800. Laban teh kita medak aje sao. Nare nau teh harga 800 aje. Uji dia medak kasut. Aku selalu beli kasut sekolah nak kau sitai sepasang ya. Nyodah ke RM40 nya dia sepasang.
0: Sepasang.
1: Ya. Jadi nanti kira dia tadi makan ku ke agib sekolah tiga. Tiga pasang. Ngan jadi siti bahanti kena hari hujan apa semua.
0: Betul.
1: Kak pernah beli dua pasang.
0: Betul.
1: Ya, nyema engkau nya kira lah nanti kumpul 600 engkau nya. Tak kena beli kasut ngau beli baju ngau tancut punya jis.
0: Ah, betul.
1: Nunsung. Tapi nya men tadi siti eri atur ke depan jalan ke perintah, perintah ke sini. Lah penting kita mendak tadi jis hasil menua kita itu tadi eri dagang semua udah niki 2.5 trillion.
0: Ya.
1: Ya, jadi kita harap ke udah tu ila majak mansang meh kau namanya tadi dagang kita ngau productivity menua kelebih lagi kita di Sarawak di tu tadi nyukung pengawak kedai pejalai ke perintah besar di dia ya, sama-sama ngau mansang ke menua.
0: Betul. Au siti lagi aku kan nambah tadi ya, ya. Misalman ngenang bekau ngau kadar gaji minimum. Aku ya, mudah ya. Respon bala mayuh ba media sosial, ba status WhatsApp mayuh madah wah ditikik kene.
1: Ya ya.
0: Au di sebab tadi 1700. Tinggi ngagai 2000.
1: Ngagai 2000. Jadi Niki itu tadi tangnya mentadi aja sah. Kadang lebuh kita ke gagal harga atau ke gaji minimum pemandu mit tu tadi.
0: Yeah.
1: Udah ditiki ke 300 ya yang ngagai 2000. Kita nak ingat udah tu ilah mayuh tak kena di ni yes.
0: Betul.
1: Tak kena tapi kita harga barang hanya sikit dan nanti aja nya. uji nemedak dia tu namanya bisi kena dia betati ke jis. Nanti keliak kita makan mie semangkuk harga RM5. Tak nyamanya tak ke mana bagi kita dia tu asal kekak muda baru ni jis. Nya ya bapat nya gaya selalu ya pada aku. Jadi nyamak kita yang tadi gagal ngau nerima gaji minimum ke baru terima kasih yang perintah dan dalam pihak mega kita yang tadi bersedia napik harga barang.
0: Ya betul. Jadi begini tua tukang ngiga dutur baru
1: ya, kita ngiga dutur laban ia pun udah ngantik tua ba talian laban bisik mega utekak de kenang tu bisik tak de kenang kita tadi sikit bisik udah namanya tadi bisik udah diberi perintah bajet itu.
0: Okey, lagi kita berandau ya. Kita ninya kita dulu.

0: Hello, Doktor. Selamat lemai baru.
1: Selamat lemai baru.
0: Ya. Kira-kira nyari segi ketawa ada dengar aku lemai tu, Doktor. Sudah bakal enggak belanja tu. Bakal ke bisa ngayat utai kena sebut kita tadi. Nampak ya, Doktor? Jadi, hanya berdua, nyamai aku nanya Nuan dulu. Kira ke penemu Nuan, kira ke di namanya di gempuang kedua sekali penemu Nuan senentang bajet ke sekali itu. Ya keterang, nyamai di dengar kita itu. Apa penemu Nuan begini, Doktor? Namanya jakuk kenang Nuan senentang bajet itu.
1: Selamat lemai ngagai DJ di sorak dia masa sorak pihak bergerak ngagai malam peningan bala kita ke ngau berangau bakal ke lemai tu. Jadi nanti dari hari aku berangau dari segi ekonomi dulu mah. Hari segi ekonomi pada aku perintah kak nikah ke nama kok kita consumption, maksudnya belanja
0: lawan
1: nanti kita ada cukai take exemption dari 9,000 ke 12,000, jadi bakal bala kita ke kerja ke dikena cukainya, jadi sudah bisa bakal jako bakal jako kita majunya opportunity to consume lebih tinggi lagi lah. Bakal pendapatan boleh guna kok tanya kok ekonomi dalam ekonomi rentianya bakal sebenarnya bakal pendapatan cukainya 9,000. Jadi udah ada tiket kage, jadi rentia mayo belanja mimin dah de kena barang kita berbelanja nya de kumai nikek ke perbelanjaan ke consumption. Kena beli kutai lah. Hanya hari consumption out. Hari pada aku hari tanya yang pen menyana mega hari nulung kita madak PMKS dulu pada aku bakal mikro bantuan mesin disebut mesin jahit
0: jahit.
1: Kira aku nyak memang bakal utai ke de kranok kita tadi
0: laban
1: bisa tolong dari segi skill tau ke mesin nyampu tau ke teknologi, jadi kira aku mana bakal laban kena ningkat ke menyikot DJ Edelman mada tadi ni ke productivity adanya dari segi tanya-tanya bakal nanti kita medak dari segi negeri daripada PMA bakal Sabah dengan Sarawak sehingga boleh peruntukkan ke tanya kena ngeramai ke negeri atau ke kena negeri ke negeri Sabah dengan Sarawak pihak megak di Semenanjung, jadi laban nitih ke keperluan bakal negeri Selangor, Pulau Pinang, Johor dan segi nama maju dari segi industri. Jadi keperluan sida lebih besar lagi lah. Adanya dari segi upah pada aku mana megak lah laban bisa nikik mimin ngagai nembiak ke baru pansut hari universiti. Lagi kita beranau hari 1,700 ngagai tanya Pak Universiti 2,000 Pak Universiti 2,500 untuk tanya pekerja biasa semiskinnya dalam 2,000 dah. Pertanya munyi kau ranau tadi Pak, kajian kami hasil kajian impak mendani pada aku hampir semua nikik ai bakal sara bakal tanya bantuan awal persekolahan pihak mega kajian tanya kampung angkat mendani pun de pembesai kage odanya bakal tadi de hari segi pada aku utai ke lebih penting ke nya bala tanya nya bala ke mantuk bakal polis tentera dan tanya mana ke pian megang ngagai bala kita ke pincin pada aku hari minimum 1,000 nikik ngagai 1,350
0: nikik pian
1: kira nya meh bunyi kok kita beranau tadi nikik ke consumption, jadi nya hari consumption hari Hari hasil menua pen pada aku nike mimin awnya kira bak penemu aku kira tanya lah kira mana budget tahun tu walaupun bunyi ko pimek menteri besar kita mada tadi bisa tanya input minyak nike laban perang bak tanya din di Timur Tengah din tang negara menua kita boleh tanya lah. Boleh esok tau kau boleh ngurus kau tetok ngau mana.
0: Ya. Okey,
1: jadi ingat secara secara umum lah.
0: Okey, doktor, tadi ya nanti kita mesti dengar jaku ke depan sud ke menteri besar kita tadi subsidi kita ke tahun 2027 80 bilion. Jadi penyampau tu tadi subsidi tu nang segi depedak kita de kena nyerap pangka rega minyak ngomayuh macam ke bukai dikena nyawam rakyat. Jadi kita mendak mega STR tu pun niki 16 bilion napa ya doktor? Hari 100 ngagai 150 ringgit pihak. Jadi aku minta no ngenang doktor senentang namanya tadi cukai tu tadi cukai aku dah di turun ke lebih lagi orang ke bekerja orang ke tanya tadi berkini namanya cukai kenurun tu tadi hasil ke de gumpul perintah tentu ya kurang tang berkini utainya tadi tahu mantu apa mansang menua kita itu doktor
1: Maka DJ buat maka kebelajar ekonomi laban nanti cukai diturun diturunkan kerajaan hasil kerajaan berkurang retia tanya-tanya pemansang duit bajet untuk pemansang berkurang nanti ni TKL
0: ya ya betul
1: tang laban bunyi ko PM pemasai kita tadi ada laban dari segi kutipan hasil nyau menyana age udah nyak baka sistem kutipan hasil mana age pian mega dari segi kutipan cukai ya hari tanya hari bisnes pun makin bertambah kira aku nanti hari segi tanya-tanya bakal kita mada ke trade-off reti ya cukai, laban cukai tanya-tanya kena ngangkat ke consumption tadi, menyingkuk aku mada ya. Jadi nanti bala kita ke berbelanja lebih mayu lagi. Jadi pengeluar tau ke nama ko kita jakui banyak pengeluaran producer orang pengeluar barangnya lebih tanya agi lah lebih tinggi agi barang dikeluar dengannya namanya job opportunity kerja de tanya agi de tambah agi. Jadi utai to penghujung tahun cukai korporat mayuh lagi dikutip perintah. Jadi kira aku tanya kira bisa trade off dia lah. Artinya jadi artinya cukai dikurangkan tentang take exemption dikurang artinya rakyat berbelanja
0: adanya
1: mayuh ke barang dikeluar ke bala tanya lah bala pengilang tau ke bala dagang jadi harinya kerajaan boleh tanya laban hasil tinggi jadi nanti hasil sidak tinggi jualan tau ke sale sidak tinggi revenue tinggi jadi cukai dikutip diambil kerajaan lebih mana lagi lah jadi nyak bisa trade off dia lah nampak okay. Kalau kita tanya
0: abisi namanya abisi timbal ya tadi ya
1: timbal
0: abisi timbal ya okey jadi itu doktor maya pukul namanya pukul 3 tadi kita ke berandau nuan bisi ngenang senentang namanya pengarap nuan tadi namanya bantu duit ngau bantu perengka ke deguna sidak ke PMKS tu tadi dekat ditambah nan segi betul namanya doktor 6.6 bilion sudah disediakan ke perintah jadi ke pembiayaan mikro usahawan reti tadi ngage sidak namanya amanah ITM Malaysia tekun ngagai sidak ke Raban Bangsa India ya ku ke mitra pun bisi ngopi ngagai BSN Bank Simpanan Nasional tau de kena bala nembiak ke dekat nombor kedekat. Jadi meda berindi ari penerang tau doktor. Bekeni udah tau kita dekat ngatur perkara atau namanya kelebih lagi ngemansang ke agropreneur atau doktor Laban utai tu tadi sudah disedia kurang kelimbahnya cukai pembisik nurun begini ya doktor.
1: Maya aku bisik berjanai ke namanya minat share dulu pada nyawut jakot namanya berjanai ke berasa hari ini bagium bala ekonomi din mada setiap tahun perintah patut merit tumpuan sektor ekonomi nama sektor ekonomi ke patut diberi namanya ko kita diberi kemajuan atau ditolong ambil oleh namanya ni, meningkatkan output atau ke productivity jadi bakal bunyi ko nuan tadi laban bak menua kita PM case ya kebenar ya ke nolong ngeluar ke barang ya paling besar laban kita nadai nadai mayu syarikat baka mati national corporation tau ke syarikat syarikat ke besar-besar
0: ya
1: syarikat syarikat baka PM case tu bisa lebih dari 90% ekspor nolong perintah menua kita ekspor tau ke yang dia ke kerja bak menua kita tau ke merek hasil ngagai tenyak lah bakal hasil cukai tadi jadi kena nyawut jakut nuan tadi bakal insentif tau ke cukai pun diturunkan cukai korporat tau ke cukai PMK
0: betul
1: kira aku nyak meh laban laban dekat nulung bala sidak ke pedagang tu pertamanya kena tengok sidak ya nama kok kita capacity capacity building capacity building ni bakal kena sidak nulung ambil sidak oleh namanya nguat ke pengeluaran sumber tengok bakat ke talent bak tengok diri dia empu bak syarikat sedang empu tiap maga bak pengujung ya udah ningkat ke output ngambil operasi lebih besar lagi udah nambah ke size munyiko kita size modal udah nambah ke pekerja jadi nyak kebuah bakat utai ke dikenang tua tadi laban nanti bakal perintah sudah menyediakan insentif jadi hasil ya atau ke outcome ya ngambil sidak tu boleh ngemesai ke agak operasi nambah ke agak pekerja udahnya productivity meningkat output pen bertambah ngambil mana agak ekonomi negara lah jadi reti ya, nama kok kita nama jelas ya kira aku laban modal ya ke diberi modal pinjaman untuk pembangunan bakal pembangunan tau ke machinery ke tau ke technical assistant ke disediakan oleh hari kementerian tau ke hari agensi laban disebut bakal ke disebut DJ tadi DJ teman ada hari bank pu hari tekun pu hari amanah tiaw pihak maga hari bakal SME bank
0: betul
1: kita tu semua bisa out technical tanya nama advisor sedar ya jadi bakal kami akademik tau ke penyelidik tu minat tanya aja lah minat mantap mada outcome ya sama sama ada utai tu nyadi bak tanya bak field work tau ke bak lapangan ya. Bakal utai ke dia cerita ke aku ngagai nuan bakal industri di namanya dito tau ke di menua kita yang bakal berkening ko boleh ningkat ke bakal ikan telepia ngambil ke contoh nanti bak tanya dito ikan kelik Afrika lah ikan kelik
0: ini
1: ada ke bala kita Laban itu industri burger, ya, burger menggunakan ikan dori, fillet fishnya tinggi amat itu. Awalnya, jadi utai ke mansa sempadan tu, bagai bukit kayu hitam tu, bukit kayu hitam. Ia ke paling tinggi dan sikit ikan keli Afrika hari pansut ke Thailand.
0: Okay.
1: Masuk ke Malaysia tu bakal tanya bakal buah-buahan nyak mayu masuk ke Malaysia. Jadi nanti tadi disebut Bukit Kehitam, disebut bakal di Sarawak sempadan. Kira aku utai tu kena ngangkat katanya lah PMKS mega. Jadi nanti kita bisa namanya sistem bakal di nanti ukai tanya lah bakal di Jepun sida bisa ngambil contoh bak Korea sida di kumai sebol. Sebol tu utai ke namanya ia bisa bakal Hyundai atau ke Kia sida nan sikit bisa kepala bak industri udahnya keliling sida tu hanya SME. Jadi nanti kita bisa utai begitu. Bak Senanjur itu bakal ngambil ke contoh ya bakal Kulim Hightech Park tu. Jadi feeder ya bakal PMKS tau ke semua media enterprise kan nulung nulung ngeluar ke barang ke mid ya. Jadi jadi utai tu nyau bahasa ke kumai orang dia tu supply chain oleh nama aku ketibaan
0: supply chain supply chain tu maksud dia tadi nyendia ke barang namanya barangkai reti namanya nak ngentung-ngentung barang
1: betul. Kan, ya barang berangkainya jadi nyak kebuah nama utai tu bakal tanya tadi pinjaman ditingkatkan 6.6 bilion ngambil bisa namanya mewujudkan nanti bakal selalu orang sebut kluster industri.
0: Ya, ya.
1: Dan dia tu orang selalu nyebut supply chain. Bakal tanya laban kita nak boleh bergantung agai supply tanya supply chain dunia dia tu. Kita patut bergantung agai supply chain sebab menua kita empu.
0: Betul. Yang
1: kedua perintah kak ngangkat kutai begitu.
0: Jadi nyak me tadi tu siti lah perkara ke dekat de kedang kita senentang perintah gaji minimum tu. Gaji minimum ai ke pemandu min aku dah de padah ke menteri besar kita ngopi megak siti gi utai kenarit hati aku doktor. Ianya gaji ke diungkup ke ngagai orang ke setengah landia ngau sidak ke baru pansut belajar ianya sidak graduan tu tadi. Jadi bekeni non meda perkara tu ialah doktor kelebih gi ba balan biak kita ke namanya bekerja ke mayar itu empas ya dalam ekonomi kita
1: laban nyame laban munyi ko kita berunding tadi laban ya ke pertamanya laban kerajaan ke ningkat ke Asia ke hari laban dari segi teknologi dan segi nama ko kita ente menua tingkat teknologi lebih tinggi lebih mayu tanya lagi pengeluaran lebih tinggi tanya bakal ko kita teknologi lebih tinggi jadi saving tinggi jadi pengujungnya growth tahu ke pertumbuhan ekonomi lebih pantas lagi begini kok Jeko Iban
0: laju lagi lah pemansang
1: laju lagi laju lagi nanti kena menyikok PM pemasai kita tadi ada laban nanti ngau teknologi ngau AI utai ke dikeluar lebih tanya lagi lebih pantas lagi jadi pulai ngagai Jeko saut Jeko tanya nuan tadi jadi nyame laban kena kita narit bakat atau ke talent ngagai utai berketuk sektor atau ke dalam manufacturing atau ke dalam sektor pekerjaan lah jadi kira aku mana laban hari namanya nanti dari segi ekonomi kita ada ke produktif. Ambil jadi reti ya mayu lagi masuk dalam pasaran buruh atau ke labor market. Jadi ngau teknikal pihak nyak madah semi profesional tadi kan para pihak magang ngagai pelajar universiti. Jadi ukai minat tanya tang perintah nang sikit bergantung katanya sidak tu inovasi hari tidak ya. Ngarap ke inovasi hari bakat tu. Jadi pada aku nang sikit mana ya laban nanti kita bisa tanya namanya gaji ke nama sidak oleh bisa ruang inovasi atau ke bisa ruang ningkat ke productivity. Jadi runding sidak bak tempat kerja lebih mana lagi reti bakal kerajaan menyediakan suasana pekerjaan yang lebih kondusif nanti bakal jako laut mungkin ikut jako iban
0: kondusif kondusif tu ya ke ndur gawak ti ngeman nyamai lah
1: ngeman nyamai nyamai hari segi gaji hari betul. Segi hari segi namanya bisa ndur inovasi jadi kira aku utai tu patut dia terus ke tanya lagi lah namban sidak atau nama bakat sidak tu lebih tanya lagi nama kau kita bakat kita itu dah bakat aku dah 50 lebih jadi bala umur reti aku umur jadi kita ini sikit berguna ke bakat tu tadi lah agai semi profesional tu sidak tu pandai teknikal reti ya skill sidak lebih tinggi lagi lah
0: Okey, pelbagai aku dah jenak dikenang hitai ke lemai itu. Nah, doktor, terima kasih dengan genuan kau dah meri awak ke sekali itu. Udah bergulai dengan kami tiga kebenar tapi ini tu dah mupuak ngambil anak. Gagal hati ya. Jadi bisik maya ialah doktor nyari kita ialah bertemu baru. Okay semina bajet tu ialah tentang pejalai perambuang dengan belanja kita tu agak panjai kebenar ya nak. Tentu ya maya ke dekat di pecurai ke bak parlimen ialah perkara tu tentu ya bisik ubah mimik tentang okay ubah nama tentang engkau yang tadi bisik utai ke di langgur diatur ke lebih nyenak lagi kita dekat beranau lebih lagi aku dekat ngeranau non ni lah doktor senentang namanya pengawak bertanam bertupik cara dagang ke benua di kemasang sebab sarawak dia tu pun pengawak tu nak segi udah mupuk di kerja jadi ilak bisi awak kita beranau baru doktor
1: Pihak muka hari aku mereka besar terima kasih ngagai DJ Deban ngau DJ Regis Pihak muka ngau DJ ni tadi sudah ngambil jadi pihak muka ngagai bala hari skor ekonomi finance banking anak sike gaga laban meda bisa wakil jadi panel bakal kelemah itu. Sekali lagi ngagai siapa ke bala kita ke bisik ninga Y Iban MM. Aku ke Madas sekali lagi. Penatang aku hari kena wingit.
0: Hari kena wingit.
1: Hari kena wingit. Awalnya meh sudahnya sekolah bak sibu bak Tonghua sudahnya baru kerja lama mbak kerja mbak UM di tu bisa dalam 25 tahun
0: 25
1: tahun ko, 25 tahun bunyi ko DJ Deman tadi lah laban aku selalu mega imbob ngau program ngau Y Iban ya
0: betul betul okey terima kasih Dr. Bertemu baru mbak Maya Kobukai
1: okey baik terima kasih
2: Jadi Mr. Edmund nanti kita berarti mega UPS Menteri Pelajar atau ke Kementerian Pendidikan tu nerima agi belanja ke pemerut tinggi. Nyentuh ngagai 69 bilion ringgit nanti dimandian kenggau 66.2 bilion ringgit tahun sembilan tu tadi. Okey.
0: Jadi nanti kita beda agih belanja teringanan ke pengeran nanti perintah tu tadi. Jadi leban kena mansang ke tu pelajar kita. Leban nak segi berguna benar. Leban dia tahu kita nak boleh ngarap ke kita belajar ba tikas skenery aja dia tu.
2: Ah betul.
0: Jadi kita tentu ya sekurang-kurang tadi leban nanti nitih suba kelebih lagi perintah Sarawak. Bisi kita kalau ngagak siti atur di bala ketua kita tu mana. Sekurang-kurangnya tadi siti rumah panjai tahu ke siti ruang bilik siko orang kampit belajar ba palan pelajar tinggi.
2: Jadi habis dari degree.
0: Leban nanti tu kemaya rito perkara yang nak segi berguna.
2: Betul.
0: Lebuah kita ke dekat berajal udah yang tadi lebuah kita ke dekat ngigak kerja. Leban bunyi ko Dr. Muhammad Ridwan tu tadi. Pemandai ngau pengelandia nya mak di gigak orang main interview. Orang nanya leban buah kita nya tanya. Okey nuan bisik di kiri, dua bisik diploma. Leban nya orang kan mendak nama pengelandia nuan.
2: Betul.
0: Hanya ya.
2: Ya. Siti agi tu bisik leban tadi Puan Penny ya bisik jebol bakau ngau sistem perubat kita minum Malaysia.
0: Ya.
2: Tadi mega bisik dipadah ke dalam tahun 2027 tu lebih 9,000 ikut lutur kontrak. Dekat diberi atau ditawarkan jawatan tetap tu. Jadinya Siti Ari berita ke mana me?
0: Ya cukup mana.
2: Bagaimana berita lutur kontrak Pak Munua kita Malaysia tu.
0: Ya ya. Lepas nanti kita yang ada dalam kandang seminggu dua atau bisik kes ya ke nyadi. Nak nyamai dibaca, nak nyamai di dimah kita. Orang ke namanya tadi lama nganti lutur. Udah yang tadi bisik kurang nurse. Lepas kita yang ada yang dia tu mayu bala sedak ke gawat nurse tadi. Ngetu gawat ngeperintah dah cukup timpuh. Sedak gawat ngagi Munua atas ya.
2: Ya.
0: Jadi kita harap ke atur tu ya ke terubah dekat di pejalai ke perintah ya ke namanya ngangkat ke 9,000 lutu kontrak tu jadi lutu tetap sikit patutnya.
2: Betul. Yes.
0: Sikit patut. Laban baku bak penemu aku tu tadi setiap klinik nak ngira kliniknya klinik kesihatan besai bahagian tau ke klinik kemit nak tau nak bisik lutur.
2: Betul.
0: Laban ngan jadi lagi refer dia makata nanti setakat tanya derisa aja kini ya tanya ya nak boleh diagnose lebih lagi.
2: Betul.
0: Akak pernah lagi dan nyonyu jauhnya bedau kan.
2: Ke hospital besar.
0: Penyakitnya lagi nyudah majak nyadi senyadi. Jadi kita berterima kasih kepada perintah atau kuda rep jalai mungkin ya nak ngetu di toja ne jes. Jadi ya munye ko jakup ini mai ke tu dah kanya ya mai yang saya kiri ri.
2: Okey. Au nyadinya me tentu bala peningnya tu bisinya tucu peningnya berita mana tadi lagi Sara
0: udah di tiki.
2: Orang ke perintah boleh 1500. Dua kali bayar. Tadi?
0: Dua kali bayar. Sebab hari raya.
2: Pincin meh.
0: Nyapiak meh. Saya dah ke pincin pegak pan bisik megak. Saya dah ke nyak gig. Aku cukup temegah hati ngege saya dah ke veteran askar tau. Bepincin tau kena saya dah ya tetap boleh
2: megak. Betul.
0: Dan pincin saya dah ditikik pemadu minimumnya 1,000 ngege 1,300.
2: Iya.
0: Siti berita ke cukup amai mana tau drama ujung minggu tu.
2: Okay, Mr. Edmund. Begini tu kira kena kata tau betul nah.
0: Nak kata betul tau. Papa aku rolananya ni udah nyok kukur yang mata melihat tu. Umas ke si doai, umas ke si doai ko ya. Okey okey. Jadi mari besai terima kasih lah Jesau ngaji bala ke udah begulai ngok kita ada sa pengelama nyokak 3 jam tu ya. 3 jam lebih mendiang ke Prambu ngaga belanja 2027. Ungkup kita semua.
2: Betul. Terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru. Pak Simon tak bawa ke buka. Jadi dah tu lagi ni nya ke Sada Lemai Bulan Gau Rolana.
0: Rolana Gilbert.
2: Okey.
0: Bye bye.
3: Tapi puji gage semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat.

0: Hot media sosial Ngau Ninga Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Maya hari ke bala angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Ladies and gentlemen,
3: kita gelu, penuh, menyengkau,

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: WiFM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI

ya, sikonya di api, sikonya di air. Si gaya ya, orang benung angat bersulu, benung rindu bersulu. Okey, setiap lagu hari Reza Rehobulai ngau Sakura Dayana Dawi joget ngikak sulu. Selamat lemai, saya mulai sejalan ngau YFM ke lemai top ningau. Lemai hari 5, kena 10 hari bulan 9 tahun 9 hari bulan 10, 2026. Minta ampun pun ingat saruk kelemahan tau nah. Udah nyingkang ngakai bulan 10 ke tahun tu. Harap ke julu hati kita ke tahun 2026 tu boleh dicapai. Lebih kita tinggal kurang lebih 2 bulan lebih lagi ya. Kita hebat tahun 2026 tak berasa nar ke hari tu nah. Bulan berganti bulan, hari berganti hari. Tante ajak pihak, harap kita terus mujur dalam semua pengawal di kerja, gerai, megak ya.

Sip peningat kita yang tadi tucum, panjai tucum kelemai tau nah. Sepengudah ninga bajet 2007 tak ke perambuang dengan belanja tahun 2027 kebaru dari bantai ke PMX tau ke Ari Ahmad Mohamad Menteri Besar Menua Malaysia ke lemai tu tadi ya. Kalau Siti berita mana ke bisik dikunci bisik dibantai bajet 2027 tu agih belanja STR ngau sara ditambah ngai 16 bilion ringgit. Kalau agih belanja ungkup duit bantuk rahmah tau ke STR ngau sumbangan asar rahmah ianya sara tahun 2027 sudah ditambah ngai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebab tu kalai Yang Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke semua penerima bantu SCR dekat nerima duit sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Jadi ya bantunya dekat untung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya nah. Hanya dari berita mana ke bisik di bantai bak bajet 2027. Jadi ya berita kesilik lagi tak dengar kita bak berita lemai hari YFM tu lagi pukul 7.30 lemai tu lagi ya. Okey, terima kasih kepada peningkat kita ke mengkam gulai secara dengan YFM. Kalau ke lemai tu bawa sudah lemai kita bergulai dengan aku Rolana Gil penyentuh ke pukul 9 malam tu lagi nah. Jadi sebelum kita mendiang ke Hello Y, Sri Aman ke lemai tu setiap lagu Ari Cat Jelema. Setiap lagu joget megak. Joget buah periang.

Selamat malam, balap dengar bertemu baru kita dalam program Hello Wise Sri Aman. Nama berita kita jam dia tu, harap ke semua belak lantang. Lebih lagi lantang mendiang ke YFM Iban. Terima kasih halabas mampai mendiang ke YFM Iban. Jadi kita yang kita bersari-sari. Sari tu Ibian tahu ke Steven tak pasti lain ngau kita dalam program Hello Wise Sri Aman. Pakai selama mai kita mayu macam berita hari bagi menua Sri Aman. Kelimpah mai kita berita yang kedatai hari bagi menua betuang. Nyari berita keterubah kita kenang sebengkah pengerami. Nyari sebengkah pengerami merarau udah mujur di pejalai ke Bak Semanggang empai lama. Lalu to program ia ke di pejalai ke Surakup Hopoh Malaysia Pampang Sri Aman. Di pejalai ke Besriwai ngau pengerami Kuih Bulan. Nyari pengerami Kuih Bulan tu nang sebengkah hari pengerami menyadik kita itik bebansel Cina. Lalu program tu mayanya mujur di penyadi ke Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang di Megah Sapit Menteri Pemansang Pengelandik Sarawak Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Ko Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis lebuh ngenang program tu yang merik pengagati ngagai komiti pengatur program tu. Program tu udah nyadi alai ngerapit kaget kawal mensia mayuah serta alai ngemansang kaget pesaka budaya bangsa Cina. Ya megah di pejalai ke kena merik pemerhati hati ngagai rebak baru ngambil rindu ngetan serta ngerembai ke budaya pihak megah tradition bangsa ngambil ia merawan di pedak. Nyarumbak program tu mayanya bisik diatur pengawak nyuak ke pemerik ungkup Raban Surakup tu diudah manggai berumur 70 tahun.

0: Bekatas serta ungkap bala anak Raban Serakup ti udah nyulut bab perkara pelajar diberi insentif perangsang pelajar. Mayato maga Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis udah ngemendar ke agih-agih belanja projek MRP baka RM30,000 ungkup Serakup Hopoh Malaysia Pampang Sri Aman serta RM20,000 ungkup Serakup Hakka Sri Aman. Nya berita ke terubah, kita ingin sit ngagai berita tik kedua. Jadi berita tik kedua tu ngelansak sebengkah program. Jadi program yang kedekumai program pemansang komuniti MDSA udah mujur dipjalai ke Empai Lama. Diatur Barumah Tini, Munggu Ruan Sri Aman. Lalu tu sebengkah program diatur Opis Peliliah Benua Sri Aman, MDSA enggau kerjasama J3K Rumah Tini, Munggu Ruan Sri Aman. Program temegan terima kerjasama hari macam Opis Perintah tibalak datai ngemujur kemegak program to baka Opis Polis tau Kejabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK TBC berkongsi kepenerang berkawal ngau jenayah cyber pihak mega Opis Peliliah Sri Aman MDSA ti berkongsikan info berkawal ngau cara ngulih kelisian serta permit ti dikuasa Opis to pihak mega Opis Pengerai bagi Menua Sri Aman ngenatai ke penerang ti bekawal ngau cara nyeliah ke penyakit ti debaik nyamuk serta Opis Pengerai Api ngau penyap nusah bagi Menua Sri Aman ti datai berkongsi ke penerang pihak megak ngatur demonstration cara ngena perengka pemadam kapi kelimpah berkongsi ke info jalai nyeliah ke penusah angus. Program tu mayanya dipenyadi Encik Anthony Abel Cendan, Chairman Opis Peliliah Menua Sri Aman MDSA. Nya tadi berita kedua, to berita ketiga. Kalai berita ketiga to, kita ada baik aku ngelansak sebengkah program, ia kena kumai program Randau Ruai. Dia udah mujur diatur Barumah James, Sapa Atas Baru Panto Sri Aman. Program to mayanya udah dipenyadi ke Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak di Megak Kaban Konsel Negeri N30 Balai Ringin Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan. Mayato ia bisik ngelalau tuai-tuai raban bangsa ngambil meruan nyadi nyematan ia kenampuang kawal antara komuniti tuai-tuai raban bangsa enggau pengari rakyat kena muntang kagik pemansang datai bak menua direk tidak baik perintah menua Sarawak. Komuniti rumah-rumah panjai serta genturung-genturung pendiau patut meruan bekerjasama nyukung pengari-pengari rakyat dikena ngenegap kaki macam pemansang di menua dire. Mayato megah Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan mujur ngagih ke belanja baka belanja projek MRP RM15,000 ungkup komuniti pemansang enggau pengelikun genturung pendiau Rumah James Sapa Atas Baru Panto serta RM5,000 ungkup Biro Indo Sapa Atas Baru Panto. Jadinya berita ketiga dikenatai kengau cara ngelansak. Kita juga ngelansak berita keempat. Jadi berita keempat to sebengkah jakuk gerah ia kedatai dari Upis Lumba ngau main Sarawak. Timadah ke Stadium Terbuka Sri Aman dekat ditutup nak lama perengkah hari 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Ngawak tu dipercayai ke kena komiti pengatur tau ke kena merik awak. Ngemanah pihak menganyedia ke Stadium Sri Aman tu berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang bagi Menua Sri Aman. Tidak ada yang dekat diatur bak Stadium Terbuka Sri Aman 30 hari bulan 10 2026 terdekat datai nyentuh ke 1 hari bulan 11 2026 tu ilah. Sebarang tanya berkawal dengan perkara tu tahu bertelepon dengan agensi pemansang Lomba Ngomain Sarawak Zon Selatan. Enggau cara bertelepon dengan Puan Stella anak James Martin. Nombor telefonnya 017-8832-600 017-8832-600 sekali ke tahu bertelepon dengan Encik Yuf bin Bujang Sana Ani. Nombor telefonnya 019-866-9196 019-866-9196. Nyak tadi berita keempat, lalu tu berita kelima. Ngelansak megak berita tu, ti berkawal ngau sebengkah pengawak dekat diatur dibagi menua betuang. Berserimbai ngau hari lumba ngomain menua, Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak di dekat diatur bagi menu betuang dekat di pejalai ke semangka pekit ianya pekit nyura diatur 17 hari bulan 10 2026 tu ialah di pejalai ke bak Dewan Penglima Rentap bagi menu betuang. Pekit ti di pejalai ke tu nyendia ke dua kategori. Kategori keterubah ianya kategori nembia ya ke umur sidak ya hari 5 nyentuh 6 tahun diatur 8 pagi 17 hari bulan 10 2026. Jadi kategori itu sudah penuh. Lalu kedua ianya kategori besai tuai ungkup sidak ya ke umur 35 tahun ke atas. Jadi itu ungkup 100 ikut ya ke dulu ngerjista dekat ngau bak kategori besai tuai pekit nyura berserimai ngau Hari Sukan Negara peringkat negeri Sarawak diatur bagi menu betuang 17 hari bulan 10 2026. Jadi penerangan kesilih atau telefon ngagai Puan Hafizah. Lumur teleponnya 016-6776-682 016-6776-682. Tok kebenarnya, semangkah program yang kediatur upis pemansang Malaysia Mayuah ngau kerjasama upis nemiak lomba ngau main Malaysia. Nyaku gaya rintai berita dia berkongsi kedulu dalam bawa Helloway Sri Aman ke sekali itu. Nyalai aku Ibin tau ke Steven Tapasilai. Muka dulu bala peninga, temu baru bawa ke Bukai. Selamat lemai, selamat ujung minggu.
1: Okay, terima kasih dengan Kak Ibin tak ke Steven Tapasilai kudah berkongsi kita peninga berita bak Helloway Sri Aman. Ya, sudah macam pesan berat ya ke bisi diserima kami hari peningau FM. Berperinah dulu dengan setiap lagu Ari Gani Hasan, Seminak Bertemu Dalam Mimpi.

0: rakyat nalah di hari taik itu kebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Menapai ke pesan berat ya ke bisi terjemah kami hari peningai YFM, kali pesan ke terubah untuk pesan mati datang dari Herman Leman hari Dennis Garit. Herman Leman, anak Dennis Garit, kalai pesan tu nuju kaban belayan ya ke diau di Nanga Kelangas Murun Julau, Batang Murun Julau, kaban belayan Bak Tawang Tengah Tanjung Bijak Teri Aman, Lubuk Debak, di Bintulu, Sibu, Mukah, Kuching, Pian Megak, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu pada ke Right Pio anak Herman Leman, udah nadai kena 8 dari bulan 10-2026, Hospital Miri. Lalu ni yang Right Pio anak Herman Leman tu dekat Disengai Belam Mayuh, ianya lemai tu 9 dari bulan 10-2026, Bak Ching Kiong Funeral, serta dikubur ke pendam Gereja Anglikan Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Right Pio anak Herman Leman, udah nadai kena 8 dari bulan 10-2026 Bak Hospital Miri. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh, ianya lemai tu 9 dari bulan 10-2026 Bak Ching Kiong Funeral, serta dikubur Bak Pendam Gereja Anglikan Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi berita kesilik lagi, tak bertanya ngakai apa ini yang tu, enyak Herman Leman, bak lumur 017-8048-937. Pesan kedua tu pesan mati, datai hari peninga kita itu, enyak hari John, kalau pesan tu nuju kaban belayan, ya ke dia di Kelabat Bintulu, Geranja atau ke Indai Bulan, Amoy atau ke Indai Cut ngau Cigu Sigar di Tatau, Indai John di Kuching, PMK kawan belayan di Sri Kai, di Rantau Kiran, Pulau Brunei, di Semenau, Berinau, Bukit Batu, Selidung, Kerangan Ma, Ensurai, Ensungai, Mendalam, Rantau Kura, Lubuk Pasu, Tubai, Teban, PMK di Ulu Lubai, Lubuk Lalang, Jalai Kubung, Terimah, PMK Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Jawong anak Bugek, Jawong anak Bugek tau kapai John dari rumah bujang Rantau Kiran Medamit Limang, udah nadai ianya kena 10 hari bulan 9 dari bulan 10-2026 ba Hospital Limbang. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh empat rumah bujang Rantau Kiran. Jadi sekali lagi madah ke Jawong anak Bugek tau kapai John, udah nadai ianya kena 9 dari bulan 10-2026 Bak Hospital Limbang. Lalu niang Jawang nak bukit tau ke Pai John tu dekat di Sengai Belam Mayuh, ianya bak rumah bujang Rantau Kiran. Lalu maya nganjung ampin temu 8 lagi nganti penatai kaban pelayan ia kena pesan. Jadi berita kasi dia lagi tau tanya ngakai John bak umur 017-593-7375. Pesan ketiga atau pesan mati datang dari Steward anak Albert Mono, nuju kapan belayan ia ke dia di Sampun, Tabuan Dayak, Merdagayam, di Taman Samarindah Kota Semarahan, Desa Ilmu Kota Semarahan, di Taman Melihah, kapan belayan di Kuching, Lunduk, Sibu, Bintulu, Miri, biar mereka kapan belayan kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke Albert Mono anak Kadir udah nadai, ianya kena 8 dari bulan 10-2026 bak rumah lumur 7 di Riih Mawang Serian. Lalu niang Albert Mono anak Kadir tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak Riih kampung di bak Riih Mawang Serian, ianya sehari tu 9 dari bulan 10-2026 setelah dikubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 bak pendam Riih Mawang Serian. Jadi ya, sekali lagi madah ke Albert Mono anak Kadir udah nadai kena 8 dari bulan 10-2026 niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak rumah lumur 7 di Riih Mawang Serian, ianya kena lemai tu 9 dari bulan 10 serta dikubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10-2026 bak pendam Riih Mawang Serian. Bitak sili lagi top tanya nge guys Steward anak album mono yang nyak baklum nomor 013-759-5095. Pesan ke nangkan ketua datari ukas anak lagau nuju kamar belayan ya kedia di Skyu Aikad kerangan besai Bali Pulau Sibau Mujung kerangan layah kerangan arah bala arah kerangan arah Bali merirai Bali entawa Bali Batang Mujung Batang Sud kamar belayan di Sibu Jaya di Pasar Kapit ngau kapan belayan kebukai kena lah rintai kena madi tu pesan tu madah ke mbak anak danguh Mbak anak danguh atau ke bini lagau anak jala udah nadai kena 8 dari bulan 10-2026. Ni yang mbak anak danguh tu dekat di Sengai Bala Mayuh. Bak rumah ni yang tumpu yang nyak bak lot 229 di Sawang Jalan Lekun Kapit. Ia nyak kena hari 6 tu 10 dari bulan 10 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 dari bulan 10-2026 hari yang minggu. Jadi sekali lagi madah ke mbak anak daguh tau ke bini lagau nak jalak udah nadai kena 8 dari bulan 10-2026 ni yang mbak anak daguh tu dekat di Sengai bak rumah yang pun nyak bak lot 229 di Sawang Jalan Lekun Kapit ia nyak kena hari 6 tu 10 dari bulan 10-2026 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 dari bulan 10-2026 ianya hari minggu. Beri taksi lagi tak tanya ngagai Junai tak ke way bak umur 013-577-9347. Pesan ke Siti Tok Peningai yang pesan ngatas ulit datari Aluang nak jilan nuju kapan belayan bak Grand Stumbin, Grand Ban, Tawang, Sebu, Skrak, Sutung, Sri Aman, Kuching, Sibu, Bintulu. Biar megak dimiri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu mendah ke pengangkutan sulit yang ama anak tek ianya kena 11 hari bulan 10-2026 pagi hari minggu pukul 7 pagi ianya bak sekali lagi mendah ke pengawak ngetas ulit yang ama anak tek dekat diatur kena 11 hari bulan 10-2026 hari minggu pukul 7 pagi kalau ia pengawak tu dekat diatur bak rumah anak niang tu enyak dia anak jilan bak lorong 7 blok 6309 Tudan Quarter Flex Permai Jaya. Pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit datai ari Dayan anak magat kalau pesan tu nuju kapan belayan ya kedia bak rumah kalang dengan baluh ngemah kenawit rumah nyalung rumah Suzi Lele sungai baluh ngemah kenawit kapan belayan bak rumah beginda dengan rumah linggi nangga selaut ngemah kenawit di nangga ngungun dengan niruk dengan bat dengan jagau ngemah kenawit biar mekat di Kuching Sibu Bintulu Miri ngau kapan belayan kebukai kena larintai kena marito pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit niang sandang anak ucat atau ke indai sebit kalai nguan ulit kena 17 hari bulan 10-2026 ianya malam hari 6 lalu ngetas ulit dekat diatur kena pagi hari minggu 18 hari bulan 10-2026 bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pas 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri jadi ya sekali lagi madah ke penguat ngetas ulit ni yang sandang anak ucat atau ke indai sebit dekat diatur kena pagi hari minggu ianya 18 hari bulan 10-2026 bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pasan 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B di Miri. Pesan ke Siti Tok Peningal pesan ke Tas Hulit nuju kaban belayan ia ke diau bak Tuan Manyalang Lubuk Empit 100 Nangga Tui 100 Lubuk Ijo Awik 100 Sungai Kerung Awik 100 Piamgat di Nangga Risau Cikgu Bennett Sebilik di Mega Park Piamgat Cikgu Dori Sebilik Mr. Laja Anak Guna Dindu Anak Guna Garan Anak Guna Sabat Anak Guna Kaman Belayan di Semumuk Nangga Ajau di Bebangai Kibak Piamgat di Bakar Sebuti Ngau Kaban Belayan Kebukai di Kuching Betung Seratuk Sibu Bintulu Miri Brunei piam kat kaban belan kebukai kena lah rintai kena mari tu kalau pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang lancap anak guna. Kalau pengawak tu dekat diatur, ianya kena malam hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, pukul 7.30 lemai, Batlot 352, Jalai Bunga Raya 7, Taman Bumiko Miri. Jadi sekali mereka pengawak ngeta sulit niang lancap anak guna. Kalau pengawak ngeta sulit tu dekat diatur, kena 10 hari bulan 10, 2026, ianya malam hari 6, pukul 7.30 lemai, Batlot 352, Jalai Bunga Raya 7, Taman Bumiko Miri. Awalnya terpinga pesan berat, ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

Lagu baru hari Rudy Peter dengan lagu ya 7 bulan 7 malam. Lagi macam pesan berat hari peninggal YFM, pesan ke sekali itu datang dari Veronica Ula anak Ayub. Mesan kawan belayan yang kediah di bawahan Kenawit, berjahit Kenawit, rantau Dilang, Pidai, Tuah, Pasai Bisibu, biar megat di Kemuyang Sibu, Mam Kenawit, Balingian, Nangangungun Kenawit, biar megat kawan belayan Kepukai, kenalah rintai kenama itu. Pesan tu medah ke pengawal Nguan ngau ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gurau tak keindai selin dekat diatur bak rumah kacau anak ajah Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit kena sarito 9 hari bulan 10 2026, lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawal ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gurau tak keindai selin. Kalau ya ngetah sulit tu dekat diatur kena pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026, bak rumah kacau anak ajah Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan sembiang 100 hari nuju kapan nak belayan ya ke jauh terkesemak, ya kena lah rintai kenama dito lebih kita kengelala niang resah anak igam. Pesan tu madah ke pengawal sembiang 100 hari ni harus rosak anak igam. Ianya kena hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Bak rumah anak niang tu ianya jelina nak rosak. Bak sublot 17, lorong 3D, Taman Sentoria, Jalan Istakan, Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke pengawal sembiang 100 hari ni yang rosak anak igam. Ianya kena 10 hari bulan 10, 2026. Bak rumah anak niang tu ianya jelina nak resak sublot 17, lorong 3D, Taman Sentoria, Jalan Istakan di Kota Semerahan. Pesan ke penudi tak peningai, ianya pesan ngetah sulis tentang lumbung dan tayari layah anak sibat nuju kapan dan pelayan ia ke dia di rumah Roland Bangau, Sungai Tisal, Sekayu Ayung, Ngemah, Nangadap, Batarajang, Merirai Kapit, Nanga, Ngau Ulu Lajan Sung, dengan Balangkat, Belawai Kapit, Musa Suung, pihak menggak kaban dan belain kebukai, kenalah rintai kenama itu. Pesan tu mendah ke pengawal ngetah sulit, tentang lumbung, ni yang ganging anak anduk, atau ke ini dia. Kalai ni yang, kalai pengawal ngetah sulit, ni yang ganging anak anduk tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi, lalunya di lumbung kena malamnya. Kalai pengawal tu dekat diatur ba genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Jadi ya sekali lagi marah ke pengawal ngetah sulit setang lumbung ni yang ganging anak anduk tu ke ini dia. Kalai yang ngetah sulit dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi, lalunya di lumbung kena malamnya. Kalau pengawal tu dekat diatur kena rumah bak rumah ni yang tumpu bak genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Hanya tadi peningat pesan berat ya ke BC di terima kami ke lemah itu kita ke dekat atai ke pesan berat pesan ke batang tak nak atai ke pesan berat kita ngagai email yfmibat@gmail.com tak mega anjung ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Lagi mengkam rinang kita ke lemai itu bawa sada lemai kita ke lemai itu lemai 9 dari bulan 10 2026 si lagu Ari Penny McLean Nuan Milih Pagi.

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagi pukul 7 lemai itu lagi peningkat kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulai dengan Pastor Edward Langi ungkup Raban Kristian dan sudah nyasih lagu lama Ari Joni Aman Gulai dengan Roslin Jati Biang dengan lagu Besrara Nadai Layak.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Bawa dalam program Turai Penghidup. Bawa dalam Bible study kita itu untuk. Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita King David-nya. Kisah yang tiap pian jadi Raja Orang Israel kelio. Bab 1 Samuel bagi 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke. Di sawut Samuel, aku datai laban aku dekat merik piring ngagai Tuhan. Tuci dirimpu, lalu mupuak sama ngau aku. Ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia, nuci diri. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piring ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ya, ke bernama Eliabnya. Lalu yang umainya meh ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjakuk ngagai Samuel. Anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal urangnya. Aku udah nulak ya. Laban aku ndak ngira mensio, ngenok cara mensio. Mensio medak gamal, tang aku medak ati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh ikut anak lelaki ya. Ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse. Ukai, Tuhan dok milih bala sidok tu. Ayat 11. Ku Samuel. Kati nuan Jesse. Agi bisi anak lelaki ke bukai ya. Lalu disawut Jesse. Bisi. Sikuk ke bunso. Tayo nadai ditu. Benung ibun bedus di menua puang dien. Kut Samuel nyawet, asuh ia datai kita. Jesse penalu mesan ke nak bunsu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Lebuh David datai menjadi. Boya ti baru udah nuruan dari basnya. Ia mensang berlubah-lubah ngagai Samuel. Berjalai malu-malu metudah ya. Cecungian dia. Dia Samuel medok gamal David menjadi. Amat sigat. Handsome David tu menjadi. Nyalai lagi hari balon nembiak ke bukai. Tapi semua serbak ngoyo di menuanya subok. Ia gak berpengeraya mat. Lalu mata ia tajam. Tajok yang nak reben. Lalu kau tu. Lalu kau Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok me ia. Tatok ia. Menjadi. Ia kedi tulak mensio. Ia kedi singkir kurang. Ia nyok gak ke dipilih Tuhan. Ia kena diguna sidak sebilik. Ia kebiak. Kena diguna sidak sekaban. Nyok gak ke diguna Allah Ta'ala. Tak semina hari grace saja. Utai ti bangsa tu oleh nyadi menyadi. Amazing grace nar. Laban buat dalam grace. Semua kita bisi peluang magang-magang. Semua kita uliah dikena Tuhan magang-magang. Bok dalam pengrindu Allah pai menjadi semua kita layak megang-megang bertusui ke gospel nyadi anak ke dikerindu ke ya. So kita nyambung baru cerita David tu. Medok Nabi Samuel terlalu natok palok Davidnya ngenok anenting oil ngenok minyak kenalnya tadi munsut David ngenok minyak Roh Kudus bok mua mata orang mayuh dia ni nak terkenyit dar balok sedok menjadi balau sedar sekaban apa yang pun juga kalau balau orang mayuh aku bisik dijemput orang datai kiok ke ngagai penggerami makai besainya lalu merik piri yang ngagai Allah Ta'ala kenyit juga magang sedar ya. Orang nak nyangkau nyata iya kedi pilih orang jadi raja sekali lagi menjadi kita yang tak boleh menilai orangnya ada menilai orang bukai ngena jalai sangkau aja. Tidak betul, nanti kita itu seminat medok gaya peniau orangnya hari luar aja. Tak menah dah perangai. Tak imun gemar peniau. Tanta neka neka ia bayat. Tak penuh lawan tatu tubuh. Tanta neka neka ia penelap. Nya. Nya kita yang boleh judge orang. Yang kau ngelamat tu menjadi. Kita bisa bertemu dengan orang kini. Di luar dia. Bok pasar. Bok menua, bok gereja, barang-barang dur.
kita enda nemu namau tai kudah nyadi ba pengidua puranyo. Nyale kita enda ngakiem sido. Kita pandau nemu namau penyadi sido ku jemaah hilo. Nya alai kita mega anang ngakiem urang. Sebab kita enda nemu deh. Urang kedik kumbai kita urang kemit. Kedik kumbai kita baru. Kita enda nemu. Tuhan tau ngangkat ke sido nya ke atas ke. Nyadi ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Lawan Tuhan landiak nukar orang ariti. Ariti narai gunonya. Tuhan tau malik orangnya menjadi. Malik orangnya menjadi rajo. Tuhan tau nukar kita ari ai amat kena dia sainya. Ti tabarnya. Tuhan udah nukar kita nyadi ai wine. Nyadi ai wine ke biso. Ai wine ke bergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau dikenok ya. Ia ngigok ngegain dua tindak disangkuk mensia. Ndak boleh dipelabok kurang. Laban cara ngejalai Tuhannya deh. Ndak sebako ngeungik kita. Rahsia ia menjadi. Ianya, kita patut ngemuan hati kesedia. Hati tik setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati tika. Kok dia suah orang. Ngerjau pengawak kemana. Nyaja, kok belajar deh, serta megok ke kok diajar. Lebah mayu orang gay diajar. Bayar lima dia tadi. Lebah belum jadi David tidak baik ngaji semil nede. Ia ngasuh semua tidak nyam jadi. Yang kau mau pay tidak ia Jesse. Semil ngasuh tidak nyam. Nuci diri dulu. Leban tidak dekat merit piri yang ngaji Tuhan. Semua tidak dia. Dia suruh orang nuci dari empu dulu. Laban sidak nak layak datang dengan Tuhan. Masuk dari empu kena air tadi kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk muar, berbasuk jari semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Nak nemu aku. Tang puji Tuhan punya deh. Lebuh David ni deh. Tidak datang dari muar puang ni. Baru nurun dari basnya. Datang dari hari tinggi bun bedusnya. Tubuh ianya nang bau ampis. Apian mani ia. Nyau bau peluah ia. Bau tenguang. Tang tajak ia piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutu-ngutur ia deh. Nadai ke Nabi Samuelnya ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Samuel ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ia dipadah ke Nabi Samuel yang tak layak datang dengan Tuhan. Nadai. Namo ku buah ya. Laban ya kena jin Levi's ngau reben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok ku buah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya ting ibun berdus ya. Ya na sigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya na sigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi ke gaya pendiau ya. Mungkin seminok belagu buat gereja ya. Tak belagu bentukar. Belagu buat rumah dapur, buat barang luar. Biar penadai orang medok ya. Ya tetap nyembah kau muji Allah Ta'ala. Ya ndang berpangai buat grace Tuhan. Lebuh ya tinggi pun berdua ya. Nadai utai di menua puang dia. Kediri-diri ya aja. David nulis Mazmur 23. Kediri-diri pada Z ini. Ia nulis Mazmur 23 tu. Ku ya, Tuhan ti penghibur aku. Aku nadai suntua utai. Nadai suntua utai buat menua puang dia. Namun tak misi ke buat menua puang dia. Ngibun berdua saja. Tang ia nulis ke. I shall lack nothing. Because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua saja. Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngegi aku. Lalu aku dekat datai ngegi nuan. Ke Tuhan. Tajok nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nyalai. Lebuah ia tidi kengau ke ngegi semio. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan. Lalu haleluya. Tuhan ngelala David megok. Tu menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Ti ndang selalu rindu ke Tuhan.
Orang ti rindu ke Grace Allah Ta'ala. Sidak tu deh, nak ngira dini-dini duar sidak. Sidak tu deh kau muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok tak kena day orang medok. Nak ngira maya buat gereja tau ke barang alai. Sidak tu nak ridikal ngau Grace. Leban kita nak nemu deh, ni maya Tuhan dekat nak tok palok kita. Ngenok anointing oil ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia aja menjadi. Sedia. Labanti kita selalu sedia. Ever ready. Nini pan maya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngiga orang ti nang ya ever ready nya. Orang kesedia. Orang ti nemu diri ti dikerindu kalah talor. Menjadi. Dituk Ruh Kudus bisik ngajar deh. Bakal ni kita boleh milih tuai kita. Lepas suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidi dari peturun. Anak sapoinya. Tak ke pengeraja orangnya. Lepas kita nyangka orangnya boleh main pemujur dengan pemansang bagai balok. Balok nak rebak ya. Jadi pegai ya. Dia tu orang kebisi influennya. Tak diguna orang. Tanggalah talang nak kiam orang. Jauh hari cara kita mensio. Tuhan ngiga orang kejujur. Ia ngiga orang keikhlas. Jadi ketuai balo anak-anak ya. Di dunia tu. Tuhan ngiga orang kebisi rundiang ke diri empu. Orang kebisi idea. Orang ke kreatif. Berani berjakuk ngeri ke anak biak ya. Bukai orang ke yes man ya. Bukai orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya tak diguna Tuhan sebenarnya. Di sidak nyari tuai, sidak nadai backing dari Tuhan. Tuhan ngiga orang kebisi karakter, keberani tantangan, berani nyelai agi dari orang bukai. Tuhan ngiga orang kebisi pengarap kaya, arap kaya, becengah dan kau cara mensia tu. Tuhan nak milih orang kedi sangkok kita terelnya. Ia anda ngecap orang nak pengelandiak ngau pengalaman pengawak sidaknya. Ia anda terkait hati muda ulah mensia ke mana berluar saja. Laban ya Tuhan ti nyidik ngagai dalam hati kita mensia. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngagai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti ditujuam ya. Kata ia berniang ngagai pemanah ulah kita. Kata ia muda qualification kita. Muda gaya pendiau kita. Muda pemisi kita. Kata ia mendak ngagai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke? Mesti di tuck in? Biar pengenal tencur pandak. Ngenok baju batik. Tuck in. Lalu nyok dipilih. Ia kengenok jen cari. Kedi sepiat ngenok piannya. Rock steady je caknya. Ndak menjadi. Ia berniang ngagai dalam hati kita. Laban buat dalam hati kita dien deh. Dia mendur pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Laban buat dalam hati kita dalam deh. Dia mendua pengerindu kita. Lebuh Allah kalau mendua hati kita. Di dalam dia. Dia mendua siapa kita kebenarnya. When God sees your heart, He sees the real you. I say man. Speaking. Kata menjadi. Bisik bila kita minggu tu kini. Tika nyerah kati diri ngagai Tuhan. Ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerja pengawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ninga ya nyebut ngagai kita. Nuan tu meh orang ting rindu kati aku. Ku Allah Ta'ala. Laban kita ngai ngasuh ya medok penghidup ngau pengawak kita deh. Bakal ya ti medok ngi iliap ngau belum menyadik ya. Menyadik ya ketujuh ikutnya. Tialai Tuhan madah ke? Aku udah nolak sedaknya. Laban aku nak ngira mensia. Ngenak cara mensia. Mensia mendak gamal aja. Tang aku mendak hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin cari. Laban kita suah lagi menjadi. Ngakim orang ada pemisi orangnya. Nyok baru tahu jadi ketuai. Ku kita. Laban yonah udah mayuh duit. Tang Tuhan deh. Boleh ngagak orang kena daya apa? Ngaga orang kena ada namanya. Nyadi orang keberita. Nyadi orang kebernama. Lalu nyadi hero.
siapa bisa nyangka orang ke bernama Saul tahu nyadi ke apostle to the Gentiles. Tuhan nukar nama ia hari Saul nyadi Paul, Saint Paul ke kita. Dia nulis sempekat baru bebuk kudusnya mayu hagi hari orang bukai lebih setengah ditulis ya. Siapa nyangka udah yati bersangkal ke Jesusnya ukai sekali tang tiga kali. Siapa boleh nyangka Tuhan tahu ngenak Saint Peternya numbuh ke gereja ya. Tang puji Tuhan menjadi kita merik besai terima kasih ngegai Allah pai kita ti ngakiam kita nya ngenak pengasih ngenak penyinau ngenak pengerindu ya. Ukai ngakiam kita ngenak dosa, ukai ngakiam kita ngenak mata mesti ya.

beloved. Manah dan eh. Lalu David udah munuh Goliat. Antu grasinya. Rahasia ayamnya dek. Nanti kita nemu dirinya David deh. Dikrinduk kalah kalah. Nanti kita nemu diri anak tu dikrinduk kalah pai. Puji Tuhan. Kita uliah munuh semua grasi Goliat ti bisi datai kau ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak Allah Taala ti bisi ningo keturai penghidup nama itu. You are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved. In Jesus' name. Amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat, bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin dekat Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai, tidak terbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali kepada peninggal semua, aku dekat berjakuk ke senentang anang kelalu jampat ngukum serta belajar medak engkau adab. Jadi bala peninggal semua, kalau ke kita medak orang ti ngerja ke pengawak ti ndak ditemu kita ulu ilik tadi, lalu terus kita bersangkok macam-macam senentang orangnya. Kelebih lagi media ramah, dia tadi kita seminak medak sitik gambar aja atau ke medak sitik video aja atau ke macam sitik komen, lalu kita tadi muntang amat kita merik pandangan serta menilai orangnya. Sedangkan apa tidak pedak kitainya, engkau sebahagian miat aja ada cerita ke bendar sikuk-sikuk orangnya. Jadi bapa dengar semua, dalam Islam kita diajar husnuzon, engkau tabayun. Yang ingat tadi husnuzon tu kita bersangka ke utai tik mana, serta tabayun tu tadi kita nyelidik siti-siti utai, sebedau kita percaya atau ke sebedau kita bersadung ke ceritanya kat dedinga kita atau ke utai tik pedak kita nyaga adab. Ya ukai seminak senentang kita berjaku ada berjaku aja, ukai seminak kita berandau aja, tang mega lebuh maya kita nulis tok ke naib tok ke kita merik kumin ya tadi bak media rama, bisik maya ya kita patut berjakuk, bisik maya ya kita dia wajak, lebih mana lagi hari kita merik tok ke mansut ke leka jakuk ti oleh ngasuh orang ensibanati tok ke nyibar ke cerita ti bedau ditemu kita pun ulu ilik ya. Jadi nanti kita medak orang ngagak penyelap tok ke salah tadi ajar tok ke tegur meh laban nanti salah kita kat ngajar tok ke negur laban negur tok ke ngajar yang tadi ya sikit tak salah bala peninggal semua tang meh negur tok ke ngajar yang tadi mesti engau hikmah, engau bahasa tik mana engau niat yang tadi kena ngatur ke utai yang tadi lebih mana lagi ukai kena kita ngelabuh ke orangnya, ukai kena kita ngemalu ke orangnya. Jadi bala peninggal semua, tadi kasih semua nyak meh ibrah ti patut dibaik kita dalam penghidup tu, sebedau kita menilai siku orangnya berunding dulu meh kita engau tanya ngagai kita empu, dia tadi tanya ngagai empu kita udahkah aku merti ke keadaan ia kebenar ya kita nemu ke nama aku tai ke benung di benung di asai ke orangnya tadi, laban kita tidak nemu batang kebenar ya perjuangan ti benung ditempuh orang bukai baka kita empu lebih banyak kita tusah orang ada nemu penusah kita orang ada nemu apa utai ti benung di asai kita ke maya tu. Bakanya maga kita ngeletak ke diri kita bertempat orang bukai tadi. Anang kita lalu istilah ketika kena orang sabarono kena kurangnya tadi. Lalu ke menilai orangnya tadi ketegal apa? Utai kepada kita sekilasnya aja. Lalu kita lalu ke menghukum orangnya. Laban kita hendak berada bertapak kasut orang yang tadi belum peningat semua. Dia tadi meh sikit nang patut kita berunding dulu sebedau kita negur untuk kenyadung ke cerita di dinga kita. Ngai ke cerita ke dinga kita tadi hendak betul. Tau jadi petenah ngagai kita ngak orang ke empu di apa orang bukai ke empu cerita ke disadong kita yang tadi. Jadi bala peninggal semua, anaknya dong ke cerita atau ke berita ke dinga kita tanpa kita tadi tabayun.
Jadi berkenyak megak nanti apa-apa kepada kita, bermua kita tadi, kita mesti ke husnuzon dulu. Dah ingat tadi kita terbayun, kena kita nyeliah ke kita tadi, nyadong ke cerita atau ke pitenah yang tadi ngagai orang bukai ngagai ke. Jadi bila ceritanya tadi bala peningan semua cerita tindak betul, dengar tadi ceritanya nyau nyerkai dia tadi maksud dia kita tadi nyau nyadong ke pitenah. Jadi nyak meh adab kita tadi bala peningan semua, adab lebuh maya kita medak. Kita bisa adab ya. Anang cepat menghukum. Wallahualam, nakat terdulu kunci dia baik aku, harapkan kunci ke dia baik aku tu tadi bisa merik manfaat dengan kita semua. InsyaAllah, bertemu baru kita bersadar kita terdekat datai bergulai buat YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Selamat malam, peningat Datuk. Kami nabur ke berita lemai 9 hari bulan 10 tahun 2026. Bajet 2027 agih belanja STR dengan SARA ditambah dengan kain RM16 bilion. Kerjasama Petros dengan dua company memansang ke pelasar peminta tiru dengan infrastruktur digital Sarawak. Polis ngetan kedua lelaki mai belalai dadah bungkus RM3.3 juta ngenap penerbai bilion domestik. Nyata di batang berita lalu tu isi berita.

agih belanja ungkup duit bantu Rahma STR ngau sumbangan asas Rahma Sara 2027 udah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit ari 15 bilion ringgit seberatu. Lebuh timantai ke bajet 2027, Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke semua penerima bantu STR dekat terima duit Sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Bantunya dekat nguntung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya. Kelimpah harinya, rakyat Malaysia kebumur nak kurang hari 18 tahun serta nandai nerima bantu STR dekat nerima Sara Madani RM100. Bantunya dekat dibayar dua kali enyak sebedau Aidilfitri, ngau sebedau hari Merdeka, lalu dekat nguntung ke 13 juta ikut rakyat nyengkam Raban M40. Perintah Megah sudah bersetuju bantu Sara sama boleh dikenak beli barang basah ngau segar bak 216 pasar tani fama di Selampur, Malaysia. Kemarin SoftBank Group Corporation Grab Holding Limited ngau Petroleum Sarawak Berhad sudah nyain sempekat langkah pengawak ti dikenak pesawat memansang ke pelasar pemintar tiru AI ngau infrastruktur digital di Sarawak. Bak penerang sidak, semua kompeninya marah ke sidak dekat bersawup, ngada ke plan dikenak memansang ke pelasar AI-nya ngau cara berenggat-renggat. Kerjasamanya megak dekat nur sidak berarti keperluan tu kebisik dalam semua rantaian nilai AI, ti nyengkam AI compute and services, teknologi maju, robotik, pengerja pengawak, enggau pemansang komuniti. Kawal kerjasamanya diperjalai ke kena nyukung tinjau menerus Sarawak, tidak akan memansang ke ekonomi bergerak tinggi, tiba berpelasar ke teknologi, kelimpah hari ti ulang angkat ke infrastruktur digital, enggau konektiviti di Malaysia. 337 hari 527 ikut lutur ke bisik nerima panggil gawak di Sarawak, udah ngeriput diri gawak bak menua tu. Menteri Pengerah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, madah ke di Sabah, pemayu sidak kudang report diri gawak nyak bisik 336 ikut, hari 528 ikut orang ke bisik nerima panggil. Enggau nyak pemayu berlalu tua tu dah report diri gawak bak dua bengkah menuatu, manggai 63%. Dikena merangsang berlalu tua ngeriput diri gawak di Sabah ngau Sarawak, dia upis Menteri Pengerai udang angkat ke pemanah tur, ti dikena nganjung berlalu tua tetapnya gawak, harinya hari atur ti ngadu ke sistem e-houseman. Bala lutut tu megak ulih nerima allowance pertukaran 100%, ti nyerangkum allowance makai, bayar sewa hotel, tambang pemindah enggau sekedar penguntung kebukai. Projek angkat ke pemanah Padang Bilu Miri dekat Merit Peluang, Ndur Sarawak mandang ke identiti ngepesaka main asal menuatu. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin berada ketukuh dalam terminal kebarunya ilak begak patut ngayan ke pemanah seni ngau pesaka main asal rakyat bak utara Menuatu. Nyalai Raban ti mekuh ke pengawak seni ngau orang dagang kraft di Menuatu diharap ke dekat diberi peluang berjalan ke ungkup sidak bak projeknya. Datuk Sri Lee Mansur Kejaku tu bak pengawak libat urus bergulai ngau upis kejaraya Malaysia gerumpung main asal Raban seni ngau orang dagang kraft di Menuatu. Projek angkat ke pemanah Padang Bilu Miri dibungkus RM445 juta ringgit, dipercayai kena nambah ke agi kapasiti penumpang ngagai 4 juta ikut setahun enti dibanding ke ngau 2 juta ikut ajak jam ke dia tu. Industri buluh di Sarawak patut ngui ngagai pengawak ting luar ke mayuh hasil ke berga. Sapit Menteri Pengatur Mengeri, Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talib Saleh, pada keperkara tik bangsa tu ulih muka peluang ekonomi baru ngagai industri di Menua tu ngau orang kegawak bak menua pesisir. Nyalai pengawak pemansir ngau pemansang kebekaul ngau industri buluh patas mampai di Pejalaika ngambil ketat mansut ke hasil ti ulih nangko peminta. Hasil tu nyengkam bayu arang, kerusa rumah, lantai buluh, panel komposit, barang kraft ngau produk hari tubuh. Datuk Len Talif Mansur ke Jakarta lebih ke menjadi seminar Hari Buluh Sarawak di Kuching. Kita datuk benda-benda yang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Projek Jalai Teku Pasai Siu Ngagai Kemuyang di Sibu dekat Nyadis Bengkagi Pemjuat Besar Bak Pengawal Engineering di Sarawak. Direktur UPIS Kejaraya JKR Sarawak, Dato' Kesiri Morris, madaka sekedari bagian dalam projeknya dekat nguna struktur kenglengkung serta beringkat ke buliah 704 meter pemanjai. Tok Undang dikena mutar ke penanggul tanah payak serta taut terkerap, kelimpah hari tinentu ke jalai kedegagaknya taut entap, likun serta tan. Enti udah tembuk ilak, projek yang megak dekat jadi rekod baru dalam industri ngagak projek, ianya struktur ngelengkung serta beringkat ke pemaduk pancai di Asia Tenggara. Projeknya diatur berjalan nitiah ketimpuh, lalu disadang tembuk dalam bulan 9 tahun 2027, nyinila. Sekedar projek air pipe diatur benar berjalan ke Bak Sita Konsel Negeri Krian di Stratuk. Kawan Konsel Negeri Sita Krian, Freddy Beliak, padahal projek tu ianya projek di Ulus Betan, Berayang Ngomudung, Tapang Ujan Kup Ibus, lalu semua projek tu kebungkus RM185 juta ringgit di Pecalai Kengenak Agih Belanja Ari Perintah Sarawak. Projeknya disadang temu dalam bulan 5 tahun 2028, lalu dekat nguntung ke 23 buah rumah pancai, ngau 2 buah sekolah primary. Kebagi kandang menua ulu gerencang, projek air pipe ti dikemudar ke UPIS Menteri Pemansang Tupuk Pendiang Ngau Wilayah, Diatuk Agib Bak Peringkat Nur Penyanding Penemu, berjalai ke survei. Kerimpah rinyak palan pemersi air bak kaki Wong Megak sama dekat di Adoka. Berungkus RM240 juta ringgit, kapasiti palan pemersi air itu dekat ditambah hari 30 juta liter sari ngagai 60 juta liter sari. 32.7 kilogram dadah Aramin 5 sudah dirampas bak sebengkau operasi kediatur bak padang bilion terabansa Kuching kena 28 dari bulan 9 tu kemari. Pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Saiful Izam Ishak madah kedadahnya dipelawak ke bungkus 3.3 juta ringgit. Dua ikut kaban sindiket nyual dadah ke umur 25 ngau 39 tahun begak sudah ditangkap. Sindiketnya dipelabak ke Endang Udang Rejab Penyalah Tok Kenyau hari bulan 8 tu kemari. Kalai modus operandi Datuk ianya ngulih ke dadah hari Johor Baru dikirim ke Kuching ngenak bilun. Kedua-dua suspeknya sama bisik rekod jenayah lalu siku hari sedua itu ditemu positif dadah. Seduanya megak dah didawa bak Kod Magistrat Kuching ngenak Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Berkawal dengan kes ngerusak ke kedai ti berjual macam barang bak sekedap bilih menua, DCP Saiful Izam madah kenakak ke dia tu. Lima ikut laki rakyat mula tumpu udah ditangkap. Polis megak agib gigat ke lapan ikut orang ngambil kenulung sidak mansiat kesnya. Nyalai polis minta mensia mayuh ke besi penerang pasal kesnya ngambil ke sidak datai nulung sidak percalai ke pansiat. Mensia mayuh megak udah dilalang ujaku tindak ngasuh sidak ngerembai ke berita ke selebu bungapa titau ngerugak pansiat polis. Dikena ngujung ke berita kita ke lemai tu tubatang berita di Baca Baru. Bajet 2027 akhir belanja STR Ngau Sara ditambah ngagai 16 bilion ringgit. Kerjasama Petros ngau dua company ngemansang ke pelasar peminta tiru ngau infrastruktur digital Sarawak. Polis ngetan kedua lelaki mai belalai dadah bungkus 3.3 juta ringgit ngenak penerbai bilion domestik. Nyanaka kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Rosi Tampong, hari belit berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan. Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Kucing 0.3 FM.

Terima kasih dengan Kepi Ningau YFM. Kami akan boleh secara lain kami ke lemai tu. Kita akan bersih nyapa mereka dari grup FB keseluruhan nyukung YFM. Biar mereka kita akan bersih mendiang ke kami dengan RTM Klik. Terima kasih ke penginduk kita. Nak ngira buat ini induk kita dia jam kedia tu. Sekali ke kita antari burung kawak kini. Tak ke benung belalak udah ngetu. Ngintu diri ke lemai tu. Tak ke benung dalam tu jalan. Terima kasih ke penginduk kita. Nah. Agi mukam kulai selain aku, Ronald Gilbert yang untuk pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih ke peningat kita ke bisik nyapa bakal Jesse Kaitan. Terima kasih dari page peminat YFM. Pihak mereka induk kenawit selalu lemai kok ya. Sebab jalan ke pengat nujunuan DJ. Terima kasih Gramuang Anna Grini yang selalu lemai DJ hari Julau. Bisik awal lagi minta putar lagu dari Rick Anderson kok ya. Bungai Pinang. Jadi yang Margaret Uncing, terima kasih DJ Koya minta putar lagu dari Ego Anthony, Melikai Penginduk Kena Melinda, Ricky Reward and Desmond, James Anyal, Stamos, David Stelov, Mary Ubun Martin, Mami Aba, Any Tinggi, Memgat DJ Mpo. Salam saya nak lenyau, nak nembu lecuk Arya di Sibu. Sindon Idis yang lemai DJ minta putar ke lagu Arya Alex Wan Merampau. Terima kasih DJ sama-sama. Yang megak James Pengiran, selamat malam DJ. Terima kasih James Pengiran. Bisa nyapa, bisa nyapa megak enyak Lina Bugis. Selamat berjalan ke Pengan Ujunuan. Sindon Idi minta putar ke lagu Arya Alex Wan kena merindang semua peninga pihak mereka dari kelebih kik ngakai grup peminat YFM Iban Station Pemindang kita. Jonathan Raya selalu mai DJ Genuan Pak Konti YFM mana hari kami dipakan kelemai tu selalu mai Jonathan. Pihak mereka Max Cakat minta putar ke lagu lama ke ya Tali Semaya hari Christopher Kelly kena merindang semua peminat YFM ke malam tu. Harap ke semua terperindang serta jaga meh pengerai selalu. Any tinggi orang sibu. Orang sibu, orang bertuang tau nah. Sebab so, berjalan ke pengawal mana hari kami. Kau ya, terima kasih. Mama Yosi saya sama-sama. Oh, nyo sara un tadi nah. Saya kedi sibu. Okey, terima kasih kepada peminat kita hari page peminat YFM. Bisi muka peningat kita ke bisiknya apa kelemah itu hari page YFM Iban Station peminat kita. Sisi dah kumit. Sebab so, berjalan ke pengawal DJ. Terima kasih. Terima kasih Nora Billy yang sebab menjalani pengawal Ari Batu Niah. Mana hari kami kok ya. Iba Vincent, bisik nyapa megak. Terima kasih Iba Vincent. Sandy Ann, keseluruhan mendiang ke YFM. Terima kasih. How? Alex Delta Bina Wata Barau, Ari Rumah Jonas Lajah Pentiak Baru Sekerang. Minta putar ke lagu Ari Salim Iklim kok ya. Suci Dalam Debu. Nanti DJ kita ke malam tu bawa meminang malam tu lagi nah nebah kita lagu Pupu Bansa. Pian mega CMS Fred mesti menyapa mega Arab kemujur berjalan ke pengawak Aris Tutung Haiti Kuching ko ya. Gramung Ana Greenang selamai DJ di Julau minta putar lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang aw lagi kena bahaya nah. Monica Malih Bunga mega Ari Miri mesti menyapa Andrew Ujai Masing bisi minta putar ke lagu Ari Iko Anthony Menikai Penginduk nuju kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua peninggal YFM. Jadi David Alu Abang Wan Ari Simpan Semunjan Belah Ringin minta putar ke lagu Bungai Pinang Ari Rick Anderson kena merindang raban ke suar berpesan agak yang lama tu agak DJ Mpu ngarap ke muncul berjalan ke pengawal. Catherine Robin tak lemai DJ semua berjalan ke pengawal Nujunwan. Terima kasih Ladana Kangi Enjub tak lemai DJ Koya sama lemai Ladana Brody Muyang yang mengkap bisiknya apa mana hari kami di inkliri lemai tu Rini Sabai madah ke Gary di Srikai mana ke lemai tu Lily Anthony di Limbang dah kegari megak mana di Limbang Richa Unum cukup minat setia YFM dah ke Agib Subun hari kami di Jalan Simpang Semunjan minta putar ke lagu Ari Silvia Banyi Mami Abang megak bisiknya apa Juni Ben Mariam Abdullah Merdan Ashadi minta putar ke lagu Ari Swelin kok ya tak ke lagu Stella Philip selalu ninggal nak madah lawa lagu pintai nah Buri Nyalu
Tempat lembai di Jaya Sabah Wilayah Kemawat. Terima kasih ya. Lina Bugis, Meraka Gayari Panas di Johor Saritau. Anita Nawai Muka Bisi Nyapa Ari Pakus Power. Terima kasih Ron Sepawah. Roy Kuang, Ron Semanggang Tau. Madah Kerim Pumnum dengan KYPM. Terima kasih. Sherry Michi, J, Jang Ambe, Erika Anis Nis, Mas Diana, Muka bisi nyapa kita ke lemai tu bisi minta putukan lagu Ari Remjana Tu Bennett mana hari kami di Wak Pakan malam tu ko ya. Okey, hanya tadi sekedar hari pesan rindu hati hari peninggal kita ke bisi minta putukan lagu bisi nyapa muka terima kasih ke peninggal kita minta ampun nanti nak terbaca ke pesan hari kita peninggal nah. Okey, kita nak bahas dua itik lagu ke bisik pintak peninggal kita ke lemah itu ke sekali itu lagu Ari Alex Wan Merampau lalu ditangkan ke ngau lagu Ari Rick Anderson Bungai Pinang sebelum dia ke tanduk program Randau YFM.

0: Okey, terima kasih yang kami dengar kita yang kami mendengar program kami di YFM untuk ya lemai tu ya bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisi temui ke di kangau untuk mengisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat tu ya. Okey. Ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P29 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai ngagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temuai ke udah dugau ba mua aku ditu aku Randau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang kita ke lemai tu. Tajak penyia tadi Ngabalaya baru datai hari Sibu terus ke Kuching neh.
1: Oh.
0: Oh, sama datai dengan genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Amy.
0: Oh. Okey. Tentu bukan manja program ke diatur ba palan nampu kelimpah engkau pengawal nampu berdentu laun kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okey. Oh. Jadi itu terus nyingkang ngagai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laba nama nuan tu ke bendara suah udah didengar kita kalaknya di pengaruh rakyat ba dun kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat.
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah. 22 tahun 13 hari. Oh, ni maya aku baru berdiri ba sitak pelagus. Udahnya aku megai ke Sita Pelagus 2 penggal. So udahnya baduk tahun 2011. Udahnya sambung baru parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pa Lumpuan tu, Nam Ujo. Udahnya aku berdiri baru pa Sita Parlimen Julau. Udahnya menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke Menau Julau lah.
0: Okey, laban manyo agak balang ke bisi bala bukai ke ari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke Berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh okay, Jaku Iban.
0: Nyamai Berandau nak Jaku Iban. Okey, segi landiak Jaku Iban sebenarnya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Oh, tang sebelah tu segi bisi baru aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Mayanya nak nemu aku berjakut tak aku selalu dengar me tinggal nama jakut orang. Okay. Nah, aku empu aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu. Ya kita itu semua mesti belajar me. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi kak bergulai dengan orang. Nyalai maya aku kapedin kira selama 10 tahun aku oleh berjakut Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjakut bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira ke dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nadai nanggul eh.
1: Nadai nanggul.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira ke nadai tu berpenanggul bak YB lebih ya ke Berandau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh. Okey bala menyuh kaki ni dengan program kami ke lemai tu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang ngagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Datuk juga nang ngagai sitak ke di pegawaiannya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah buat penggal kedua nunda gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di pegawaian berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pembangun manyu hanguan Parlimen ke di pegawaian Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2800 lebih kilometer square lah.
0: Ya. Yeah.
1: Ngau kawasan parlimen tu bisi dua dun, siti dun Meluan, siti dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesai ni abas Menanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung ngau negeri Perlis ngau wilayah. tiga negeri tu lah.
0: Size ya.
1: Mm-hmm. Sama dengan size Julau tu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita di Julau, kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil dengan rumah panjai ke narai sijil. Narai nerima, firma ke narai nerima sijil lah. Tu kawasan Julau lah.
0: Okey, hingga pendengar kita ke lemah itu bisik ke ninga hari pilihan menua Julau. Sebening ke program kita jadi itu biar pengari rakyat kita kemudian dikan randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengari rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang. Kau dah diberjalai ke siku-siku YB. Bak Nuan Pu, laban kau dah dua penggal Nuan Megai Parlimen Julau. Hingga yang berhormat Datuk, boleh ngerintai ke pemansang kau dah digagak, udah tembuk, tau ke benung dekat di kemansang ke di Parlimen Sitak Nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018. Kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di bisa. Pakar kita mayanya berdau bisa mayo ATM machine. Kita mayanya berdau bisa balai bomba. Kita mayanya bisa ke narai post office. Mudahnya kita itu sama lagi bisa isu stesen minyak. So to isu lima ke penting. Lebih hari ni agi bisi isu pasal jalai internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisi siti aja apa Julau. Dan Julau ni selalu nadai mesin tu selalu jahit siti. Nak cukup duit. Jadi ni alai sampai saat itu kita sudah bisa dua, bisa tambah setiap lagi dia. Sudah nak buat area pakan sebenarnya untuk narai ATM machine, kita dia tu bisa setiap ATM machine. Bah simpan bah pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba, dengan isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu baju lau bisa setiap bah area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sidaya bisi dua lah. Dan alam perancangan tu agi bisi dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagak-kagak di pakan ngau kagak-kagak di area Julau tu. Dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority. Jadi nanti ke utainya kelulus, kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan ngau sida tu sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi opis bomba kelas
1: kelas saiku kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah, termasuk ke area pakan. Jadi isu ke siti agi pasal hal post office. Post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tapi aku mendak dia tu orang mayo tu kurang agi kena post. Mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tempat kita sebenarnya.
1: Aman.
0: Okey, lepas kita ini kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang. Internet digital, dunia digital dia tu. Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh nerima berita. Bukan hari handphone aja, dan sudah pun oleh bisa satellite atau kenama parabola oleh nerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu, pakai anjung pos, anjung suratnya, dia tu sudah kurang lah.
0: Sudah mesti beza hari jaman kelihat ke jaman ke dia tu.
1: Ya, amin.
0: Okey, tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Datuk ya. Labannya tadi antara pemansang kau dah digagak, engkau ke benung digagak, kau dah dilansak Nuan oleh di pedak rakyat Sitak Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat Julau udah telak Bak Nuan.
1: Okey, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai. Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 titik tower ke baru ada jendela satu satu. Jadi tower tu sikit bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai tu, banyak lagi rumah panjai tu coverage. Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
0: daripada internet.
1: Internet, yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Mm-hmm. Ngau kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2.
0: Yeah.
1: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah. Angka sampai 70-80% tu. Mm-hmm. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah, aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan bukan kerajaan pusat aja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan kat mansang area menua Lasi. Nanti kita beda sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya tu beda bisa jalan mana dia tu udah bisa berjalan ta. Jadi kira aku nyak area Pakan tu semua udah bisa jalan magang. Kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pun selesai isu. Isu ke situ lagi isu air.
0: Okay.
1: Isu air kita dia tu bisa kurang. Yang laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya lagi rumah panjai tu bisa sambung ke pipe air. Tu situ sekolah subak nanti mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Subak bakal SMK Julau setiap aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2. Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
0: Okay.
1: Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pas semak pasar Julau area Lasi atau area Pakan Den. Saya aku bisa ke oleh selesai sebelum tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisa kat fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya bekal ke cottage industry tempatan.

0: kebab penduduk parlimen tu, Yang Hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita, kami kan jadi rakyat tu, lepas kita visit kaban parlimen, okay, bahkan Nuan Bu, tentu mega Nuan tu jadi jematan, mai serbana, Ahli Rakyat Julau, bak Dewan Parlimen. Jadi nama kini peminta Ahli Rakyat Julau ke dibegai Nuan, aku dah kalak di baik Nuan, tak ke dibantai Nuan bak Dewan Parlimen, tang nakak ketuknya, lalu berdua visit di sawut, atau ke diberi Ahli Perintah Besar.
1: Oh, jadi aku selalu pasal hal infrastruktur, aku selalu sebut pasal hal Balai Bomba, selalu aku sebut pasal hal air, selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak, pernah aku bisa sebut, bisa aku sebut isu nama tu, isu lada, lada. Lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun, jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK, maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah, sudah bisa mana lagi hari ke subah. Aku pengen bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daya. Aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngai ke area Julau, awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat, hanya kepenting ngai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Nyeng kaum kuartal sendiri bala mengajar memalam neh. Tadi Nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang berumat datuk. Tadi dah ngelansak mimit tang kita nemu rega lada sigi ya bisi maya yang murun, bisi maya yang niki. Kita tu muka tentu rakyat kita kena nam ladanya, tapi engkau ungkus racun baja. Jadi muka penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke muka tanam. Jadi bak penemu Nuan yang berumat datuk engkau si cara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkau ulih nanam komoditi bukai, utara tanam bukai. Penemuan?
1: Aku medak lapan lah. Sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah. Dua tahun dia. Maya tahun 2019 lah saya sebagai aku. 1920 bahkan nyame. Jadi aku tu bisa medak. Maya raga nurun, maya orang tu ngetua. Ngetu nanam ke lada. Walaupun lada sudah udah setahun dua. Tang maya sudah ngetu kira utanya dah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu harga lada dia tu sudah stabil, sudah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayu tang lagi oleh cover cost. MPB tu sudah patut ke bisa break mayu lagi incentive. Aku nemu sudah bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayu sudah break. Nah, aku bisa harap incentive sudah ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agik dalam lada abang rekod sidaya. Laban subah maya aku cek sidaya tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance, break bukan allowance, break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agik dalam lada. Nada agik dalam rekodnya. Dan agik sidaya break laban rekod sidaya nari update tu. Jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun, jauh nurun. Dan orang ke agi yang nanam sida boleh break maya agi. Ni aku utai ke harapan hari aku tu. Lepas nanti sida bisa maya bantuan asais pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah.
0: Ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ni. Ngambil ke sidak ke sigi yang meran kau lada tadi oleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja pan.
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah baru nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ni.
1: Aman.
0: Aman lagi beri ngagai orang ke sigi yang meran tanya lah.
1: Betul.
0: Pengawak petanam. Tadi kita dah kenang tentang pengawak pemansang aku dah disebut Nuan tadi yang berhormat Datuk. Pemega kita dah kenang tentang lada tadi itu kita ingin ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita nemu sitak parlimen Julau ngembuan rampak menua ke mana bisik palan atau ke genturung menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa mega lumbung bujang berani rentam mega baru pegai sitak Julau jadi semua tu kita berhati ke ia ulian dari

0: hati temuan luar datang yang lantang kasi ke menua Julau. Jadi bisinlah kini Perambu ngagak sita Julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuan di Sarawak.
1: Jadi aku mendak dia tu. Putai ke penting tu, kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah, tour guide atau ke package tour pakai ke area Julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu, kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana, bisi orang berminat pelancongan datang. Tang nanti narai orang lokal tempatan tu, boleh mai ke sida kia, atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu. Asal sebab aku impact bantuan ngagai ke pelancongan buat area Julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisi fokus berjakuk buat rumah panjai. Dini-dini tempat aku berjalan buat Julau. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh. Runding ke nguna ke rumah sidak setiap jadi homestay. Kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan sidaya siapa nemu bisi skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu Ari Pusah Himat bisi ke gagal, bisi gigak orang ke Ari Semenanjung tu ngajar sidak. Bakal kita yang paling lama bisi ngajar sidak gagal clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang Ari tu sidak oleh personalize nambah ke design Ari ke local tu. Mereka utainya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisi bakal produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu turis, you know. Aku percaya kita itu mesti bisi tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisi sitik kedai, kita mesti bisi sitik pusat latihan. Untuk ukai nama tu sitik ke bantuan pelancongan, sitik ke pertahan adat kita. Lepas dia tu aku mendak orang biar tu mayo sira tu nanemu lagi gagak puak kumbu. Nanemu sira gagak nanti dia tu lagi bisi orang nemu gagak tika, lagi bisi orang nemu gagak barik. Nanti selama-lama tu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun engkau tanya orang pen nak ingat lagi ya. Jadi kita itu mesti bisi pusat latihan, setiap pusat ke bisi oleh ngajar, belajar utanya semua. Kau orang pelancongan datang sidak pen oleh beli. Kau kita mesti bisi tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu nanti sidak kak gagal khusus, sidak kak berlesen. Aku nemu sidak belajar apa kucing. Bayar ke RM7,000 untuk 6 bulan. Dan aku bisi memohon bisi hati mai ke sidak ngagai ke Julau atau ke Serikai atau ke Sibu. Semua dia gagal ke siti khusus dia, awak ke orang tempatan boleh sama belajar. Akan nanti bisi subsidi, bisi bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya. Asal supaya aku mayo lagi orang boleh masuk. Laban kedegalnya mah, bisi ke orang sidak nemu jakok English, bisi ke orang nemu jakok bahasa bukai, bisi orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua lagi boleh kerja. Bisi ke orang udah padok sidak narik kerja baru mah, boleh ke sidak nyari ketua gal. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti ke bisi source of income tambahan tu asal aku tu segi oleh bantu ke rakyat kita ini.
0: Lepas kita berhati ke menua kita Sarawak itu segi terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak manyua menua-menua ke tau di lawak kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di lawak kita Julau pun nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay bisi pala di bermalam mai bala bermalam tua di pilihan Julau tentu tanya Siti Ari berita mana lah ni
1: ngal tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat ngal kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan. Nanti kita mendap menteri kita hari kerajaan pusat tu menteri kita hari ni pelancongan Ari Bintulu. Sampai ia hari ni Ari Kemiri. Nanti kita mendap kerajaan negeri Sarawak sida meli maswing meli masing tukar nama Borneo Air. Jadi tujuan sida gagal utanya penguannya laban sida tu kan mai pelancongan direct hari ke luar negara. Nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu. Nak patut orang pelancongan tinggal bak Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu.
0: Yeah.
1: Nanti orang kena bas tu, hari ke Kuching ke Sibu. Patut sila ngetu lah. Ngetu bas Sleman kini, ngetu bak Betong, tau ke ngetu bak Julau.
0: Mm-mm.
1: Jadi ni alai, aku percaya Julau tu segi bisa mai utai ke di pedak. Oh. Natural beauty segi bisa. Tu area ke aman, hutan tu mayo.
0: Yeah.
1: Oh. Nanti orang luar negara tu, orang Arab tu, nak kalah sila mendak hutan tu. Boleh mendak hutan bahasa Sarawak.
0: Ya, yeah. Sebab di mai sila bermalam bak rumah panjai, mendak budaya kita Iban.
1: Betul.
0: Orang di menua.
1: Betul, aman. Yeah. Hutannya nak boleh dipedak di luar, di tempat-tempat buka itu.
0: Betul.
1: Bahasa Sarawak aja. Orang ngajat, kita orang pepantun kini. Orang ke nama kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
0: Iya, tambah lagi nyam gak oleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih Julau untuk semua utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah ya mana tu. Okey, jadi balas peninggal kita ke diau di pelilih menua Julau kita ke dengar ke program kami kelemai tu temuai ketika ngau dalam konti kita ingin si awak program Randau Pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam ke dua berandau udah tu lagi sedau kami dua ya nguyang ngagai tanggung pengawak ke di pangku dia tunya nyadi chairman lembaga industri kayu Malaysia kami dua yang menggal program tu menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna Datuk
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya
1: Rikiel.
0: Okey, bergulai sejalan dengan kami di YFM udah lagi nampak baru Randau bergulai menggal temui kita dalam program Randau Pemansang.

0: Malam Manyuah ke hari ini dengan kami secara online mega, okay, RTM Klik tau ke ngena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu hari ini dengan Randa Kebulan kau temui ke di kanau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tau di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tau ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tu mengangkai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempung industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan gerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke ente jaku orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Ngau kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Ngau kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula ba kayu kayu species local tu. Kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Laban Sarawak itu sudah bisa agensi hari ke pustaka. Sudah pustaka tu sudah menjaga Sarawak. Jadi MTIB tu kelebihan tu jaga semenanjung. Jadi sudah bisa kuasa tu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisa Wistek, ba Sabah dengan Wistek, ba semenanjung banting dia. Awak ke orang biar tu oleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Bakal ni ke sidak gagal perabot, bakal ni sidak gagal latihan tu.
0: Sehingga Nuan Tuan bila berengkah menggumuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC atau jaga ke sawit,
0: yeah,
1: export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now, sebenarnya about MPOC, aku bisa about MPB ya, Malaysian Paper Board. Net isu tu, itu untuk jaga ke lada. Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So, kira aku sudah alam ke industri agro-commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kira sama penggal gunuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okay,
0: 8 tahun. Atau dia juga banyak cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk. Enggak piham juga. Biasalah pengok kita memang bisa cabaran. Eh. Okay, buat nuan pun tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Buat tangguh pun nuan ke jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okay, itu pulai baru mengagai pengok nuan. Buat Dewan Parlimen tu yang berhormat Datuk. Laban nuan siku hari-hari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bahkan ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memansang ke rakyat tambah lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalan kita hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belak sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu hari ke atas pendidikan sidak tu bisa gagak dual language program,
0: yeah,
1: sidak recognize UEC, sidak bisa bagi bantuan gagak orang anak biar ke masuk universiti belajar percuma,
0: yeah,
1: apa khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 nah,
0: yeah, yeah,
1: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita oleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh kan bantu ke mansang ke menua kita ya,
0: yeah,
1: termasuk ke area julau tu
0: betul. Okey, tentu juga bisi peningkat kita hari pelilih menua julau ninga program tua ke lemai itu dalam program kita ianya randau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak yang boleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat. Nuanpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerja nuanpu ke handle.
1: Pengata. Oh ya, yeah, bisi. Aku bisi dua titik pusat khidmat.
0: Iya. Yeah.
1: Setiap pasar pakan, setiap pasar julau. Din kami tu bisi buka sari-sari lah. Negai ke menjaga raya din lah. Nah, aku pun bisi setiap tempat bak serikai lah.
0: Iya. Yeah.
1: Staff aku bak serikai leban. Area serikai tu semua ke area area pakan. Kau bisi ke orang raya tu selalu bisi ngai serikai ke beli barang semua. Jadi yang mai ke sida dia boleh bertemu ke staff aku bak serikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua semua staff aku tu handphone sida bisi megang.
0: Iya.
1: Bagi ke rakyat. Kau ante bisi nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Laban aku tu bisa ke buka handphone aku nanti bisa nama WhatsApp tu aku sigi balas
0: okay.
1: Dua hari
0: engkau sidak ya bisa utai ke ditanya okey tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah di padah nuan tadi ni
1: betul
0: nanti ya ba office yang berhormat Dato' engkau yang berhormat Dato' ingat nombor telefon lah boleh dikongsi engkau dengar kita
1: boleh okey nombor telefon staff aku Bajulau nama ia Oscar nombor ia handphone 013-886-4372 Jadi aku sama bisa dua staff bah repakan nombor Kevin tu 013-832-6927 aku bisa sama sikut staff nama Jennifer nombor telefon dia 013-961-3824 nombor Angela ia bah serikai lah 011-1992-4641 aku bisa sikut staff nama Ida sama bahasa Rikai jadi nombor telefon dia 012-852-9833 dan nombor aku pun 012-804-6688
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tau di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Ukai Sibina ngembuan manyuh pangku pengawak. Ia juga ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayu.
0: Jika nombor yang berbegana dari rahsia dah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk ilah nyamai kita yang kena tai ke serbana kita, permintaan kita direct ngagai bala pekerjaya atau ke ngagai yang berhormat Datuk bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau tu yang berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat di Aturan Nuan bak Parlimen Julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak
1: oh ya aku tu mesti katakan gagal aktiviti tiap-tiap bulan aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gagal tahun lepas mesti ke kita gagal ke Fun Run jadi John Fit aku kerja dengan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dengan Fun Run aku kerjasama dengan polis dengan aku bisa hati bekerjasama dengan Rela dengan agensi Bukai lepas kita itu kak mayu lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh Bugulai lah Bugulai dengan cara-cara mana dengan kita anang ke menua kita kelalu sunyi lah. Ada yeah. aktiviti, ada pengawal semua. Nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
0: Jarak ya kelalu jauh.
1: Jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau aku muda semakin lama semakin kurang. Hari ke orang peserta, orang ke aktiviti. Lepas yeah. bajet nak cukup.
0: Yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua. Dan aku muda impact ia dengan orang rakyat ke bisik ingat ke dia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Bahkan nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi. Mungkin kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap benda temisi rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama kagak-kagak mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama masuk dalam nyame. Laban aku beda hari ke orang ke dia baju laut dia tu, mayu laki ke bisi oleh kerja tu sila kerja offshore.
0: Iya.
1: Yeah. Tau kan sila kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo, orang ke Tuai ngah orang ke Biak. So kita yang sama mesti giga aktiviti ngah sila ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sila dini jalai ke function tu biru wanita tu. Sila tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga sidaya ngau nolong ke sida ari ke aspek aktiviti ngau kraft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dia gagak kita nya di homestay. So aku minta idea nuan bakan ni ailah kita ngatur programnya ngambil yang mujur berjalan bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih julau. Ni nemu kita sama bekerjasama.
1: Oh.
0: Kita ngemansang ke pramu ke dah disebut ya Muhammad Datuk tadi kami kita jadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita dekat ngangkat ke mega industri dagang temuai menua kita serawat itu tambah lagi kita ya sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main nasal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang hormat Datuk, aku kira ke meri peluang agen wan meri kira ke naden tu laun meri pesan selamat tahun baru ngagap dengan kita yang kau bala rakyat nuan bak pariman P209.
1: Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru dengan kita semua. Semua orang pendengar, aku harap ke tahun tu kita boleh muju dalam semua pengawak, harap ke rakyat semua bulai ke mana, anang ke Belayak, anang ke Carut, ini aku tak kepenting, anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo, nanti boleh menjaga ke pengerai kita, aku harap ke bala ke petanam tu, sidat tu, boleh hasil ke Mayo. Sirat tu semua gayu guru gayu namai tentang senang silap lindak tuan menoh.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pemegang kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemanuan intiang hari pemanuan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemai tu malam tu kira ke ngari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Pemansang ke sekali itu merupakan terima kasih ngagai hormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia aku boleh ngisi program kita edisi Ketua Bahaya Program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16/1 tanduk ya tak diringa hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya randau kami dua yang berhormat Datuk. Jadi terima kasih ya Nuan. Ya kau dah limpang ke kita. Jadi lagu kemudian ya yang berhormat Datuk.
1: Berkikis bulu betis tu.
0: Lagu favorite bala saya dak biru wanita ni.
1: Oh.
0: Enggak bala tua rumah.
1: Rancak tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program randau pemansang ke lemah itu. Inya lagu biar berkikis bulu betis.

Leslie Jabu, hari bentana pernyang. Kembali lagu Lisa, aku udah juara ke malam itu tadi, apa, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak paket begitu, cukup manahmat kena kita ya, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu, bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembasar kaku megang laban udah nyukur tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof.
1: Awan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkandung persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajar yang sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Keuangan, bagi tahun 2027, peminjam PT-PTN berpendapatan sehingga RM2,500 layak diberikan penangguhan bayaran balik, manakala bayaran balik minimum dikenakan hanya RM50 ke atas peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Langkah itu akan memanfaatkan lebih 400 peminjam PT-PTN.
1: Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PT-PTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.
0: Bagi peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara teratur akan diberi diskaun 10%, manakala potongan cukai diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PT-PTN bagi pihak pekerja. Belanjawan 2027 turut menyaksikan isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi tahun hadapan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Perdana Menteri berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Belanjawan 2027 juga tidak meminggirkan Sabah dan Sarawak. Peruntukan persekutuan untuk kedua-dua negeri itu kekal tertinggi. Sabah bakal menerima RM18.7 bilion berbanding RM17.6 bilion tahun ini. Sarawak pula RM16.2 bilion berbanding RM15.1 bilion tahun ini. Menteri Kewangan berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah RM3.3 bilion. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu pemastautin sebanyak 0.1%, selain peluasan pelepasan cukai individu.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000. Berkuat kuasa Jun 2027, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu. Manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Sebagai persiapan penganjuran Sukan C dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
4: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
5: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Sar itu 9 Oktober dalam tahun 2005. Bisik 100 orang berperasa pemerai mata, ngau merasa gula dalam darah. Kena berbayar, tidak diatur. Badewan Community Lunduk Berseri Mangau World Sight and International White Cane Day 2005 ke Diatur Sarawak Society for the Blind ASB Kuching. Tujuh program tu Diatur nang kena ngadap ke pemerintah hati ngadap Mesir Mayu berusai guna nyakap pengerai mata. Bapak penguat ke Diatur sarinya kalai lebih kurang 10% orang ditemu berpenanggul bapak pengerai mata 5% kebukai disi ditemu tinggi ulang. Program berpersa pengerai temaga dipersa walau untuk pakar alipis pengerai Sarawak Society for the Blind, Raban Pengerai Aris Pital Besai Sarawak, Bala Raban Pengerai Aris Pital Lunduk, Mau Bala Raban Gerempung Diabetes Malaysia, Pampang Sarawak. Batu Megak, Chairman ASB, Mr. Joseph Koek, Madak Kesidak dekat ngatur menghadi program berpersa pengerai kebakatu ke Jemaah Ila, kelebih lagi bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak tu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting. Tungak ke Semanggal. Nak datai sejam pejalan nak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh ti datai ngayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung dau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajakpan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang dau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya ke megak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Sera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, durnana kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Bucin.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Lagu kena muka lawak pemerintah malam YFM. Kita malam hari lima, malam minggu kita sari itu. Lagu ke Adi by Rudy Peter. 7 bulan, 7 malam. Lemaknya Y, nanti buka kandung. Kadang-kadangnya untuk anak diri ya. 7 bulannya. Jadi malam tu tentu ya segulai sejalan kau aku.

minggu kita ke sehari itu. Tentu ya, mayuh program mudah di langgur pala kita ya ke belalak ba ujung minggu kelebih lagi. Bisiknya tadi menuang berdia nama kini utai ya kerja di gagak apa gila nih lepan hari 6 tu di sian nur kindo asmanya hari 6 besai. Okey, jadi ya pihak pegak ngelalu ke peningai ya ke baru aja segulai sialan kami bawa pemenawalan Hawaii FM ke sehari itu. Terima kasih ya ke sukuang kita semua lepan hari ya sukuang kita semua meh kami agi tetap terus membunyi. Jadi bau pengujung program tak ketiga jam kita ya ke live pegulai ngau peningai bak konti YFM ke malam tu datang lagi dekat mic kita mendiang ke program Randau Haruai. Namun nak ni utai ya ke nyari isu buat sidak ya ke minggu tu sama-sama kita nanti sudah tu lagi tang sebenarnya agi terus mic kita berperindang bak pemenang malam lagu ke dibayar Gilbert Gawang ke sekali tu.

0: bă problem, la n-au ruai că scalei tau. Da. La bă pângaua, kita jam tau ucau. Da, na kesau kita. Bă pângaso kita kesau ucau. La bă nesemram, udah ke Thailand. Da, ke sekali tau. Mula na maja kesal. Laman nampur anda ruai minggu ingin kemari ucau pasal senam ke lalu nak uliah digiga ngena kelipuan ya ilau ilau kami selumah mayanya ucau katai ke nak kesal ucau pergi lagi tunggak ke menua senam ya kelenyau ya kamu nak kini ibu nak kini senam ke ucau alam kita sama nina ke kita ranau ruai ke sekali tau lem skam kena beragian ke mensia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salam ganti apa salam rasa semua kasih abaku nanti kena salam gini kena salam hilang sama ibu dah tahu salam rasu aku kian-kian kena salam kini belum ngerti salam lagi aku ulu tukun kayu wali dulu aku lah salam lagi aku nama utai ku memberitanya mama geng salam salam aku ini boleh seram. Bawa pegading macam seram.
3: Aku sino lagi ini. Siapa kamu lihat aku mana goyang ilah. Baru kak nyamai itu aku tau makai bisi lawak. Nada itu buat. Uliah aku minta ngakai ayah seneram.
4: Macam-macam gak perlu sakit serumah tu. Kada kena baka kes buwe ke ditipu kaban kaban kerja kerja di mana atas siap subaknya kena tipu asuh asuh nyadi skema akai
5: nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain dari
2: lalu ada berita pasal seram teman-teman ya, kena gitu selalu itu lagu nak makan itu sate sana seram kini ini seram lalu
3: kasihan ya seram aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din ya kuyus pen ayah seneram kunya.
4: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa. Mayu alain nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sida lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai empat iti upes lagi. Ayahnya upes sekretariat MAPO. Ianya upis nagang pengawak berdagang ke Mensia. Report ngagai gerempuang MHO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Mensia di mana luar din. Report gak ngagai bilia operasi konselor Wisma Putra Baupis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepeduli ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatech Cybertech Angle Scam. Nah, ya, ya. Nyebut boleh beli nyawa atau nyebut tel ketu. Nur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sida ya.
5: Apo pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulih saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita Bui Subak Banun. Kada nak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya Bui Bui terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklalaya. Senderan tu kena umbuk laban kuda nyadi jatuh cinta arti
5: itu. Ente bakal kes Boy Subaknya. Boy Subaknya le umbuk kabar lama ya. Orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa ke ninga orang kenyebut munyinya. Ya ke bakal tahu sikit mayu kes bakal tahu. Orang kedai kelala ke sebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Jadi aku medak berkes neram, baca aku bak namanya berita internet tau, majak mayu lah orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki, ia ke sesigat, ia ke berbajik, nguntik orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah, anggau ia ke bukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tagal, gila tagal. Lama menyelingu salam kena tangkap. Lama menangkap salam yang kasihan di salam.
3: Misi, aku mau tahu teh kepada adiknya Ibu Banuan. Tuh, kumai orang roman scam. Ya, cara baru ngulih ke mensia ke kerekak dijual.
4: Ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak engau menua ke mayuah berdagang ke Malaysia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke Malaysia nya bisi ku maca ba internet
2: nama hamu kenyadi senam nyadi nak dikit kita inu asa orang nyua diri nanti lelaki berkenai deh selam kada nak udah jadi kejua orang ulu tungku sengai wasa seram gantinya dan seram kada tungku sengai ulu tungku sengai lama berjali lingkau seram seram lalu pernah bisa pulih ya seram
3: katanya kita rumah Ibu Panun, oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bakas tidak ayah senderannya.
5: Bisik ke oleh diselamat ke Raban Penglikun ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisik sekedak ke dia baca aku mah nakak ke dia tau entahle. Bisik 672 ikut sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikut aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikut sedaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kemboja atau ke bak Laos dia nak sekali punya hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu, nyak nak aku.
2: Ha? Mati? Lalu malah kati aku tersilau bayi hati ku ingat keluar sendram. Lalu hati yang meninggal ke aku sendram.
3: Pitara hati berkuasa besampi kaya senram akunya nadaya panamama harap kaya uliah pulai ngau selamat kasih kaku hidup na uliah makai nyamai na uliah makai menukur yang na uliah makai belawah. Oh pitara tolong makoto tolong
5: apa amat balap gak sampai dia jabut.
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nya tadi banuan. Bisi ke baca aku punya menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua juhur ngau selangur. Bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain-lain pernah sama aku buka pintu. Kalianlah senamnya. Pulai kini. Senam.
3: Nyak, ayah jilap ini ukai senram.
6: Oh, terumah. Aku ngigak di kebiliak kian tadi sidak diruai madah ke didi tu.
4: Nama berita hari sidak upis ke kumbai Wisma Putra atau ke upis pulis?
6: Oh, bisa, terumah. Sangau, sidak hari Wisma Putra telepon aku tadi. Laban lumo telepon tua terumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu. Kes tu harinya deh.
2: Hidup senram aku.
5: Ya nama ko sidak ya telepon ngagai dai jilap ko nyunda sabar ko tekan inga.
6: Sidak ari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sidak oleh diselamat ke baik pulai. Hasil ari rundi yang perintah menua tok ngau gerompong MHO tau ke gerompong Malaysia Mayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tok dian deh. 15 iko sidak ke dilepasnya. Jamin perintah Malaysia senderam siko ari sidak ke ulih diselamatkan.
2: Hidup senderam aku. Okay. Ati palam dan aku. Ngilang senderam nasia lemas. Senderam nasia senderam senderam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu Banuan.
4: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya lah.
6: Oh, pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyimpulang sidak pulai. Hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ke tusurundi yang tau ke trauma. Nyak mesti bisi counseling. Ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nada yang nemu nak tusuk rundiang sidak kena kurungnya. Mana yang nanti pulai itu wapnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Kami dua jambut ditinggal kedai semua kisah sumber itu ilau makian kedai sendramnya sumber yang di nadai tiga ilau kedai lah sendramnya nama kai nama nek sudah aku sendram lah semua utai tiga kak gaya lima yang sendram
3: utai buka itu juga aku utai tersebut dengan ini. Ia kena mandi aja aku kena setuju. Ngelamat tu sikit terterang gak deh. Raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi. Nyos minggu dek ngai mandi. Padah aja sikit tengah mandi.
7: Mbas nengai bu sangau, mbas nengai ba. Udah pulai aku tu deh. Udah selamat pulai. Terima kasih ngaji kita semua. Terbagi ngaji kedua jilap. Ngau tuai rumah penting. Laban udah kiroh ngaji ribut. Terima kasih Banuan, terima kasih Minot. Udah nyaga ibu sangau sedua jabut. Maya utai tu seharinya. Nyawasai ke mati itu baru aku lebo dipadah ke. Aku tu siku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia tu.
8: Apa? Nyeruruai medis neram? Ya terkenyit mada gamal dek. Jauh hamai berubah. Ukanya bangga lama. Dek kelenyau. Kati mikita kehidupan maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di Palau Mukayu. Bisik lama lagi dia, tidak boleh duit hari nipu orang Mukayu di Palau aja. Sidak dengkabak bangku kebisikarannya, asura takap karan. Apo kanya bak ingatkinya?
4: Ya, ketika dik tahu kena tangkap sidak sendram.
5: Aku ingat dik kian harinya, kak bertemu ngopangan induk Thailand dia.
6: Aku alir hati, maya dik datai baik ipot. Di bisik telepon, aku madah kudah datai dia. Pangan induknya datai ngambil dik kunuang. Nama ke induknya ke ngambil di ngagai padang bilun dia, ya?
3: Aku bisa pun tak gembal induknya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia abak ipot.
7: Beketau cerita ya. Amai induknya, amai ke ngambil aku ngagai padang bilun. Danya yang madah ke apa yang indah ya dekat temu ngaku ke diri. Kamu tak pemerannya aku temu ngau apa yang indah ya. Asa yang depan kereta sudah sebilik ya. Kedekat mai temu ngau apa indah yang tadi. Bisik teriba mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisik muda teriba ngau siku lelaki dia. Nadai gak aku berunia panjai. Udahnya ada baik sebuah yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ke garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku nemu diri aku dah kena tipu.
6: Tapi tidak boleh lari-lari nurnya kita sendram.
7: Aku lari ngenyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang. Udah nucul ke senapang ngagi keniang aku. Nyau berpuluh tusur di gagap kenya. Udah nyak telepon, pasport semua dirampas sedak ya. Baru sedak mai pansut ngagi siti nur ke dijaga. Ngau pagar besi berduri.
2: Patut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
8: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama dikurung dien de mayanya.
7: Datai dien, lalu nada yang pampunnya. Terus asus sudah nongak komputer, nongak telepon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, ngau mayo macam media ramah kebukai meh. Kami asus nipu bala sama hari benua kita Malaysia ngau Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
5: Ya, hari itu kes orang ke skamer nipu duit ke bawah internetnya. Nipu duit orang nyaruk diri nyari upis lu ya.
7: Dia magang, mesti dah ya banon. Bak siti biliknya, siku nyaga telepon, nyari polis, siku nyari lawyer. Sedangnya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyaupi polis, nyaw orang kesama dia. Mutai udah diatur makan.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita sendram.
7: Bisik siku ke baru kena tangkap. Bisik nguji lari. Lalu kena tangkap sidak maya yaka lari. Sidak madah baik sidak ngalik kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama nerima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngalik kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari ya, perengkar dijual. Nyawa saya ke nada dia tininya jaku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
2: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus ngayu wah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dia senram. Ama menceritanya geringa pendiam.
8: Oh, nyak disebut sidak kem kurung ketiga nih, endur orang ke dijual perangkat tubuh.
7: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, ngau sidak kenyau sakit, naban suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik ke dibaca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu dia, bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai urangnya ke, nadai undang-undang. Ya, mai perintah tu seh kang atur tadi. Bala mafia orang kejai empu kuasa din. Sigit terbilang lau ndor berdagang ke Mensia dito deh.
4: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi induk talent ke engau di bepangannya. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke Mensianya meh.
5: Kadang nak dia tu benua nipu laki bukai ya bak belah Facebook dia deh. Udah lakinya udah tipu ya berapa untung bayar komisionnya sikok palaknya nya.
8: Amai ku di banun. Arab ku tai kenyade tu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke Suahamat berkena ke media sosial ngigak pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu, tungkul hati aku tu. Nyah, lah nyadi aku kabepengan ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaik lah.

Bisa mulai ajari ceritanya kita ucau. Utai kamai nadi ba pengidua beskeda kita ini ucau anana berjimat berkelalangu. Urari menua luar. Ngai ke nyari. Baka kutai ke nyari bak seneramnya. Nya mana hantai hidup. Pulai ke menua. Nanti jual orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liban. Seneram raja sebuki yang minuat monika midi. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke monika midi. Yalah kesau jauh.

0: Hujan panas benyang-nyang, hujan basu bekesetek. Namati tidak senang, nyabek kakunya pansut insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah tidak berbini. Anak manuak masih bergantung, dibaik orang mansang kemiri. Ukai nama mata adik ngai tinduak, susah hati kak berbini. Anang milih makai rusi, kuyah bingka nyamai-amai. Anang milih ngigak bini, indok janda apa ma mewai.
1: Okay.
2: Pekawal ngau pengawak, ulah kada tagang raban bansaiban tek disebut mali di kerja. Jadi semua utai tek disebut mali disengkawam dalam penti pemali. Jadi dalam utai ke mali kada tagang kita nya mesti bisi ke buah namo psikologi bok belakang pemali nya tadi. Pemali bok jaku iban bok raban kita iban balat benar bekawal ngau cara tau kejalai kita iban ngintu tau ke ngasih, tau ke berbahasa katur, berbahasa ke undang-undang, berbahasa ke adat, bahasa perangai ngaulah kelebagi berkitai ke dia di rumah panjai.
3: Pagi rewind.
4: Ini tuai kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
5: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
4: So pagi pengajar.
5: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
4: Oh.
5: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
4: KGB ya.
5: KGB.
4: Nama KGB-nya.
5: Spy Rusia.
4: KGB.
5: Okay. KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi. Yang mendak kita bekas CIA. Sedak ya KGB cak. Oh. Danya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti maka kita mendak sejarah perang dingin tu cak. Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US cak.
4: Nah.
5: Entang yang ngasuh kuncu sudah berperang. Ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
4: Oh.
5: Berperang dengan US.
4: Nanti Redo nya. Kau dah suka sudah perang ni.
5: Anak.
4: Oh, anak.
5: Dia nak merenang layak kita. Tentang anak so yang layak kita cak.
4: Okey.
5: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
6: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: YFM Segulai Sejalan.

untuk kami. Mari kita mendiang ke berita malam dari Bagaimana FM. Kita malam tu malam hari 5/9/10/2026. Sarawak menerima agih belanja dari Perintah Besar Tibulih 16.2 bilion ringgit bak bajet 2027. Nyampaunya, bisi nambah henti dipandang ke gawal 15.1 bilion ringgit tahun Siti Tukmali. Menteri Besar kebiak juga dari Menteri Pekara Wang, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada agih belanjanya antara Kemenu Tinggi diberi ngagih bulan. Bak pemasang infrastruktur, Perintah ngagih ke 3.3 bilion ringgit kena menerus ke projek ngagih jalan alun di Sabah, Ngau Sarawak. Di Sarawak, surat setuju terima ke bagi Jalan Besar Transponio Seksyen Miri sudah dikeluarkan. Lalu Seksyen Libang Gau Lawas dekat dikeluarkan bahawa ujung tahun itu. Projek Sarawak Sabah Linggot One di Sadang Tembu bahawa ujung tahun Siti Kewila. Lalu Datuk Seri Anwar Mansud ke Jakuto lebuh matai ke bajet 2027 bahawa Dewan Rakyat. Menang perkara kesama Datuk Seri Anwar madah ke Perintah Besar yang nemu pengerahan perintah menua ti dekat kemasan ke zon ekonomi khas Sibu. Tinggalnya Perintah Besar dekat perintah ngatur awam rasmi nur tetap terlangkar kemasan zon ekonomi. Tahun yang kawam dalam sektor pelajar, kalah scholarship ditajar upis mengajak awam perintah yang akan membiak Sarawak dengan Sabah juga ditambah. Tahu dekat buka peluang dengan 4,200 ekonomi nincing tahun 60 pelajar dari palan pelajar tinggi. Empat perambu undang-undang dekat dibantai ke bak awam dun Sarawak di dekat diatur berlabuh hari Sabtu minggu baru nyentuh 21/10 tu. Speaker dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiyah Bawang Nasar malah ketuk mungkuk perambu undang-undang RUU Belajar 2027 enggau RUU Belajar Tambah. Sama dibantai ianya ubah ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Hari Diau 2026. Pengawak mengubah Hari Diau itu dikenal mengatur baru Hari Besai ke Dintu Ba Hari ke Sebangka. Lalu pengawak mengubah ordinan Perpustakaan yang dikenal negap ke tangkup pengawak palanti anjing kaum kuasa nombor ke arti. Ia masuk ke Jakutu pengudah ngulu pra awam Dewan Dun Sarawak Kucing Sariputani. Dun Sarawak juga mesti terima 336 isi tanya hari kaban konsen negeri lalu hari penyampaunya 240 isi tanya dekat di sawat badewan lalu ia kebukai di sawat ngau cara betulis.

0: dia ngawa pengajar sekolah SK Blipan Lawas, dia tu ngasai kepalan alai belajar ngau ngajar til lantang pengudah blok baru dua ringkat TBC 4 bilik kelas temu digagal. Projek kebukus 2.4 aja targetnya dipelai ke agensi pemasang wilayah utara NRDA serta berkah dikena kenyau area tahun Siti Tuk Mari. Safir Premier Sarawak Dato' Omar Awang Tengah Liasan madah ke projek tu juga mungkur pengawak ngangkat ke pemenang 8 ikit antu ngangkat jematan jalan dua pilih kaki serta dinding penagang tusur. Dia masuk ke Jakutu mayan demuai ngagai SK Belipat Lawas. Kena perkara kesama NRDA udah ngagia 160 juta ringgit lalu agia belajar tu dikena ngangkat ke pemenang infrastruktur pelajar di Serata Bagi Benua Limbang ke tempat lagi udah jalan ke lalu ia kebukai udah tembu digagal. Pemar geografi ngagai hari kena menukunya ugat tanggul dikena nentu ke sebis nganjung barang terus datai ngagai rakyat nyengkawam bak kandang menua ulu. Jenderal Manager Pos Malaysia Negeri Sarawak Cik Rusti Yasaini Cik Yusuf madah ke komitmen ngau pengeransiang gawak peraban nyadi ke pengeriang dikena nentu ke tiap barang ke dicirum datai ngagai orang ke dituju. Pemujur tu hasil hari bala pengeraja pengawak Cik udah berjalan ke pengawak ngau cukup mana tajak tapi ngau mayuh macam pemak. Yang masuk ke Jakutu bak maya nyambut hari pos 2006 ke disambut bak upis pos pesai kecil. Ngau penerbak lebih hari 200 tahun sidaya dekat meruan berjalan ke pengawak ngau sikar boleh dikarab setara 11 ngagai semua orang. Jadinya dekat kami baik kita melihat keberita malam hari bagi bandu YFM kena malam tu malam area 5 9 hari bulan 10 tahun 2026 lalu berita yang sudah dilihat kita tadi di Tusun Monica Gary lalu disalin Linda Suyel hari berita RTNPG. Selamat malam, salam Malaysia Madani.
1: Sarito 9 Oktober dalam tahun 2005 bisi 100 kurang berperasa pengurai mata ngau merasa gula dalam darah kena berbayar di diatur buat Dewan Komuniti Lunduk berserimai ngau Worldside and International White Can Day 2005 ke diatur Sarawak Society for the Blind ASB Kuching. 7 program tu diatur yang kena ngadap ke pengurai hati ngadap mesin mayuah berusai guna nyaga pengurai mata. Bapak penguat kedia tua sarinya, kalai lebih kurang 10% orang ditemu. Bapak penanggul, bapak pengerai mata, 5% kebukai, disi ditemu tinggi gula. Program berpersa pengerai temuka dipersa, walau untuk pakar alitis pengerai, Sarawak Society for the Blind, Raban Pengerai Ari Hospital Desai Sarawak, Balaraban Pengerai Ari Hospital Lunduk, Mau Balaraban Gelumpung Diabetes Malaysia, Pampang Sarawak. Batu Megak Chairman ASB Mr. Joseph Koek mengadak kesidak dekat ngatur menghadir program berpersa pengerai kebakatu ke Jemaah Hilang kelebih lagi bak menua pesisir. Jerana jerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megak dikelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita gerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Tak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ikonumbia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngautau. Lalu sebuah chapel enggak didiri ke bahan tebar. Kediberi nama Chapel St. Aidan. Tidak diberkat ke Bishop Logie Denson. Kena 8 hari bulan 5, 1925. 4 tahun 1876. Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban tak tentu berpengerai. Lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya. Kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu. Jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri, Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Howell, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell. Nerosak nyau ke habis menua semanggang. Yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir. Adap ke belilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya. Ianya ayai anak reja, Tini anak inci, Jubin anak empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, Selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Ketekis Martin Nanang anak dungau di sepedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching. Mantu bak pengawak mission. Sepedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur hari menua Dau. Lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri. Tuan Awal pincin gawak. Kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tahun ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawal jadi ketua patri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pandu Tuan Awal sudah ngetuk gawak. Tangannya anda angkat hari Sabu. Serta dia mendambang rumah Vicarage di Sabu. Nyentuk TLC. Pada tahun 1930.

detik kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sultadu Jipun, sangkai di Semanggang, urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka birik. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu di Kurung Soldadu Jipun, Bob Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagik tinggal di Munggu Sabun. Udahnya Dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri, ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa, nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat ngadi padri. Mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission. Berindik hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan, ngau bala bukai Robert Eady, Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eady, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan peluruan bukit, muah ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menyang. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang de pedak kitai, yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, yang sejarah menua kitai.

rock metal pihak lagu Kedibai Raman Meza Voice bajam ya kedua pemberinan malam kita ya Sarito. Oke, jadi ya lemah ya tuh tadi dia kita udah mendiang ke Agih Belanja atau ke belanjawan Ungkup Menua Malaysia 2027 atau ila. Jadi ya ketika saya kita bak ya bisi berita mana kini ya ke bisi diterima kita Sarito tang kati-katipan hendang ya tadi ya ngarap ke Agih Belanja atau mulai ke penguntung ya guys semua kita ya pernah menua Malaysia lalu api ya mega ngarap ke tahun nyian ila ya penghidup kita itu tadi nyau bertambah mana lagi hari bantu ya kebisi disedia ke. Oke, jadi bawa pemerintah malam YFM datang lagi kita ke begulai ngau DJ Yun kita kalahin ke mendiang ke program kini kita Sarito. Au kini tak kini ya DJ Yun mic kita berjalan udah tu lagi sama kita nanti penatai ya. Au tang sebenarnya lagi terus merenang peringat bahawa pemerenang malam ke sekali tu kita berperenang kau lagu Kedibai NK Yonggai malam tu empu tua ya sepagi nanti kaya tua deh. YFM terus mendiang ke kami bah Sleman frekuensi kita.

Ya peningah, bertemu baru kita ya program kini kita sarituk ba episode ke-37. Jadi kini kita sarituk peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri Tik Rica. Aku ciang tik bersejarah tau ke palan dagang temuai tik terbilang. Baka Taman Negara Bako, Mulu, Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak tau ke menua pesisir. Bisik kandang dur tiga duang tik besai. Saat itu buat program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi hari utai ti tau di kemegah ke kita ianya Taman Jelu Siga Lanjak Entimau. Pat tebal lagi ngage kita nama Lanjak Entimau engka jarang ditinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanjak Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta pendaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanjak. Bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pembersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedap peninga engkau bertanya, dini ndur ke benar ya Lanjak Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraan mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lopar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanjak Entimau, bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansia ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke nepan perahu panjai ari Suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di Kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai. Lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kenopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan. Seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Nanti nadai Lanjak Entimau. Air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau ke lutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal Jelu Siga tu peninga. Lanjak Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo. Tau ke mayas dipelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nying kawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. Laban numbuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di Jawa git bas pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansi Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu penamak saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tak orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitia ke dinin dur tau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara tik ngalit kati bekaul ngolanjak timau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak timau di Sarawak. Isi kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyama untuk dan nampak kuribdo, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai gerempuang kayu tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawak matau bergulai, dikena nagang aktiviti ngasu menebang kayu nadai pemendar, buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam ngemendar ke jelu bakau rautan mindah kin kito ngigak pemakai ngau nada sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Nyentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon ke nyanyi palan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak antimau sehari itu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi penggunaan fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau-pengau ngintu reta tengkira asal. Lanjak antimau nyak dikelai komitmen Sarawak tinintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya, bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita ana ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Cheruludan madah kediri. Mumpo dulu ko. Bye bye.

Ya, sekarang aku dah puas tema kita di by DJ Yuan kita yang berjegau malam tu ya. Bawa program Kini Kita Sarito. Jadi program Kini Kita Sarito yang aku dah dipilih yang kita dari dia Tusun Sharon Ludan dari YFM Bintulu lalu dikeluar ke kami tanduk yang malam tu hari yang bagiban YFM. Okey, jadi nangkan ketuk lagi pukul 11 malam. Ya, kita ya dekat begulai ba lagu Pupu Raban Bangsa kita. Jadi sebelum kita yang mendiang ke lagu ke dia bayi menjadi kita hari bangsa Bidayuh, bangsa Kayan, bangsa Kenyah engkau macam-macam bagi Pupu Raban Bangsa kita di Sarawak tu pukul 11 malam tu. Lagi dulu mai kita semua berperindang lau lagu Ari Raban Ethnic Transmission lepas ke diri pembinaan malam Semina Bak YFM tentunya terang di dinga bala peninga kita di Bandaraya Miri ke malam tu bak frekuensi 95.7 FM terus segulai sejalai jauh kami.

kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Apudan mo. Jadi kupuol niya, duige ya. Teluk manang waktung kuran. Masay. Lima ringgit ya suba. Kumay maro niya. Kemardu. Bisa ga kupua kami merah niya. Bisa pa kuyo to apa-apa. Na ulo mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maro niya suba. Penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maro du. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Penuh kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buat tanya nak. Dia ke sekutak yang pun, eh. Sekutaknya, sumpah. 2 ringgit lebih, ya. Marmnya. Marmnya. Kena micu mulut.

0: ATM Jamaga Bengawa SES Link Sebelantuk dan Mujur. Terima kasih kepada para peminat dan penyokong kami dari Albert Anis Sumbat serta dari Pulau Penang Mujur dan Mulai Bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SES Link Sebelantuk. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini. Thank you.
1: Niaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulia menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Rendang Malam YFM.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, beperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

Nina Mungkal. Lagu Pupur Apa Bangsa Kita Ke Malam Tu. Lagu Kedibai M. Bujoy Kilat Ngelambai Remang. Jadi apa lagi M. Bujoy itu saya ku mayuh peninggal kita yang megak pedaun demu ya. Kalau penyanyi itu asal ya tu tadi ianya dari area Kalimantan Barat Menua Indonesia. Ukai orang Ari Menua tu. Lalu pihak megak ia tu ukai bangsa Iban ia tu bangsa Siti Ari tu pernah kita yang tadi bidayuh meh Ari Menua adap ke Kalimantan Barat Adin. Okey, terima kasih lama lagi terus mendiang kami ba lagu Pupu Raban Bangsa Kita Ke Malam tu ditabur ke terus Ari bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerindang kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerindang gau lagu ya kebenua trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayupan. Tau nemu ga mai lagu ya kebenua trending mai jam ya kedai tu. Inya lagu ke di by Tonya Peace Band. Lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mai yang nemu nama arti tai Napuh Napuh tu tari out. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu tai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang dalam jaku kita Iban pah aram berperinang ngau lagu hari Tony Pace Band bal irama pupuraman bangsa kita Napuh Napuh.

Kestulia tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu belum pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu, lagu etnik bangsa Lun Bawang. Hari adab utara menua kita Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti dalam cakup bangsa Lun Bawang. Ianya tadi aku sayau kenuan tau ke I love you ke dalam cakup orang putih. Lalu pia mega kelimpah harinya cakup ya ke semak ngau munyi Ui Mawa Nemu tau. Ianya tadi enti dalam cakup kenyah mega ia tahu di

ui mawa nemu nyoka munyi nyap ga munyi nya tadi aku sayau kenuan nyoka semak deh munyi ya tang nyaka cara nyebut ya tadi bisi lain mimit ga ba dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu bangsa Lembawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu. Merinang kita semua ngau lagu melanau ke dia bayi Samirul. Terima me janji ya pantai belawai. Terus mendiang ke irama pupu raban bangsa malam hari lima kita.

0: Baik. Dini indor pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, si, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku. Ha, ha, ha.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

Lain juga kita balas tuyang. Hanya tadi lagu hari ya. Eri kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyaya bersih dua arti. Nanti kita itu tadi laki sama laki tu Hindu sama Hindu. Tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amamat tau ke BFF ku jaku Hindu kemayari tang. Nanti laki nyebut lagi Hindu. Tuyang tu mega tau disebut kita yang tadi sulu tau ke amai hati ya praja mata kita. Jadi ada merasa ya kita sudah datai penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu. Lalu apa mega dekat ngujung ke awal pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita hati aturan milih YFM jadi stesen pemerindang kita kesari itu tiga tawai di dalam jakuk kenyah tiga tawai dari terima kasih Ahmad. Okay, jadi pertemuan baru kita bawa ke Bukai lalu pukul 12 kami nak ketemu kita lagi bersih program Timang Kerabat Tawan dengan suah tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku Angkestone nyurut keririk bawa pemerindang

0: 94.4 YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, ngan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Ternyata ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Giga FM.
1: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau ya, lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau ya, baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku betul.
2: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bininya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status di depan dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya bap ruang bilik, jadi pastor bap ruang bilik, jadi juru latih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap bap pangkat dunia. Tang lebuh bap ruang bilik ya hormat, ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau, ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat apa dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah.
2: Nah, nah betul.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeranan.

kedah ke bela indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, masuk sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti ia rindu bumai, tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rujanya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medak sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwut duit. Berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran, kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya, kali ke kita tahu ngau orang bumai, kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang mendok Beats Conference, Manit, Ahmad Munyiku Jaku, Datuk Rohani, kemada, there is potential in there, in the Beats industry. Nyalai induk mesti berunding ke nama tekok kerja. Anang mikir diri induk pengurusan dalam industri kebuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah. Mayuh bala induk kita, nambiak kita, cik sekolah. Ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains. Sebanyak susah. Ianya macam cabaran.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie,

Malaysia. Sintom penyakit influenza, jengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintom, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.

0: đình ngắt cơ Quái FM. Tôi vừa lái. Tôi cho lại, tôi cho lại.
1: Ấn tí ní tiếc cơ bản xếp thì đi bây giờ lại cơ. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan entik semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya.
2: Aku teka baka buah ke peram tu ante ya nyudah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut
2: udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakato. Kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam hati, kati salah mah nanti kita udu bejaku pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejaku. Tai utai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mission gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya bejinak ka dilah. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami WiFM segulai sejalai.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang Irau. Kami Bisik Merinda Kita. Bergerak Pagi. Y 912. Ngelah Tengah Hari. Rentak Ngalih Hari. Sadar Lemai. Pemerindang Malam. Timang Kerebak Tawas.
1: Terima kasih ya, lawan undang milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari.
0: YFM, Segulai Sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ke semina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temeka uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyaka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada dengar bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu re.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk pendengar dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu pendengar ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Tulik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak ngak prais, tau kecakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelambu, anak gadung.
2: Jauh yang, anak juga.
3: Jambik, anak pasang.
4: Unggan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Boda scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Endrian, anak padang.
21: Wala kita, sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku, Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuah mayang menua agi sika sumpah.
24: Sidato bebadi mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kecil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke jantung.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: di udara berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runi yang tik nak manah ko kita runi yang tik negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagi runi yang ku gambaran ya bakal gempa buminya, nah ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Ana ngeluah ke sengapa ana beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar dua berjurai kemai macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kami suba na. Na mo na utang na lusian na kaura dito, pudan mo. Jadi kupul nya duige ya, telu manung waktu kurang. Besai, lima ringgit ya suba. Kumai maranya, kemar lu. Bisa ga kupua kami merahnya. Jod pakuyo tu apa-apa, na ulah mayu mah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba penuh kujaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu, suba. Setiap mulut kami tahu. Dawan nana dan pertas. Ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba. Dan pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak. Dia gak bisa kutek yang punya. Sekuteknya suka. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marmnya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

0: Ana obat telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Aku Buda Anaanca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Mulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai muka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tua nak tertangkup ke pengawaknya angka tua nak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama dia kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semayak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut. Nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana buat penghidup kita. Ya.
3: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ninga arat ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar dalaman dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: daulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah kalau tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ngada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya marah, persa tayar, brek ngau lampu sebelau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: program kita itu tadi, aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Intu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tarikan. Ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tik baru nama arti jakoknya fresh utai tik baru ya tik diterima oleh kita. Lalu kenyak megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tik ke baru buai ya ke lama.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak di JY berjakau. Hei, yang mesti yang bersih menyatu. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemedia radio coba. Dengar hidup tau.
1: Ih, ini tuh ngacau mai. Ya buat kak benong main game tuh. Suya pedang on kini ya.
0: Dia itu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tau. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang. Berapa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit orang keningal radio.
1: Karan bisa itu. So, yang nada dia menawak. Ke radio itu, jadi kini ini. Buat ini, apa guna? Nyikut ke nyemari, nyikut ke rumah aja.
0: Ngumuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keningal 2 pagi, baik. Nah, berkening, berkening aduk ke tu.
1: Ngenak handphone. Pan uleh dia tu ini. Tekan non RTM klik pun boleh tau kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden oke antu alo den nemu tai
0: tau pun telefon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio yang parta
1: dia tu YFM boleh tinggal kita ngena cara modern nemu di ni nemu di cara temuden kena kurang
2: 2 pagi YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Begulai dengan kami di YFM.
1: 99.8 FM.
2: Segulai sejalai.
3: Kelimpah hari tiga itik karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi yeah. bisik karakter bukai kini ke uliah diperhati ketua.
4: Agi bisik ianya indu ti berjimat dan buat mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya indu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tay di pengguna sidak semilia kelebih lagi bad dapur lah. Jadi tay kalau pengguna di dapur tu kita berarti ke bakal garam kini, biji yang kini, atau ke nama lauk kita cari tahu kini. Ya kau kita berarti ke sidak kendo aku berarti ke alah.
3: Berau bisik ke nadai.
4: Beras kini bisik ke nadai.
3: Anda nganti ya nadai ne.
4: Anda nganti ya nadai. Ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilia. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Contoh yang dia kerana ia bersekolah, lalu ia mega berarti ke belanja.
3: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawah ruang bilik.
4: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Artinya pedulinya.
3: Nak ulih mangai ke semua utainya tadi ngagai laki aja.
4: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi borong bilia. Okey, dari segi pemakai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau tadi, ino kenyadi teladan. Lepas kita berarti ke menyuhane kita tadi, pulai sekolah tadi, nyoba pegai ke himpuan, kita dah nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke ino tu tadi, nak berarti, nak peduli kau tanya. Lepas betul kena ucap daripada ayah dia.
3: Aman.
4: Sekali kena ia belajar, kena ia benda himpun. Kelebih lagi anak kita ke bujang kini, jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai bar ruang bilik kita.
5: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai ke main macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: 色加来。
1: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

0: Merah Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yeah. YFM, segulai sejalan.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Yang diulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist. Jadi pagi itu, kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi. Di dekat berkongsi kejaku Tuhan. Haram kita bersampi dulu. Terima kasih apai kami di serga. Lepas sudah ngerak kami dan ini berhari ke baru itu. Lalu pagi itu Tuhan, kami dekat ngepun kari itu ngena jaku Tuhan. Nyalai beri Roh Kudus, lebah kami ninga jaku Tuhan, ngambil pelajar ria, ya ketau jadi kelalau, pengiring, penghidup kami sehari itu, dipinta kami dalam nama Yesus, Tuhan kami, amin. Jadi pelajar pagi itu, dikumbai aku, pengarap menjadi ketuai. Lalu ayat kita, Ribub Luk, bagi 15, ayat 28, madah menyitu, menjadi ia ti tuai balat ringat, nyala yang ngai tamak ke dalam rumah. Apa yang mansang ngai gaya, mai ia tamak ke dalam. Luk 15 ayat 28. Cerita sempama ti ditusui Jesus dalam Luk 15 ayat 11 ngagai 32 tu dikumai kita cerita anak ti lelang. Tang namanya semina nusui setengah cerita aja. Lalu setengah kena ditusui kita nya sama berguna mega lalu patut dikenang. Lebih betul lagi nanti cerita tu dikumai cerita siku apai ke penuh pengasih ngoduai ko anak lelaki ya ti lelang. Laban yang kebenar bisi duai ko anak ke lelang dalam cerita tu. Anak ketuainya sama lelang baka anak kebiaknya lelang. Ya kebenar anak tituainya lebih jauh lagi lelang. Laban bau juang cerita tu, ya agi di luar rumah bersekang ngapai ya kengumbuk ya tamak ke dalam. Tang adik ya udah selamat dalam rumah. Kedua-dua anak nyak sama lelang. Siku lelang di luar rumah, ya ke siku lelang dalam rumah. Nyak nyempama ke kita ya. Amat kita bisik di dalam gereja. Dan kita tahu amat lelang. Bekas sida ke mabuk, sida ke nyundal, sida ke ngerumpak, ke ngencuri. Ya ke ndak di dalam gereja. Tahu ke de dunia luar din. Anak ketuainya di pedak, kita bakal nak ti mana. Ya nadai udah ngemalu ke nama paya. Tahu ke ngayah kereta sida sebilik. Ya nadai ngegaulah. Tang ya udah rajin bekerja lalu nadai kalau ndak senurut kerja ku apa ya. Tang tajap ya, bisi utai salah amat dalam jalai pengarap menjadi ketua itu. Laban bab pengujuang ya, ya balak ringat lalu ngai tamak ke dalam balai nur pengerami besahi digagak. Tang ya berdiri di luar lalu bersekang laban apa ya. Selagi adik ianya bisi dia, ya tetap ngai tamak. Pada jaku ke dikena ya ditu. Ya nada nyebut adik akunya tang anak nuannya ku ya ngelaban apa ya. Kada anda bekenya kita hidup hari lah kini. Bersekang ngelaban Allah Ta'ala. Lalu ngai tamak ke dalam perintah serga. Perintah Tuhan. Laban kita nak setuju ngau pemutus Tuhan. Ke udah mai tamak ke serga sekedar orang ke de pegedi tau ke de kengai ke kita ikini. Salah pemutus Tuhan nyelamat ke orangnya ku kita. Lalu beka menjadi tua itu, kita balar ingat, lalu ngai tamak ke dalam rumah Tuhan. Nak patut utai beka tu tau nyadi ku kita. Tang tu meh utai ke diajar cerita sempama tu ngai kita. Cerita sempama tu sama baka dua itik ke dulu harinya dalam Luk 15. Ianya pasal bedus ti tesat ngoduit pirak ke linyau. Ndang dituju Jesus ngagai mensia ke ngumbai diri manah. Lebuah sida pengumpul cukai ngau sida ke berdosa bergulumu ngelingi Jesus. Leban sida rindu dekat ninga jaku ajar ya. Sida parisi ngau sida pengajar adat belabuh mutap ku sidaya. Ya tu nerima orang ti berdosa. Datai kianyo makai begulai ngau sida.
Tau tingu juang ke Jesus, nusi tiga iti cerita sempama pasal utai tilang tau kelenyau, kiodah detemu baru udahnya. Dua iti cerita sempama keterubah, ngau setengah keterubah, dalam sempama ketiga tau sama bisi siti tumpu, siti fokus. Ianya utai kelelang tau kelenyau, lalu udahnya, lalunya nyepama kesidak pengumpul cukai ngau sidak ti berdosa. Ti diterima Jesus datai ngegeya. Seminak dalam cerita ketiga tu, dalam setengah ti kedua ya, baru kita medak tumpu tau ke fokus Jesus kebenar. Ianya sidak parisi, ngau sidak pengajaran dat. Sidak tuai agamanya lebih jauh lagi lelang. Hari jalai penghidup kebenar nanti dibanding ke ngau bala orang ke dikeji serta dikemaruh kesedaya. Siti agi utai patut diperhati ke kita dalam cerita sempama Jesus tu. Ianya cerita tu ndak ditutup tau ka ditembuk ke Jesus. Jesus nadai madah ke pengujung menjadi ketuainya. Sekali kaya berubah hati lalu ngelemik ke diri. Lalu lihat buat paya tamak ke dalam tahu kendak. Kebuah cerita tu nadai pengujung, nadai penutup. Ianya lapan lebuh Jesus nusoi ya. Sidak parisi, ngau sidak pengajaran dat. Agi bisik peluang berubah. Pintu selamat agi terbuka ke sidak. Pintu selamatnya agi megak terbuka dia tu. Ke sidak ke pengumbai diri mana. Nanti dibanding ke ngau sidak pengumpul cukai. Ngau sidak ke berdosa. Allah Ta'ala pai ukai minak keran nyelamat kanak tilang di luar dan yang megak keran nyelamat kanak tilang di dalam rumah Tuhan. Detinya semua kita lagi bisi peluang diselamatka. Puji Tuhan ketegal pengasih Tuhan tu. Haram kita bersampai. Oh Tuhan, apai kami terpenuh pengasih, kami merik puji kenuan laban Tuhan dan dekat nyelamat ke semua manusia. Terima kasih laban pintu pengasih Tuhan lagi tetap terbuka. Iriang kami, ngau Roh Kudus Tuhan, ngambil ke kami polai ngagai rumah Tuhan, lalu boleh penghidup hari Tuhan. Biar meh Roh Tuhan betelai dalam hati bala peninga, ngami kesedai ingat ke Tuhan, lalu datai ngagai nuan. Awak ke semua kami netap kati diri dekat lebih semak ngagai Tuhan, tiap-tiap hari dalam penghidup kami. Lalu ngadu ke kawal kami lebih erat ngau Tuhan. Buka hati ngau rundiang kami, ngami ke kami ulih nerima jakut Tuhan dalam penghidup kami. Berkat semua peninga pagi itu, beri penghidup ke semua kami. Terima kasih Tuhan. Laban Tuhan selalu ninga sampai kami. Laban kami minta semua untuk itu. Dalam nama Yesus di Tuhan kami. Amin.

ini dilindur. Kita uliah dengan kena smartphone, download

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tu.

0: Lebanon dani pagi hari, katiasa hati nuan. Namau tayo lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang tayo tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke belana, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiap berga, tepatu dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisi tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke begilok, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, labannya sudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi, begilok lusok, labannya bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh mu diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tahu nyadi, tahu kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, nang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleng runding utai ti kelalu mayu, nak utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita itu di hari ilang. Ini bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding itu semapai berbak mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini. Masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, Awak kira nyadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilak lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesaritu nakak tu leh ditapi aku. Berik aku pengeriang kena ngerjau tu tepat tu dikerja aku kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.
1: Penyerap pagi,
2: penyerap pagi,
1: pukul 6 sampai pukul 9 pagi
2: di YFM Bengkulai Sejalan.
3: Kucing 101.3 FM.

Serang sakit angau lagu hari Melissa Francis. Lagu kenangan pun ke pengerap pagi sehari tu 29 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi ngaga kita ke baru mendiang ke YFM. Nama berita kita sehari tu peringa. Bersambi harap ke kita sama gerai belama meh serta mujur ngerja pengawak lebih lagi sehari tu. Jadi sehari tu hari 6 kena 10 hari bulan 10 2026. Dia tu buat pengerap pagi kita bergulang aku Nancy Tambun Takaisi. Jadi tusun program buat pengerap pagi bakal selama megak dia pukul 7 pagi tu lagi aku berengkau macam pesan berat ke bisi dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi pukul 7.30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi dia kita dekat buku lain dengan Mr. Ed Malangi ba leman berita. Lalu nyak meh tusun program kita buat pengerap pagi sehari tu hari 6 sehari tu. Jadi udah tu lagi aku dekat berkongsi dengan kita berita lebih lagi berita ti nyadi bak menua kita. Anak ngu yang ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami segulai sejalai 24 jam nintiang hari. Tu lagu hari Timothy, pakaian kemaya hari. Pengerap pagi YFM.

0: isu eh, meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Tune, Maxwell Franklin Sarai.

Kabisima.live ba media social ngau ni nga ba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kabisi nyukung final SSJ ke-9. Dengarkan pengelak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Ya, lagu dari Sherlina Nesal dan Hampung Rindu. Lagu ngujung ke 38 minit dah lepas pukul 6 pagi. Sekali lagi meri selamat pagi dengan guys semua kita ke baru berlengar kami buat YFM. Jadi tu berkenang berkawal engkau agih belanja Malaysia ke di bantai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ekalai agih belanja untuk duit bantu Rahmah STR engkau sumbangan asas Rahmah Sara 2027 sudah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sepedal tu. Jadi lebuh hati mantai ke bajet 2027 Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mandah ke semua penerima bantu STR dekat nerima duit Sara nyentuk ke RM150 sebulan tak ke RM1,800 setahun. Jadi bantunya dekat nguntung ke nyentuh ke 9 juta ikut penerima bantunya. Lalu kelimpah harinya megak dia rakyat Malaysia ke berumur tak kurang hari 18 tahun serta nadan nerima bantu STR dekat nerima Sara Madani RM100. Jadi bantunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri ngau sebedau Hari Merdeka. Lalu dekat nguntung ke 13 juta ikut rakyat yang kaum Raban M40. Lalu perintah mega sudah bersetuju bantu Sara sama boleh dikenak beli barang basah gaul segar ba 216 Pasar Tani Farma di Selampur Malaysia. Ya, berkawal ngenang agih belanja ungkup duit bantu Rahmah STR gau sumbangan asas Rahmah Sara 2027 ke udah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebedau tu. Udah tu lagi agi mega ngenang sekedar agi berita ke bisiknya di menua kita.

Ya, no one mungkir janji. Setiap lagu hari Andrew Senangalai, lagu kena merindang kita ke lebih lagi kita ke barang tu jalai jam kedai tu pelabak aku mayu kita bisik perambu pagi tu engkanya bisik ngerja sekedar pengawak kini tak ke bisik megak kita ke nurun gawak pagi tu. Oh. Jadi tu agi ngenang berkawal ngau bajet 2027 kalai Sarawak nerima agih belanja di Perintah Besar boleh 16.2 bilion ringgit bak bajet 2027. Jadi penyampaunya bisi nambah henti dibanding ke 15.1 bilion ringgit bak tahun tu. Dia Menteri Besar Kemegak Menteri Perkara Wang ianya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakak agih belanjanya antara ke pemadu tinggi diberi ngagai menua tu ke pemansang infrastruktur perintah ngagih 3.3 bilion ringgit kena nerus ke projek ngagak jalan alun di Sabah hingga Sarawak. Lalu di Sarawak dia surat setuju terima ke bagi Jalan Besar Trans Borneo Section Miri sudah dikeluarkan. Lalu Section Limbang Gau Lawas ada dikeluarkan ke ujung tahun tu. Serta projek Sabah Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk berujung tahun sitik tu ilak. Akhirnya ngenang berkawal ngau sekedar hari perkara kebisik dibantai bajet 2027. Jadi tu nuju kita ke diau di Betung angkanya bisi perambu dekat Mindah kini jadi dia mayuh jalan dekat ditutup buat pelilih menua Betung hari Minggu tu ilok endur ngatur layar cycling carnival. Jadi Kepala Pemesai UPS Polis Pelilih Betung di ianya DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik madah ke jalai ke ditutup tu dekat berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu sekedar jalai ke ditutup ianya Jalan Besai hari Simpang Layar nyentuk ngagai jalai bertingkat Simpang Betung nyentuk ke ngagai traffic light Betung. Lalu jalai ke Bukai dekat ditutup megak ianya hari Simpang 4 traffic light ngagai jalai berbangai nyentuk ngagai jalan besar jalai padih gerai lalu nyentuk ke ngagai piten Ulu Paku Bukit Saban. Pian megak jalai ari piten simpang debak nyentuk ngagai piten Ulu Paku Bukit Saban megak dekat ditutup. Okey, hanya ngenang berkawal ngau sekedar jalai ke dekat ditutup ke Tegal meri awak ngagai layar cycling carnival. Jadi layar cycling carnival renggat ke 8 sudah berengkah kemari nyentuh ke ngagai hari Minggu tilak bak palan transformation menu pesisir RTC layar. Okey, harap ke sama berarti ke berita ke udah disebut tadi awak ke nyamai kita ngatur pejalai kita lebih lagi kita engkanya bisi mindah mansak jalai ke udah disebut aku tadi untuk lagu hari Gabriel Virus Lewis Endak Mudah pengerap lagi YFM.

Ya, pukul 7 tu lagi dia kata dekat mendengar aku maca pesan ke PCD kenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM. Jadi kita ke bisik pesan berat lebih lagi pesan pemati atau ke jakuk gerah atau kenatai ke dia tu kalai hodah tu lagi dekat maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Sulu ninggal nama dah lagu Aristila Philip.

0: jalan.
1: Pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: Statistik, mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi, adulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Kita suwe medak orang berkongsi ke asai hati, layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey?

0: rakyat nalah di hari taik itu klub bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi kita kebisi pesan kebisi di kenatai ke dekat di kenatai ke kita ngagai YFM tahu anjuran dia tu tahu kirim ngagai WhatsApp akun di kami atau ke email kami hanya yfmiban@gmail.com. Jadi pesan tika terubah tu peringa kalau pesan pemati ke diterima Ari Ukas anak lagau. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ba sekayu aigat kerangan besai balih pulau Sibau Mujung kerangan lanyi kerangan layi kerangan ara balih merirai balih entawa balih batang Mujung Batang Sud, Sibu Jaya, Pasar Kapit serta semua kabar melayan ia kenglala mbak anak danguah. Jadi pesan tu madah ke mbak anak danguah atau ke bini lagau anak jalak. Udah nadai kena 8/10/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Berumah Yampu Lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun Kapit hari 6 tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur Pak Pendam SDNU kena 11/10/2026. Jadi penerang ke siliak kabar belayan telefon ngagai Junai tak ke W berlumur 013-577-9347 atau ke ngagai Jenny berlumur 013-821-4905. Tu nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke mbak anak danguah tak ke bini lagau anak jalak. Udah nadai kena 8/10/2026 jadi ni antuk dekat di Sengai Berumah Yampu ianya ba lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun Kapit hari 6 tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur ba pendam SDNU kena 11/10/2026. Jadi pesan tik kedua tu peninga kalau pesan pemati mega diterima Ari Rosi Layan anak Andiang tau ke Indai Anis. Pesan tu dituju ngagai kapal pelayan ke diau ba Garu Serikai 4 Buah Rumah Panjai Berayang Mudung Tapang Hujan Kup Ibus 2 Buah Rumah Panjai Kerapak 5 Buah Rumah Panjai Tusuk Kemedu Sari Sungai Tapang Tukup Jagit Melaban Simpang Sari Balai Pakan Bukit Tinggi Suai Rumah Robert Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tua Rumah Layang Nangai Bus, Sungai Rumput Engkabang Menggeris Dua Buah Rumah, Sungai Pasir, Ajabe Sedi, Empayang Kabung, Lubuk Kerukuh Keren Seratuk, Panjang Ruban, Dasir Seratuk, Sungai Engkabang Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratuk, Nanga Keliak Krian Seratuk, Sungai Raba Krian, Mendas Atas, Enggau Baru, Bala di Betung, Kampung Tangul Sebuyau, serta Kebang Belayan, Yekeng Lala, Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng, tau ke Apai Ayak, tau ke Laki Senia Anak Jemat. Jadi pesan tu madah ke Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng, tau ke Apai Ayak, tau ke Laki Senia Anak Jemat, udah nadai kena 9/10/2026. Jadi ni yang tu dekat dintu kena 11/10/2026 hari Minggu. Bak rumah Frederick Suli Anak Jawa, tau ke Tuan Rumah Jawa ke Lama. Sungai Kerubong Selalang Serikai serta dekat dikubur kena 12/10/2026 hari 1. Jadi nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng tau ke Apai Ayak, tau ke Laki Senia Anak Jemaat, Undang Nadai kena 9/10/2026. Niang dekat dintu kena 11/10/2026 hari Minggu. Bak rumah Frederick Suli Anak Jawa, tau ke Tuan Rumah Jawa. Sungai Kerubong Selalang Serikai. Serta niang tu dekat dikubur ke kena 12/10/2026 hari 1. Datu lagi megak maca pesan kebisik dikenatakan kita ngagai kami Pak YFM.

Kebenar ya, lagu hari menua ngujung ke jam 10 minit dah lepas pukul 7 pagi. Jadi tu lagi macam pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami buat YFM. Kalau pesan tu pesan pemati hari Cikgu Jacqueline tau ke Cikgu Kelin anak Banging hari rumah Lani Banggeng Sungai Mamut Sebuti. Jadi pesan tu di tuju ngagai kabar belayan bak rumah misun nanga Salo Sebuti, rumah Apin, rumah Timai enggau rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai enggau rumah Belang di Kelintang di Kelitang Sebuti, rumah Tecoy, rumah Numi, rumah Jika, rumah William enggau rumah Genetan di Pidek Sebuti. Kabar belayan ke diau di Bakas ngau Paku Sebuti, di Seloi Kudang ngau Tulang Bakung, Lutung Bakung, Sebatang Buak, Selepin Bakung serta semua kapal Melayan ke diau di Miri, Nia, Bekenu, Bintulu ngau kapal Melayan ya ke Ngelala Singgo anak Genta. Tau ke Indai, tuan rumah Lani, anak Banggeng. Jadi pesan tu madah ke Singgo anak Genta. Singgo anak Genta tau ke Indai, tuan rumah Lani, Banggeng. Udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi niang tu dekat din tu berbala mayu. Malam tu 10/10/2026 beruai nombor 20 rumah Lani, Banggeng. Mamut Sebuti lalu dekat dikubur kena 11/10/2026 tengah hari ba pendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Nandu isi pesan tu baru peninga. Kalau pesan tu madah ke Singgo anak Genta, Singgo anak Genta atau ke tuan rumah Lani, Indai tuan rumah Lani, Banggeng udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi ni yang tu dekat di tu Balamayu malam tu 10/10/2026 beruai nombor 20 rumah Lani, Banggeng, Mamut Sebuti lalu dekat di kubur kena 11/10/2026 udah tengah hari bak pendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Jadi pesan tiga empat tu peninggal. Kalau pesan pemati hari Dulis anak Engkaya, jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Miri, Kucing, Ensawang Lubo Antu, Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangatada, Batang Pakuah, Batang Oyak, Tamin, Selangau, Sibujaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, Ngau Kabar Melayan, Kenglala X, Tuan Rumah, Konselor Michael Engkail, Anak Bunyau. Jadi pesan tu madah ke X, Tuan Rumah, Konselor Michael Engkail, Anak Bunyau, atau ke Apai Sin, atau ke Apai Carol. Udah nadai kena 9/10/2026. Niang dekat di sengai, kena 10/11/10/2026. Bawa rumah Lurung Selatan 2G Jalai Amber Sibujaya serta niang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 ianya hari satu. Nanti jadi nanduk pesan isi pesan tu baru. Kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah konselor Michael Engkail anak Bunyau tau ke Apai Sin tau ke Apai Carol, udah nadai kena 9/10/2026. Niang dekat di sengai kena 10/11/10/2026. Bak rumah di Lorong Selatan 2G Jalai Amber Bin Sibu Jaya serta niang tu dekat di kubur kena 12/10/2026 atau ke hari 1.

Ya, lagu baru hari Alex Wan nak merampau. Lalu tu lagi macam sekali lagi pesan ke WC di Kenatai ke kita ngagai YFM. Pesan ke sekali tu pesan kata sulit hari Dayan anak mangat atau ke Inai Idi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke dia buat rumah kalang nanga baluah ngemah kenawit. Rumah nyalung ngau rumah Suzu Zilili sungai baluah ngemah kenawit. Rumah Beginda ngau rumah Linggi nanga selaut ngemah kenawit. Pihak megak kabar melayan ni ke hadiah bak nanga ngungun, nanga niruk, nanga bat, nanga jagau, ngemah, kenawit. Pihak megak kabar melayan ke dia di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta kabar melayan ke Ngelala, Niang, Sandang, Ana, Uncat atau ke Indai, Sebit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang, Sandang, Ana, Uncat atau ke Indai, Sebit. Dekat diatur kena 17/10/2026 malam hari 6. Jadi ngetas ulit kena 18/10/2026 pagi hari Minggu bak lot 2501 Tudan Desa Ras Fasad 6 Jalai Desa Ras Lurung Desa Ras 1B Miri. Jadi penerang ke Siliak kabar melayan telefon ngagai Dayan anak mangat atau ke Indai Idi balumur 019-868-1291. Jadi pesan ke Siti tu peninga. Pesan kata sulit megak ikut diterima hari Lewelin lawas anak Julian tau ke sayang.

anak dasi tau ke apai sayang. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Julian anak dasi tau ke apai sayang sari tu kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Bak rumah sangat sungai Ruan Roban. Ya, pesan ke bisi diterima kami bak penggerak pagi hanya mak gi bisi pesan ke bukai kelebih lagi pesan pemati dekat dibaca udah tu lagi lalu nanti jemak ndak dibaca bak penggerak pagi kita boleh ninga ke pesan tu dekat dibaca bak awak sada lemai sari tu lagi. Jadi pukul 7:30 pagi tu lagi terus kita mendengar berita tetap berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli itu lagu hari Stefensa Stephanie Karung.

Ketua Batu Batang berita. Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar RM16.2 bilion bab bajet 2027. RM1.5 bilion pemerik khas ngagai Sarawak ngau Sabah dibayar sebedau jon tahun. Empat RUU dibantai bak awam tun Sarawak kena hari satu tu. Selamat pagi, berkulang dengan aku Nancy Tambor buat berita pagi YFM kena 10 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi isi berita.

Sarawak menerima agih belanja dari Perintah Besar Itib Bulian RM16.2 bilion bajet 2027. Penyampaunya bisik nambah untuk dibanding ke RM15.1 bilion bat tahun tu. Menteri Besar Kemegat Menteri Perkara Wang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, madah ke agih belanjanya antara

pemandu tinggi diberi ngagih benua tu. Ke pemansang infrastruktur, perintah ngagih 3.3 bilion ringgit kena nerus ke projek ngagih jalan alun di Sabah enggak Sarawak. Di Sarawak surat setuju terima ke bagi jalan besar Transborneo Seksyen Miri sudah dikeluarkan. Lalu Seksyen Limbang enggak lawas dekat dikeluarkan berujung tahun tu. Projek Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk berujung tahun Siti Tuila. Datuk Sri Anwar Mansud Kerja Kutuk lebuh mantai ke bajet 2027 di Dewan Rakyat. Berbangunnya Perintah Madani nambah ke penyampau pemerik khas 3 kali ngagih Sarawak ngau Sabah. Ngau penyampau interim dia tu 1.5 bilion ringgit tidak dibayar sebeda ujung tahun tu. Menteri Besar Datuk Sri Anwar madah ke pemerik khasnya patut berunding ke peminta ngau guna pemansang buat dua bengkah menua tu. Setipak ngau tangguh pengawal nasional Hari Baru Sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah awam bergulai ngau Perintah Sarawak ngau Sabah dekat diteruskan dur nentu ke cara merik nintian tahun ti adil serta meruan. Pengawal mantai tumu pemerik khasnya dipadah maya nyambut Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Pusat Convention Borneo Kuching ke 16 hari bulan 9 tu tadi. Pemansang Perengkah Guna Rakyat bak kandang menurut sisir patut dikemerat bak agih belanja kediberi Perintah Besar tip boleh 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak bak bajet 2027. Sapit Menteri bak UPS Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol Mada agih belanja kediberinya dikarap oleh diperjalai ke ngau manah nitih ketimpuah ke udah ditetap ke. Ia megak ngarap ke sebagi hari agih belanjanya diguna kena ngangkat ke pemanah Perengkah Guna Rakyat bak kandang menuk sisir. Ia maksud ke Jakutu ngagai media lebuh ngenang bajet 2027 ke dibantai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berbangunnya agih belanja hari Perintah Besar ngagai Sarawak tik nambah ngagai 16.2 bilion ringgit ungkup tahun 2027 nyak mandang ke komitmen perintah ngagai pemansang benua tu. Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke agih belanjanya patut diguna bergulai ngau hasil penatai pemisik benua. Tu dikenal tentu ke pemansang oleh dipercalai ke pengelantang ngau pemayat rakyat. Ia maksud ke Jakutu lebuh ditanya RTM pasal bajet 2027 ke dibantai Menteri Besar. Empat perambu undang-undang dekat dibantai bak awam dun Sarawak tidak diatur berlabuh hari 1 minggu baru nyentuh 21 hari bulan 10 tu. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Mada untuk mengukur perambu undang-undang RUU Belanja 2027 engkau RUU Belanja Tambah. Sama dibantai ianya ubah Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Ari Diau 2026. Pengawal ngubah Ari Diau tu dikena ngatur baru Ari Besai ke diintu berari ke sebaka. Lalu pengawal ngubah Ordinan Perpustakaan nyak dikena negap ke tangkup pengawal palan tu nyengkawam kuasa numbuh ke arkib. Yang maksud ke Jakutuk pengudah ngulu awam pra awam dun di Kuching. Dun Sarawak megap bisin rima 336 itik tanya hari 40 ke Bandun. Hari penyampaunya 264 itik tanya dekat disawut bak dewan lalu kebukai disawut ngenak cara bertulis. Dia tu kita benar mendengar ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke projek pemansang tik ngawal Perengkah Guna Pelajar engkau Infrastruktur Rakyat di Lawas, Majak Dikmata. Tuk dikenal tentu ke projek ke Bekawal, Tembuk, Nitya ke Perambu serta merik penguntung ngagai rakyat. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, madah projek ke udah udah tembuk ukai semina patut nitya ke spesifikasyen atang megak oleh beroperasi penuh ungkup guna rakyat. Ia madah munyinya rambau penemuai kerja ngau sekedap projek pemansang ngelingik jalai punang di Lawas. Antara projek ke nerima perhati
ianya gagak bangunan baru sekolah SK Belipat, surau bak kampung Belangsat engau tangki tikas tinggi bak Bukit Naga kebungkus RM27 juta. Projek tangki Tik Ngembuan kapasiti 2 juta liter sarinya dikarap oleh mantuk mutar ke penanggul air ndak kuat. Ti ditapik peranak bak 11 buah genturung pendiau Gelingi, Jalai Punang. Peranak rumah panjai bangkit Kemantan nak di Sepawah. Dia tu ngasai ke jalai ke mana hagi berindik hari projek ngagak jalai semin bak belakang rumah panjainya. Udah tembuk digagak. Projeknya diperjalaikan dengan agih belanja projek Transformation Menua Pesisir RTP 2026 Dun Bukit Saban. Sapit Premier Sarawak Dr. Amar Douglas Ugambas madahkan pengawak ngemansang ke perengkah guna buat rumah panjai patut diperhatikan ngau siliak nyengkawam jalan alun tik lantang. Adun Bukit Sabahnya madah tiap projek berguna ke perambu belalau ke peminta ngau guna rakyat. Dikena nentu ke agih belanja dikena ngau teratur. Yang madah munyinya bahawa pengawak nyuak ke projek ke udah tembuk di rumah jantai bangkit Kemantan Sepawah. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS minta kerjasama rat antara agensi perintah ngau pengari industri dikena mutar ke guna operasi serta nyukong pemansang zon perindustrian bebas sama jaya di Kuching. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng madaka pengawak jadia ke servis di tahu dikarap baka bekal air ngau perengka guna infrastruktur megah berguna dikena ngetan ke pengarap ati orang meranak ke pokok. Tok Mega dikena ngadaka peluang kerja serta nyaga rampak menua ngau pengelantar rakyat. Ya mana bunyinya bak awam komiti pengatur Taman Perindustrian Sama Jaya di MBKS Kuching. Awamnya Mega bisik berandau ke pasal perambu infrastruktur ngau niti ke atur rampak menua nyengkawam pengawak matau influen ngau pengurusan sampah. Berita tik ke penudi. UPS Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM beri bantu perumahan ngau pengelantang RM461,500. Bantu tu dikena ngangkat ke pengelantang pendiar raban orang berikan di Kampung Gerikat Kabung. Bantu tu disuaka Chairman LKIM Muhammad Faiz Fazil bak sebengkah pengerami kediatur bak genturung pendiaunya. Yang madah bantunya mandang ke komitmen perintah nentu ke orang berikan ngasak ke rumah ke lantang serta likun agi kelimpah aring lempuang ke tatiang penghidup sida sebiliak. Inisiatif tu mega nyukung pengawal LKIM tidak ke ngangkat ke sosioekonomi raban orang berikan dengan pengawal jadi ke rumah ngau bantu pemun. Bak pengeraminya 30 ikut orang derima bakul pemakai tik berega RM50 siko. Kadang ujung ke berita pagi, saat itu batang berita dibaca baru. Sarawak nerima agih belanja dari perintah besar RM16.2 bilion buat bajet 2027. RM1.5 bilion pemberi khas ngagih Sarawak ngau Sabah dibayar sebedau ujung tahun. 4 RUU dibantai buat awam dun Sarawak kena hari satu tu. Tunaga berita pagi sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Alina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake jakenya.
5: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Nyadi ke buah kenang. Pak Muay tikala rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat hari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu ti digagak ngenak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau turun kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukun duiti kabel ketinggi 45 meter hari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah lur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam megak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betikijap mayuk curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tepian sungai aja, jembatan Darul Hanamga ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulian mendak rampak genturung peniau, tipnya rapas mata, empat pemain tulik di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
8: Ku dalam sar itu ianya rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah. Rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah reti jakut dalam rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah ianya balai induk dara kegaga medak penatai orang bujang jakut dalam tu tau dikena munyitu. Laban rumah panjai kejauh di ulu sungai serta jarang di lawak temuai nakak pengaga meh bala induk dara sidaknya serumah baka rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah lebuah medak penatai bala bujang kadiasuh orang gawak kontrak nyabuang karan rumah panjai sidak. Nya nakak jakut dalam saritu rangkang begendang aibah rebok berjarak tutu semah.
9: Jakut dalam saritu tau dipendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
10: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
11: Pengerah Pagi YFM.

Siti Lagari, Jenarina Jeraki, Lenyau Temaga berganti pirak. Gujung ke jam dia tu pukul 7:55 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru berlengah kami buat YFM, ke baru mendiang ke YFM dan iranya. Di ni indur kita dia tu nama ajak pengawal kita harap ke semua pengawal ke di kerja kita sehari tu mujur maga. Jadi sehari tu kena 10 hari bulan 10 2026 kanya bising itu hari pengadar sehari tu gaya hari di Bandaraya Kuching mega pagi tu manah beringat harap ke mega gaya hari di menua kita manah magang serta nyaman dur kita ngerja semua pengawal kita lebih lagi kita ke bisik Perambu dekat Mindah kini sehari tu engkanya bisik dah berdanji kini ngau bala kaban di Wisbili engkanya bisik dekat makai serumpuk kini lemai tu bisik ngintu hari pengada laban sehari tu 10 hari bulan 10 hari bulan depan mana harap ke semua pengawal mana magang di kerja kita. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita sama mendiang ke laman berita pukul dengan Mr. Edmund Langit. Sebenarnya tu lagu dari Penny McLean, Ngumbai Diri Kuat, Bergerak Pagi YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak bengal agu nak uleh berjangkau tang ya uleh belagu rep.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terdua untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

ku Dateh Baru keminggu tu dalam program Leman Berita. Program kabala benar dianti. Ditunggu-tunggu. Nyadi datai aku keminggu tu mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik gi kisah kebisi udah digempuru, digiga aku semanya minggu tu. Bah, nanti kita udah bersedia, aram kita mansang ke Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman Berita kita ke minggu tu peninga aku dekat muka. Program Leman Berita kita ke